0: masalah perkembangan ekonomi saat ini.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
2: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
5: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
6: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden nggak bisa langsung. Itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
4: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
8: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
9: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
10: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu
8: sendiri. Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
11: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sapu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
12: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
11: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar duka juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
13: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
14: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
13: uji. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
14: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
13: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
3: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
2: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
3: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
2: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik, gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
3: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
4: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
3: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
4: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
3: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
5: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
3: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut, hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
5: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
3: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari Kebangkitan Nasional di 20 Mei setiap tahunnya ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Dan tahukah Anda sebenarnya Hari Kebangkitan Nasional itu belum dirayakan ketika itu, dan momentum dari berdirinya organisasi Budi Utomo dinilai sebagai langkah awal dari kebangkitan nasional. Tapi Hari Kebangkitan Nasional pertama kali dirayakan pada 20 Mei tahun 1948 di Yogyakarta, kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional di tahun 1959. Dan Hari Kebangkitan Nasional ini untuk membakar semangat nasionalisme dan juga simbol persatuan Indonesia. Dan tentu saja berdirinya Budi Utomo menjadi satu penanda bahwa bangsa Indonesia untuk pertama kali menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan. Itu pernyataan dari Insinyur Soekarno ketika peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Dan kini Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum yang penting bagi masyarakat Indonesia untuk menyadari betapa pentingnya persatuan kita sebagai masyarakat untuk menghadapi tantangan negara ini yang semakin besar, baik itu tantangan dalam menghadapi gejolak di dalam negeri maupun juga gejolak di luar negeri atau geopolitik yang saat ini sedang kita belum tahu pergerakannya akan seperti apa, langkah-langkah kedepannya seperti apa. Pendengar Pro 1 pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan tema Hari Kebangkitan Nasional, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Sebagai peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Anda bisa turut serta bersama kami. Untuk nanti Anda bisa ikut diskusi juga di nomor telepon kami di 0361-222-161 atau di 089-678-123-830. Dan kami sampaikan juga untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terkhusus yang ada di kawasan atau di Kabupaten Karangasem, kami sampaikan kalau tadi sempat kami mendapatkan telepon dari Bapak Gede dari Abang, ini mengeluhkan terkait dengan frekuensi 100,9 ya, yang tidak dapat termonitor dengan baik. Dan perlu kami sampaikan, tadi sudah mendapatkan informasi juga dari rekan-rekan teknik, nantinya beberapa perangkat-perangkat yang ada di pemancar kami di Bukit Sege ini akan dilengkapi dengan perlengkapan streaming begitu ya, karena saat ini pengambilan sinyal siaran memang masih menggunakan alat yang sebelumnya begitu ya, nanti akan diperbarui, dan alat yang kini digunakan masih sering problem karena dipengaruhi oleh cuaca dan juga sinyal. Jadi kedepannya memang kami akan berusaha untuk meningkatkan kualitas dari siaran dan perangkat-perangkat untuk menunjang siaran, pengambilan siaran dari pemancar utama kami di Denpasar juga akan dimaksimalkan nanti. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 yang setia terus bersama kami melalui FM 105,2, kemudian 99,5 dan juga 100,9. Anda masih bisa terus terkoneksi bersama kami, nanti Anda bisa sampaikan informasi terkini terkait dengan kualitas siaran kami, silakan di 089-678-123-830. Bisa juga langsung telepon di 222-161. Masih bersama Anda, Denpasar pagi ini.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
5: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
2: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, dilansir dari laman Komdigi, beredar di media sosial Facebook bahwa ada akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah foto Wakil Presiden Gibran disertai juga dengan narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat, jangan malu bilang hadir. Benarkah informasi ini, pendengar? Setelah dicek faktanya, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru dan kemudian tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo serta Wapres Gibran tentang program bantuan tersebut. Tidak ada juga mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Anda masih mendengarkan satu buah lagu dari Krisye dengan Negeriku. Kami hadirkan untuk Anda di pukul 9 untuk mengawali perjumpaan kita di Dialog Denpasar pagi ini. Dan kami mengangkat pembahasan sebagaimana tadi kami sudah sampaikan kepada Anda bahwa di tanggal 20 Mei 2026 kita sama-sama merayakan Hari Kebangkitan Nasional dan membahas juga tema dari Hari Kebangkitan Nasional dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Perbincangan pagi hari ini bersama dengan Oscar Robert sampai nanti mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut bersama kami untuk menyimak perbincangannya melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Layanan streaming kami juga Anda bisa gunakan ya untuk bisa sama-sama menyimak perbincangan pagi hari ini di peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
1: Hari Kebangkitan Nasional diperingati pada 20 Mei setiap tahunnya. Hari Kebangkitan Nasional atau disingkat Harkitnas lahir seiring berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Presiden Soekarno menetapkan hari lahir Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasionalisme Indonesia. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Skool Tot Opelding, Van Indische Arsen atau Stovia pada 20 Mei 1908. Kala itu, semangat persatuan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang digaungkan Budi Utomo lantas menjadi lecut semangat para pribumi untuk membebaskan diri dari dominasi penjajah sekaligus mencegah perpecahan bangsa. Kemudian, Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widiodiningrat mengusulkan tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hal tersebut disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional yang ditetapkan pada 20 Mei 1959 tersebut kini ditetapkan sebagai Hari Nasional. Penetapan ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.
2: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Kembali lagi bersama saya Oscar Robert yang akan memandu Dialog Denpasar pagi ini dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Rabu 20 Mei 2026 kami telah hadir dua narasumber yang akan berbagi pandangan dan pengalaman terkait upaya menjaga generasi muda Indonesia agar tetap cinta tanah air. Dan telah hadir juga di studio Pro 1 RRI Denpasar, beliau adalah Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Provinsi Bali, Bapak Iko Mangkusumaidi atau yang kerap disapa Bapak IKK ini. Selamat pagi Pak Kusumaidi, Pak.
3: Selamat pagi.
2: Hormat panggilannya IKK atau Pak Edi?
3: Ya, saya teman-teman manggil saya IKK dan saya senang dipanggil.
2: Baik. Singkat. Terima kasih, Pak. Nah, yang kedua adalah beliau Duta Damai BNPT RI Provinsi Bali, Niluh Ade Bunga Krisnanti SS. Selamat pagi Kak Bunga. Om Swastiastu. Bagaimana kabar baiknya, Kak?
4: Selamat pagi Om Swastiastu Astengkara. Kabar baik.
2: Baik, terima kasih Kak Bunga hadir di Pro 1 RRI Denpasar. Mungkin kita langsung saja ke bahasan topik kita di Denpasar pagi hari ini, Pak IKK, Pak.
3: Siap.
2: Bagaimana Pak memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini? Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, ini tema yang sangat menarik ini, Pak.
3: Gimana, Pak? Ya, selain tema yang menarik juga saya terima kasih ya. Tema ini diangkat oleh RRI Denpasar khususnya Pro 1, luar biasa. Tadi sebelum kita mulai saya sempat berbincang-bincang dan mendengar dari narasi di awal bahwa Budi Utomo mengawali kebangkitan kita, tapi sesungguhnya sudah sebelumnya sudah ada itu, tetapi kita berikrar Budi Utomo 118 tahun yang lalu. Luar biasa, kita maknai walaupun kita zaman itu belum ada. Tapi sejarah membuktikan bahwa Indonesia besar, Indonesia punya banyak pejuang dan juga kita harus meneruskan warisan tersebut. Makna sesungguhnya kebangkitan adalah kita tumbuh besar, berkembang dan punya semangat menjaga entitas dan identitas bangsa. Apa itu entitas dan identitas bangsa saja? Persatuan kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia, empat konsensus dasar itu bernegara, Pancasila, Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bahwa masa sekarang kita semua terutama yang punya kuasa, punya peran, masing-masing punya panggung itu bisa memaknainya sebagai cara untuk berpikir dan bertindak dengan baik dan benar sesuai dengan semangat tujuan untuk mengisi kemerdekaan. Apa isi kemerdekaan itu? yang memanfaatkan sebaik mungkin potensi yang kita miliki untuk bisa mensejahterakan diri, mensejahterakan masyarakat dan juga keluarga kita masing-masing. Inti yang saya maknai seperti itu. Kita bangkit, berdiri dan bergerak maju, pantang menyerah terhadap tantangan, hambatan, ancaman, gangguan yang barangkali kita hadapi nanti. Dan itu pasti ada.
2: Kenapa generasi muda ini saat ini menjadi elemen penting Pak dalam kedaulatan negara ini Pak?
3: Iya, karena saya pernah muda dan sekarang juga menolak tua. Harus tetap berjuang muda, semangat ya. Begini, bukan hanya generasi muda saja, tapi semua generasi ya. Kita punya mimpi besar untuk membuat perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh pada Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia. Itu tujuan utama bangsa kita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang 45. Dan itu kita wariskan sekarang. Kita implementasikan dengan berbagai program, baik program pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan segala jenis peran yang ada di bumi ini, khususnya di Indonesia. Indonesia negara besar. Pada saat kita memaknai bahwa anak muda itu hadir sebagai penerus perjuangan dan didukung oleh generasi-generasi yang lainnya seperti generasi yang menolak tua dan lain-lain, saya berkeyakinan bahwa anak muda punya pemikiran-pemikiran cerdas, kreatif, inovatif, termasuk juga semangat juang yang tinggi. Saya pernah muda ketika usia 18 sampai 40 tahun, itu semangat saya dan kawan-kawan yang saya tahu itu luar biasa. Sampai hari ini sudah banyak yang kita lakukan dan banyak hal yang juga kita tidak bisa lakukan. Mudah-mudahan ada adik kita, anak muda ini yang meneruskan, dan juga kita harus dampingi, menjaga mereka, tunas-tunas bangsa ini, agar apa yang sudah dibangun dikerjakan, dan bersama-sama nanti kita kerjakan juga, kita bawa bersama-sama hasilnya, kita nikmati untuk masyarakat kita. Kami golongan tua tidak boleh egois, memberikan akses, ruang dan juga fasilitas itu patut kita berikan kepada generasi berikutnya, agar apa jejak-jejak kita yang sudah kita nikmati hasilnya ini baik selaras itu dinikmati juga oleh generasi muda. Dan juga apa yang kekurangan, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan dirasakan oleh kami-kami generasi yang menolak tua ini, semangat ya. Itu tidak diulangi lagi anak muda, dan kita memberikan teladan. Intinya adalah keteladanan. Anak muda kita jaga agar bisa kita berikan teladan. Dan orang tua, generasi yang orang tua ini juga harus bisa menjaga diri, menjaga hati, menjaga prestasi, juga menjaga jari-jari agar tidak diikuti oleh anak muda. Anak muda harus mengikuti yang baik-baik, yang benar.
2: Baik, terima kasih Pak Ika. Mungkin kita langsung ke Kak Bunga ini, pandangannya seperti apa Kak? Hari Kebangkitan Nasional Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara ini seperti apa Kak Bunga?
4: Oke, baik. Kalau kita memandang dengan tema saat ini ya, cukup luar biasa gitu Pak ya. Karena jarang sekali nih ada yang mengangkat tema. Nah, selaras dengan program Komdigi gitu ya, yang PP Tunas itu kebetulan kami juga masuk ke dalam PP Tunas gitu ya. Jadi menjaga tunas bangsa, tidak hanya orang tua saja gitu Pak ya, tetapi juga semua elemen juga harus menjaga gitu. Karena kita bukan lagi berperang dengan penjajah menggunakan bambu runcing gitu. Yang kita ajak berperang saat ini adalah teknologi yang cukup canggih gitu ya. Kita berperang melalui isu-isu itu masuk melalui sosial media. Jadi anak-anak muda ini harus kita batasi dalam penggunaan sosial media itu tersendiri. Jadi kita berperang nih sama orang yang gak kasat mata nih. Kalau katanya Bung Karno itu, perjuanganku lebih mudah melawan penjajah. Tapi perjuangan kalian lebih sulit melawan bangsa kalian itu tersendiri. Itulah perjuangan kita, lebih sulit melawan bangsa. Karena di dalam bangsa kita ini banyak kepentingan Pak ya, dan banyak ego. Sehingga perjuangan-perjuangan inilah yang seharusnya kita bangkitkan gitu ya, semangatnya kita kobarkan untuk melawan apapun yang menjadi permasalahan itu. Jangan, nah tadi Bapaknya menyinggung nih, generasi tua tidak boleh ego gitu Pak ya. Tetapi kita melihat terkadang ini di masyarakat ini, kadang kalau kita anak muda yang maju, mereka ngomong anak baru lahir bisa apa gitu. Hal-hal seperti ini yang menyebabkan adanya gap antara orang tua dan anak muda. Kalau saya sepakat dengan Pak IKK, karena Pak IKK ini banyak sekali ya untuk membentuk atau memberikan ruang bagi generasi muda seperti itu. Namun kita melihat kembali Pak, kalau kita melihat di lapangan gitu, ketika kita dipatahkan oleh semangat itu, tentu yang menjadi permasalahan pada generasi muda mentalnya down. Dengan omongan, wah anak muda ini baru lahir kemarin bisa apa, seperti itu. Itu kan yang membuat mental-mental anak muda down, sehingga anak muda enggan gitu kan ya, enggan untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tema yang saat ini diangkat gitu ya. Saya harapkan gitu, menjaga tunas muda. Tunas muda itu sebagai kedaulatan bangsa, iya memang peran kita semua. Tidak perlu menyalahkan sisi pemerintah, tidak perlu menyalahkan sisi orang tua, tidak perlu menyalahkan sisi masyarakat. Tapi bagaimana tanggung jawab kolektif ini kita bersama untuk menjaga tunas bangsa kita, agar gitu ya, apapun impian dengan Indonesia Emas tahun 2045 bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu pandangan saya.
2: Artinya memang memberikan ruang dan kesempatan bagi anak-anak muda ini untuk berani tampil ya.
3: Gitu
2: ya.
3: Setuju.
2: Gitu. Ayo Pak IKK, tanggapannya gimana Pak? Memberikan ruang untuk anak muda tampil ini pada Istiqomah, karena memang di masyarakat memang seperti itu, masih ada beranggapan bahwa anak muda ini bisa apa sih? Bisa apa sih daripada kita yang lebih senior. Ya,
3: saya sangat setuju. Bukan saja harus diberikan ruang dan fasilitas, fasilitasi ya, tetapi juga akses informasi maupun modal sosial maupun modal uang. Pihak keluarga, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, apapun namanya, itu punya tanggung jawab yang sama dalam rangka menjaga identitas anak muda ini, termasuk juga identitasnya. Mengapa? Karena kita saling punya peran. Saat ini pihak orang tua, generasi yang menolak tua gitu ya, generasi yang lebih tua dari anak muda ini, saat ini perlu mendampingi, memberikan fasilitasi, akses, termasuk juga perlindungan, agar apa yang sedang bertumbuh dan berkembang ini bisa terjaga dengan baik, terarah, terukur, terorganisir. Sekalipun anak muda, tunas ini sudah bisa mengorganisir dirinya sendiri, tetapi ada beberapa hal perlu penguatan-penguatan pendampingan. Pada masanya nanti, ketika kita sudah melewati masa tua dan memasuki masa yang menjelang itu ya. Seperti saya sekarang usia 55, nanti 20 tahun lagi Indonesia Emas 75. Mungkin sudah pensiun, renta. Gantian akan mendampingi anak muda inilah, dari keluarga, dari tetangga, dari saudara, dari masyarakat, yang akan mendampingi kelompok-kelompok yang perlu perhatian ini. Sudah dianggap bukan tidak berdaya, tapi perlu pendampingan. Inilah maknanya bahwa saya sepakat zaman sekarang itu tantangan terbesar kita adalah mengantisipasi era digitalisasi. Mengapa? Karena isu itu kecepatannya melebihi kecepatan listrik. Ketika dia menjadi isu, itu sudah berkibar kemana-mana, beredar kemana-mana, sulit dibendung. Oleh karena itu, maka perlu pendampingan terhadap zaman modern digitalisasi ini. Karena sekalipun orang sudah berbuat baik, kalau di otak-atik dikit, dia jadi dikit, bisa juga kelihatannya tidak baik. Zaman AI sekarang, bagaimana kita melawannya? Kalau kita tidak punya mitigasi yang baik. Mitigasi yang baik itu tadi, jaga hati, jaga diri, jaga jari-jari, jaga prestasi. Sekalipun apapun dikatakan isu tidak baik, tapi kalau kita sudah menjadi teladan, tidak ada orang pernah melihat sesuatu apapun, rekam jejak kita tidak ada, orang akan mengatakan dia nak tidak melakukan gitu. Sing benar tuh. Jadi langsung akan dibantah dengan sendirinya. Tetapi bukan berarti orang yang pernah punya salah, tidak punya masalah itu sempurna, tidak. Perlu perbaikan-perbaikan. Jadi keteladanan penting. Anak muda kita harus dampingi, sebaliknya mereka akan mendampingi kita nanti.
2: Emang ini apa ya, apa seberapa besar Pak pengaruh media sosial sekarang ini dengan pola pikir anak-anak muda sekarang ini? Mungkin Kak Bunga dulu atau gimana Kak?
3: Boleh Kak Bunga.
4: Oke, dari saya. Kalau berbicara seberapa besar pengaruh media sosial gitu ya. Kalau kita lihat di lapangan gitu, itu sangat berpengaruh. tetapi bagaimana kita menanggapi. Sebenarnya media sosial ini membawa sama seperti pisau. Ada dua sisi, ada sisi positif dan negatifnya di sini. Tapi kalau kita melihat di lapangan ini, nah berkaitan dengan isu-isu seperti itu ya. Jadi isunya itu belum benar ada, tapi sudah, nah kalau Bapak bilang tadi udah langsung legit gitu kan ya. Itu belum disaring, udah di-share. Itu kan yang menyebabkan kadang anak-anak muda ini cepat terpengaruh gitu loh. Jadi sebenarnya media sosial ini cukup-cukup berpengaruh gitu, di kehidupan gitu ya. Kalau saya sebagai anak muda juga berpengaruh. Tetapi bagaimana kita menggunakan? Kalau sekarang kan ada kecerdasan buatan AI itu. Itu sebenarnya sangat membantu gitu. Cuman kadang kita menyalahgunakan. Sekarang penipuan, adanya penipuan-penipuan dengan nelpon sebentar suara kita disaring itu udah masuk ke penipuan. Hal-hal seperti ini sebenarnya harus kita jaga dan sosialisasikan. Karena kan anak-anak muda sekarang nih serba cepat ya, serba instan. Jadi kalau minta sesuatu nih harus cepat ada gitu, harus hari ini keluar hari ini gitu ya. Jadi hal-hal ini harusnya anak-anak muda nih, terutama yang masih sekolah ya gitu, kita perlu jaga dengan bagaimana tadi Bapak bilang menjaga jari-jari mereka. Karena anak-anak muda sekarang kalau melihat sesuatu langsung klik share, klik share, klik share. Nah itu yang menyebabkan terkadang media sosialnya dipengaruhi. Sedangkan sekarang juga dari media sosial pun bisa dimasuki oleh ajaran-ajaran intoleransi, radikalisme melalui game online yang ada seperti itu. Tentu hal ini menjadi PR kita bersama, Pak ya, untuk mengatasi hal ini sehingga media sosial yang dihasilkan gitu ya, media sosial yang ada bisa dipergunakan sebaik mungkin gitu ya. Dengan kalau saya setujunya sih dengan literasi digital itu. Literasi digital kita masukkan sebelum misalkan anak-anak SMA nih kan semua pada bawa HP. Sebelum masuk kelas mereka harus baca dulu apa salah satu komik yang ada atau apa, nanti kita review dia suluh maju gantian. Seperti itu sih menurut pandangan saya terkait dengan media sosial.
2: Kalau Pak Gia kan dari Kesulampung sendiri, apakah langkah mitigasinya Pak terkait dengan
3: baik, media sosial? Baik, saya senang pertanyaan ini karena media sosial itu mau gak mau, suka gak suka, siap gak siap, harus kita hadapi. Dimanapun ada ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Kalau dikatakan media sosial, terutama dalam rangka kedaulatan negara ini sebagai ancaman, berarti dia sudah menyancam kedaulatan negara. Contoh ininya adalah beberapa kasus, beberapa hal di media sosial, berita hoax apalagi. Tadinya saya mendengar juga seperti itu. Jadi harus kita kontrol penggunaannya dan juga jalur distribusi informasinya. Karena memang ada yang sengaja membuat berita seperti itu agar menimbulkan kepanikan, kegaduhan dan ketidakstabilan situasional, mengambil keuntungan di situ. Itu akan menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa dan negara, sehingga itu harus dikontrol, dikendalikan, dan peran pemerintah, semua masyarakat juga, dan juga kita-kita yang punya kuasa, punya peran, bisa memitigasinya. Yang kedua, jangkauan menjadi tantangan. Ketika media sosial itu memberikan dampak yang sangat besar kepada kehidupan bangsa kita, baik yang positif maupun negatif. Tatkala itu positif, tantangan kita bagaimana kita mengambil peran dan masuk mengambil keuntungan di situ. Tatkala tantangannya negatif, maka kita bisa mengantisipasinya dengan cara-cara yang lebih dari yang dilakukan oleh media sosial. Misalnya saja adalah ketika saya dulu pendidikan Lemhanas, saya diajarkan bahwa untuk mengalahkan berita-berita hoax, berita-berita bohong dan juga radikal, itu share aja sebanyak mungkin kegiatan kita. Ini juga saya pesan kepada semua masyarakat, orang anak muda, share, terutama disaring tadi, kegiatan semua yang bersifatnya produktif, yang positif di media sosial sebanyak-banyaknya, agar algoritma yang hoax, yang berita bohong maupun yang sifatnya mengganggu ketertiban umum dan stabilitas kita termasuk juga menjadi ancaman, itu tenggelam algoritmanya. Berita-berita yang baik, yang produktif, yang dilakukan anak muda, itu harus disebarkan sebanyak-banyak di media sosial. Gangguan, dia dianggap sebagai gangguan tatkala memberikan dampak kepada keluarga, memberikan dampak kepada pemerintah, dampak kepada masyarakat. Misalnya berita bohong tadi, orang kan bertanya, benar gak nih, benar gak nih, sampai klarifikasi berkali-kali, harus cepat ditanggulangi, namanya gangguan. Sehingga tidak mengganggu ketertiban umum, hati, dan juga orang-orang yang sudah bekerja dengan baik. berpikir baik dan bertindak baik. Dan terakhir adalah ancaman, gangguan, hambatan. Dia dikatakan hambatan tatkala media sosial itu tidak memberikan ruang yang signifikan terhadap kreativitas, inovasi maupun kerja-kerja nyata yang produktif. Ada kalanya memang dibuat aplikasi-aplikasi yang menipu dan juga membuka ruang untuk kita, bukan hanya anak muda, itu terjebak di dalamnya. Mohon maaf, pinjol, judol yang model

0: Kemudian anak pramuka diantar oleh teman-teman dari TNI dengan truk, dijaga dengan baik, truk tertutup yang kapasitas besar, dijaga oleh murid, oleh gurunya, oleh tentara untuk mobilisasi untuk mengikuti upacara. Itu bagus sekali. Dan semuanya melakukan perannya. Teman-teman polisi, satpam, semuanya berperan untuk melakukan tugasnya di hari kebangkitan nasional ini. Kita bangkit untuk melakukan yang terbaik. Itu saja, yang benar. Termasuk di media sosial.
1: Baik, terima kasih Pak Ikaka dan Kak Bunga. Kita jeda sesaat ya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.
2: Sebaiknya Anda tahu, di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
3: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
2: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
4: 1, 2, 3, bunga.
2: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
5: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.
6: Bro, kamu tahu nggak tanggal 20 Mei hari apa?
7: Apa ya? Otak kamu bukan? Atau
8: waktunya kamu bayar cicilan ya?
6: Itu sih.
7: Tahu lah, hari kebangkitan nasional kan, alias Harkitnas.
6: Nah itu kamu tahu.
7: Kan hari di mana bangsa Indonesia telah mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.
6: Terus kamu tahu maknanya apa?
7: Tahu dong, menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang.
6: Kalau organisasi yang terbentuk saat itu?
7: Lahirnya Budi Utomo dong, yang dianggap sebagai bangkitnya bangsa Indonesia oleh Belanda.
6: Wah, ternyata kamu tahu semuanya ya?
7: Iya, iyalah. Niko gitu loh.

0: Baik, masih bersama saya Didi Lakden Pasar pagi ini. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara di topik kita hari ini dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Dan mungkin kita ke Kak Bunga ya, Pak. Kak Bunga, masih terkait dengan media sosial, bagaimana nih kaum muda atau tunas bangsa ini memfilter apa ya untuk berita-berita yang hoax, disinformasi, misinformasi ini, mereka itu sebenarnya ini gimana nih cara mengetahuinya seperti itu, Pak?
1: Oke, jadi cara mengetahuinya adalah kalau dulu itu di Tempo, kalau nggak salah, kalau saya ikut kegiatannya itu ya, itu kita disuruh untuk mencari linknya dulu, nanti disalin. Kalau saya memposisikan diri seperti itu ya, karena kita harus melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana harus kita sharing, yang mana yang harus kita tidak sharing gitu kan ya. Kita harus melihat perkembangan, karena kita ini akan menjadi, kita menjadi pionir, pionir yang akan menjaga kedaulatan itu tersendiri ya. Jadi kita harus pahami dulu isunya. Kalau memang itu, terkadang kan ini juga beberapa media juga Pak ya, judulnya kadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, membesar-besarkan. Kalau orang bilang hiperbola gitu ya, menghiperbolakan suatu judul, isinya, padahal itu tidak sesuai ketentuan yang ada. Ini terkadang juga mungkin ya, kita sebagai, ini sebenarnya cerminan terkadang. Kalau orang bilang, kadang ada beberapa pemimpin seperti itu Pak ya. Kalau saya melihat di lapangan, pemimpin itu memberikan contoh itu kepada masyarakat. Jadi kan cerminan pemimpin adalah cerminan masyarakatnya gitu kan ya. Jadi hal-hal seperti ini kita harus counter, semua pihak harus meng-counter gitu kan ya. Semua pihak mempunyai perannya seperti itu yang dikatakan oleh Pak Ikaka tadi. Kalau kita di Duta Damai, memang kita pencegahan isunya melalui media sosial Bapak. Jadi kita selain membuat postingan-postingan, kita membuat jurnal. Itu yang diajarkan kami dari BNPTRI. Kita membuat jurnal-jurnalnya dipublish. Dari hasil jurnal yang dipublish itu, kalau itu memang pas gitu dirasa Pak ya, kita diberikan reward Bapak. Diberikan reward sebagai suatu penghargaan. Ya tidak dalam bentuk uang, tapi kami di

0: memberikan suatu penghargaan untuk dipublish aja sudah luar biasa ya. Kalau orang biasanya publish itu membayar loh gitu ya. Kami diberikan ruang seperti itu. Jadi kami mengkantornya melalui sosial media. Misalkan ada kemarin itu game Roblox. Game Roblox yang hadir itu karena ada pemasukan paham-paham radikal yang ada di sana dilihat. Jadi kami mengkantor dari game Roblox. Kalau saya menekankan, saya mengajarkan dari adik saya di rumah. Kalau kamu main Roblox, nanti kamu tahu paham apa. Karena di sana kan diajarkan untuk menghancurkan sebuah rumah, kerajaan, dan lain-lain. Itu kan salah satu bentuk ajaran yang sebenarnya itu kalau anak-anak kita tidak dibekali oleh pengetahuan yang baik, itu pasti akan tentu akan dilakukan secara langsung gitu. Tentu cara mengcounternya itu adalah mulai dari kita memilah, men-sharing. Mudah-mudahan juga nanti kami dari Duta Damai, kami ada program PIP Tunas, dari PP Tunas itu kami program PIP kami bisa laksanakan dengan masuk dulu ke sekolah-sekolah gitu ya. Karena kami sudah melaksanakan sih sebenarnya beberapa sekolah, cuman kami tidak bisa kembali lagi akses Bapak. Ini akses kami untuk masuk ke wilayah itu sangat cukup sulit gitu ya. Jadi ya biasa kan birokrasi Pak ya. Harus ada ini, harus ada itu, harus ada ini. Kami dilempar ke sana ke sini. Jadi dari peran inilah terkadang kami, padahal kami niat kami baik gitu ya di lapangan, tetapi dengan alur birokrasi yang kita ketahui, mudah-mudahan dengan ada Bapak sebagai perwakilan pemerintah di sini gitu ya. Kami juga harapkan dari pemerintah-pemerintah yang ada memberikan ruang bagi kami generasi muda. Karena kalau kadang gini ya Pak ya di lapangan, kadang kalau orang tua yang ngomong ke anak-anak muda tuh, anak-anak muda tuh kadang enggan. Jadi itu yang menyebabkan terkadang kalau dia kita ajak ngomong antara sebaya dan sebaya, dia akan mau menceritakan. Nah itu dah, kita harus memberikan ruang aman dan nyaman bagi mereka. Gitu yang terjadi di lapangan. Sehingga kami harapkan nanti pemerintah dimanapun gitu dapat berperan aktif juga memberikan akses kepada kami untuk dapat memberikan setidaknya sosialisasi kerja nyata kami di yang kami inginkan sih di Bali Timur dan Utara terutama Pak ya, karena ini menjadi tugas pokok kami bahwasanya adalah pemerangan itu harus kita lakukan dari yang terpencil dulu seperti itu mungkin itu Mas.
1: Dari Pak Ika kah tanggapannya seperti apa Pak?
2: Ya. Ini sekali lagi saya katakan memang tugas berat kita bersama, bukan saja di media sosial, tapi juga di beberapa ruang yang memungkinkan terjadinya masalah gap antara harapan dan kenyataan. Gitu ya. Tentu yang kita harapkan adalah kita bisa menyelesaikannya. Tadi saya dengar kata mengkanter ya. Saya senang sekali mengkanter isu atau memberikan ruang yang luas kepada pihak-pihak tertentu untuk bisa melakukannya. Salah satu cara menurut kami, menurut saya di ini adalah kita bermain dulu dengan bahasa persatuan kesatuan. Di Kibadan Kesbangpol Provinsi Bali, dimanapun di seluruh Indonesia, itu tugasnya adalah menyatukan semua potensi bangsa, menyatukan semua kepentingan, menyatukan semua peran dengan cara politik. Politik apa? Politik kebahagiaan, politik mensejahterakan, politik ekonomi, politik kebudayaan, politik edukasi, politik yang memberikan peran seluas-luasnya bagi semua pihak untuk menari, melaksanakan fungsinya sesuai dengan lagu yang dimiliki.
1: Di panggungnya
2: sendiri. Ya, di panggungnya masing-masing. Tapi ketika kita satukan panggung itu menjadi panggung yang besar, maka akan menjadi sebuah orkestra yang menarik, yang nyaman diikuti dan tadi damai untuk dinikmati. Saya berpikir bahwa tatkala ada isu, isu itu kan gosip ya, digosok-gosok makin sip katanya. Jadi ketika ada yang menggosok-gosok membuat sip, kalau sip jadi bagus nggak apa-apa. Tapi kalau mengganggu, mengancam, menghambat apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita rasakan tenang, damai seperti tadi, maka itu harus segera diselesaikan di kantor. Caranya adalah yang pertama menurut saya paling efektif adalah tadi saya katakan, banjiri, hajar di media sosial, di ruang-ruang yang ada isu gosip seperti itu yang negatif dengan cara-cara positif, dengan berita-berita yang baik, dengan prestasi kita, dengan kontribusi kita yang nyata. Dengan sendirinya algoritmanya dia, minatnya orang akan menurun, tidak akan percaya lagi yang seperti itu. Yang kedua adalah mitigasi dengan memfasilitasi dengan aturan-aturan main yang ada. Contoh kecil adalah begini. Siapapun para pendengar RRI Pro 1 dimanapun, tatkala menjadi admin sebuah media sosial, misalnya grup WhatsApp, misalnya yang paling ya, saya nyebut aplikasi ini, tidak apa-apa ya, harus tegas membuat deskripsi grup dan mengamankan grup itu agar jangan berkembang menjadi media yang memutarbalikkan fakta, hujatan, kekerasan,
1: kebencian,
2: fitnah, kebencian, menjadi ruang bagi orang oknum tertentu yang memang sengaja ingin membuat situasi keruh, mengambil keuntungan di dalamnya, keuntungan apapun. Jadi siapapun yang menjadi admin harus tegas. Teori apel busuk keluarkan. Setelah ditegur, baik-baik tidak bisa. Karena itu akan mengganggu stabilitas grup itu. Itu misalnya media sosialnya. Termasuk juga kami di pemerintah pasti akan menindak dengan tegas semua, terutama di Komdigi ya, yang mengawasi, perlu pengawasan lebih intensif dengan cara-cara sesuai dengan aturan. Kalau sudah tidak sesuai aturan cara mainnya, ya sudah, itu harus di-cut perannya di media sosial. Karena sudah mengganggu, mengancam, apalagi mengancam kedaulatan sesuai tema kita ini. Dan yang saya harapkan adalah, harapan kita bersama adalah masing-masing bisa memberi statement, pernyataan yang menunjukkan dan tidak malah membesar-besarkan suatu hal yang belum pasti. Mengapa? Karena itu menjadi hal yang tidak pasti. Orang akan bertanya-tanya. Kalau baik tidak apa-apa, tapi kalau mengganggu ketentraman hati, perasaan keluarga seseorang, kemudian kelompok masyarakat, apalagi bangsa dan negara, ini tentu tidak bisa dibiarkan. Ya, saya pada posisi yang sangat mendukung upaya-upaya anak muda yang berkiprah di media sosial sangat baik, dan juga bisa menjaga jari-jari hatinya, prestasinya, dan juga dirinya dimanapun, bukan hanya di ruang media sosial. Bahkan bisa menciptakan lapangan kerjaan sendiri. Luar biasa ini. Memanfaatkan ruang media sosial untuk mendapatkan penghasilan, kreativitasnya, dan juga pasar. Pasar media sosial saat ini sedang booming. Dan tidak ada yang tidak memakai gadget. Semuanya memakai peran itu. Bukan berarti media televisi, media cetak tidak bagus. Itu masih menjadi bagian dari cara kita berkomunikasi, cara kita memberikan ruang bagi ekspresi pemberitaan yang humanis, berimbang, dan juga berkualitas. Artinya, tatkala saya hadir, siapapun hadir di media sosial, harus bisa menjadi teladan bagi yang lain.
1: Teladan, ya. Baik, teladan. Dan kalau Kak Bunga, Kak, kalau kita melihat dari peran keluarga dan orang tua, ini kan menjadi salah satu benteng pertama ya Kak ya, di anak muda, entah itu dari anak-anak ini, seperti apa sebenarnya dari peran keluarga dan orang tua sendiri, Kak Bunga?
0: Kalau berbicara peran keluarga dan orang tua, ini adalah rumah pertama. Rumah pertama yang harus menjadi, kalau orang bilang suri tauladan, jadi role model gitu ya. Dan orang tua tidak boleh terlalu, kalau dulu zaman kita, kalau zaman saya masih otoriter, Pak. Otoriter didikannya. Iya, kalau otoriter, disiplin. Gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang menerapkan otoriter, rasanya sangat sulit gitu ya. Karena saya berbeda dengan adik saya saja yang 6 tahun aja udah berbeda cara didikan. Kalau anak sekarang dididik keras, itu dia ngambul gitu kalau bahasa Balinya ya. Dia tiba-tiba marah. Jadi orang tua nih harus paham sebenarnya segala situasi, segala perkembangan terkait dengan apapun itu untuk menjaga tunasnya gitu kan ya, menjaga anaknya agar tidak melakukan. Kalau dulu kita sedikit aja salah, kalau dulu kan zaman orang tua bilang jangan melakukan itu. Kalau kita dibilang jangan, mereka kan sudah tahu ya, artinya gimana gitu, konsekuensinya kemana. Pulang telat bermain, misalkan 5 menit dari rumah, sandal sudah melayang gitu kan ya. Kalau zaman sekarang, orang main HP aja di kamar, gak keluar gitu. Nah, jadi inilah peran orang tua ini sebenarnya sebagai benteng utama dalam menjaga tunas bangsa. Begitupun saya harapkan juga ini, kalau orang tuanya sudah berperan, terkadang tunasnya yang kadang agak-agak gitu ya. Jadi harus ada peran kolektif, pendekatan-pendekatan yang dilakukan dari orang tua. Kalau saya sama orang tua, kalaupun jarang komunikasi, tapi orang tua selalu menunggu kalau pulang saya telat malam ataupun apa, tapi saya tetap komunikasikan di keluarga seperti itu kalau misalkan itu. Tapi memang penting sih kalau orang tua zaman sekarang ada yang gaya hidupnya dipengaruhi oleh sosial media, FOMO yang gitu-gitu, itu penting sebenarnya sebagai pendekatan. Kadang sekarang kalau saya melihat beberapa, mungkin kalau saya melihat Pak IKK ini di media sosialnya menyebarkan hal-hal kebaikan gitu kan ya. Kalau sekarang orang tua itu beberapa itu mengejar FB Pro ini. Nah ini
1: ada
0: ini,
1: iya kan? Seperti itu ya kayak.
0: Betul,
1: FB Pro viral, ini yang penting viral.
0: Betul, yang penting viral. Tapi orang tua ini tidak memikirkan kedepannya bagaimana kalau misalkan ini kan anak-anak mereka nih yang menonton, gitu kan ya? Anak-anak mereka yang menonton, jadi kan dia memberikan sebagai role model nih, role modelnya orang tua nih, role model anaknya. Kok orang tua saya seperti ini? Oh, orang tua saya seperti ini ya, saya akan melakukan seperti ini. Pentingnya ini orang tua ini mengkater hal-hal yang seperti ini, karena kan mereka benteng pertama, mereka menjadi hal yang harus siap siaga apapun itu. Jadi kalau peran tua saya bilang sangat-sangat penting dalam hal ini, dalam menjaga gitu ya, menjaga tunas bangsa.
1: Kalau Pak IKK sendiri gimana Pak? Akhirnya ada pergeseran pola asuh yang gapnya ini udah beda banget ini Pak dari zaman dulu Pak.
2: Ya intinya dalam keluarga itu saya juga belajar dari keluarga-keluarga yang lain ya, yang mapan, yang sukses, yang berhasil, yang kita teladani. Juga keluarga saya sendiri, saya namakan kalau di grup itu saya satu keluarga buat namanya The Happy Family, The Big Family. Walaupun hanya terdiri dari 5 orang sekarang ya, satu anak saya belum menikah. Kuncinya adalah CDKS, cinta dan kasih sayang. Jadi saya singkat CDKS. Di keluarga harus ada rasa cinta dan kasih sayang, baik dari orang tua, ibu bapaknya kepada anaknya, maupun anak kepada ibu bapaknya, kepada menantunya, kepada keluarga besar keluarga itu sendiri. Mengapa? Tanpa cinta dan kasih sayang yang menjadi pondasi, maka semuanya akan terasa hambar. Komunikasi tidak bagus, mungkin di awal-awal bisa, tapi seterusnya kemana lagi kita akan berlabuh? Pasti pulangnya ke keluarga. Sehebat apapun, setinggi apapun, dan sekaya apapun kita, kalau tidak bersama keluarga rasanya ada yang kurang. Pasti keluarga, keluarga besar, keluarga asuh. Bahkan kita harus bersyukur banyak anak muda. Saya punya kegiatan sering ketemu sama anak-anak yang sudah tidak punya orang tua. Hebat ya, yatim piatu, tapi diasuh oleh orang tua asuh yang baik. Dan dipekerjakan dia setelah selesai masa sekolahnya, luar biasa. Artinya keluarga saya pandang sebagai suatu, setuju saya, sebagai rumah, tapi selebihnya lah sebagai milik kita bersama, baik milik anak maupun orang tua. Intinya adalah keluarga harus kita jaga, masyarakat juga kita jaga, dan juga negara itu kita jaga, karena negara itu kan dari masyarakat, rakyat. Rakyat itu adalah dari keluarga-keluarga kecil dalam satu rumah tangga. Rumah tangga itu dari orang-orang yang ada di dalamnya. Masing-masing punya kepentingan. Sikap, fungsi, kepentingan, begitu maksudnya. Tatkala kita punya kepentingan yang lebih besar, maka kita sikap besar, sikap kita juga harus mengarah ke sikap yang lebih besar untuk mencapai tujuan itu. Tapi kalau kepentingan kita bersama-sama untuk tujuan bersama, maka sikap kita harus bersama-sama mengerjakannya. Tadi tidak boleh egois ya. Apa yang dilakukan oleh orang tua keluarga sekarang itu akan dilakukan lagi oleh anak muda, karena dia mencontoh generasi sebelumnya. Kalau baik-baik, bahkan mereka anak muda sekarang sudah bisa berselancar ibarat ombak gelombang kehidupan. Berselancar dia
1: sendiri, ya udah.
2: Iya, mandiri, jadi kerja sendiri, bahkan membuat apa, jadi dirinya itu, identitasnya itu aman. Saya ambil contoh begini. Tatkala seseorang sekarang tamat SMA, banyak kita lihat orang coret-coret begitu ya. Itu saya juga lakukan dulu. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang itu juga melihat yang dulu.
1: Yang dulu.
2: kita kalau katakan tidak boleh begitu deh, tidak apa-apa. Asal dia tidak melakukan tindakan yang kriminal, mengganggu ketertiban umum, kemudian memakai fasilitasnya itu untuk merusak hal-hal yang sifatnya sudah baik. Itu adalah eksperimen diri bahwa dia sudah berhasil seperti itu. Nah sekarang kan orang membuat cara-cara itu dibuat fasilitas pemerintah, daerah maupun kelompok tertentu membuat ruang untuk di beberapa daerah juga termasuk di Bali mural itu. Jadi hal-hal yang baik dilukis menyalurkan minat. Sehingga saya senang sekali jika ada pemerintah, dunia usaha, masyarakat yang memberikan ruang berekspresi kepada anak muda, anak-anak itu lebih luas. Karena dengan begitu kita bisa mengontrol. Kesbangpol fungsinya itu menyatukan semua potensi itu. Potensi bangsa untuk maju dengan cara semua jenis politik. Politik apapun. Kan politik itu bagus. Politik itu kan mengelola sumber daya, kekuatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang sudah disepakati. Tujuan apa bangsa kita? Dalam pembukaan Undang-Undang 45 ada. Tujuan rumah tangga apa? Agar punya keluarga, punya keturunan, hidup baik, sejahtera, marwah keluarga terjaga, bisa membantu orang lain. Begitu. Orang lain siapa? Ya keluarga besar sendiri, masyarakat. Intinya keluarga saya pandang sebagai milik bersama untuk kita kelola dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Tujuannya apa? Ya untuk kesejahteraan keluarga. Kalau satu keluarga sudah sejahtera, bisa membantu yang lain. Rise yourself to help mankind. Tingkatkan dirimu agar kamu bisa membantu sesama. Dirimu itu siapa? Diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Bagaimana mungkin kita membantu orang lain kalau diri kita tidak kuat, tidak berdaya? Nah itu, kita merasa memiliki bersama-sama.
1: Kalau kita melihat Bali nih Pak sebagai miniatur kebinekaan ini, sebenarnya nilai apa sih Pak yang di yang dari masyarakat Bali bisa berikan contoh kepada generasi muda di Indonesia seperti?
2: Baik, saya jawab langsung. Harmoni sosial.
1: Harmoni sosial.
2: Harmoni sosial di Bali sudah terbukti dan terjadi. Harmoni itu bukan hanya sekedar say hello, tidak. Hidup bersama bukan sekedar itu. Tetapi dalam bekerja, bercengkrama, kemudian dalam berusaha, berkomunikasi, bahkan bertatap muka di media sosial, termasuk juga dalam memanfaatkan semua sumber-sumber daya, sumber daya uang, sumber daya modal sosial, sumber daya energi apapun, itu terjadi harmoni. Ingat, di Bali ada Trihitekarana. Jadi harmoni kepada ide yang diwasa, Tuhan yang Maha Kuasa ya, Sang Pencipta, kepada lingkungan dan juga kepada makhluk hidup, bukannya kepada manusia. Ketika alam dirusak, maka alam juga akan mengganggu kita. Jaga alam, maka alam akan menjaga kita, itu bahasanya. Ketika kita silaturahmi baik kepada orang lain akan baik kepada kita. Tatwa Masi. Dan ketika kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, memohon, you itu adalah Yang Maha Kuasa dan diri sendiri. Kalau kita punya mimpi, tidak ada doa, tidak ada tindakan, maka terus saja jadi mimpi. Tapi kalau kita punya mimpi, ada usaha, ada pendampingan, ada dukungan, termasuk ada rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, terjadi.
1: Ya, terwujud.
2: Bali ini harmoni harus terjaga. Harmoni. Dan itu sudah dilakukan oleh semua orang.
1: Baik, terima kasih Pak IKK dan Kak Bunga. Kita jeda terlebih dahulu. Pendengar tetap di bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya namanya Agus Mahadi, asal dari Klungkung. Kalau dari anak muda sekarang kan kebanyakan sekarang Gen Z ya, kalau mungkin dari perilakunya ya mungkin dia harus diperbaiki, attitude-nya mungkin karena sekarang anak muda mungkin mau easy going apa gimana, mungkin yang perlu diperbaiki mungkin sikapnya tentunya untuk kedepannya ya, lebih istilahnya lebih gimana ya, lebih menghormati lah istilahnya.
4: Menjaga generasi muda bagi negara kita penting untuk kedepannya, karena mereka adalah penerus kepemimpinan dan juga roda penggerak pembangunan bangsa. Hal ini penting sebab pemuda memiliki fisik yang kuat, berinovasi tinggi dan memiliki pemikiran adaptif untuk menghadapi tantangan global. Dan juga kenapa begitu penting, itu alasannya karena generasi muda perlu kita jaga dan berdayakan, karena mereka memiliki mobilitas, semangat juang, dan idealisme tinggi untuk membawa pembaharuan ke arah yang lebih baik.
5: Saya Gala dari Badung. Dari sudut pandang saya, sangat penting bahkan krusial untuk menjaga generasi muda bagi masa depan negara. Karena peran generasi muda lah yang akan sangat dibutuhkan untuk melanjutkan perjalanan bangsa, mulai dari arah kemajuan negara, pemimpinan selanjutnya, maupun perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian generasi muda juga yang memiliki adaptasi tinggi terhadap tuntutan yang ada dalam perkembangan dunia modern saat ini. Sebaliknya, jika generasi mudanya yang tidak dijaga oleh negara, maka dapat memicu peningkatan pengangguran, kriminalitas, bahkan kemunduran moral yang mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, negara memiliki peran yang vital dalam memberikan contoh yang baik dan menjaga generasi muda untuk tujuan nasional, khususnya Indonesia Emas 2045.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih bersama kami di Denpasar pagi ini dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dan mungkin langsung saja ke Kak Bunga, di sesi terakhir ini closing statement terkait dengan Harkitnas tahun ini sebagai Duta Damai dan Anak Muda ini seperti apa nih, Kak?
0: Oke, kalau berbicara closing statement ini ya, bahasanya adalah kedaulatan sebuah bangsa ini berdiri kokoh di atas pundak pemudanya, karena dari awal nih tokoh-tokoh pemuda nih yang membentuk gitu ya. Jadi kedaulatan ini harus kita jaga, harus ini tanggung jawab semua, baik dari masyarakat, pemerintah, siapapun itu yang ada dalam sebuah bangsa dan negara. Kita tidak boleh yang namanya meninggalkan 4 konsensus yang tadi ya Bapak ya, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Itu sebenarnya sudah menjadi tugas pokok kita bersama gitu ya, untuk karena kita akan lebih sulit mempertahankan, kita lebih sulit mempertahankan, kita akan lebih sulit menjaga daripada kita harus membuat yang baru gitu kan ya. Kita harus menjaga yang namanya apapun warisan-warisan yang ada seperti itu. Jadi kita harapkan juga generasi muda, mau generasi Z, generasi X dan segala sebutannya gitu ya, dan generasi kedepannya tetap kokoh gitu untuk menjaga yang namanya kedaulatan nasional ini. Karena ini bukan tugas dari Bapak IKK saja sebagai pemerintahan, tidak tugas kami sebagai Duta Damai gitu kan ya. Ini tugas kita bersama, siapapun, dimanapun, kita harus saling bergotong royong, terutama ya bergotong royong. Kita harus sama-sama untuk menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan. Karena kalau kita menjaga sendiri, tentu kan sesuai dengan kalimat yang kita sering dengar gitu ya, bercerai kita runtuh ya gitu ya. Kalau kita cuman sendiri, kita tidak akan bisa menjaga. Jadi siapapun itu, kita juga hindarkan yang namanya diskriminasi, kita tinggalkan yang namanya hal-hal tersebut yang menyebabkan terjadinya perpecahan, baik itu persatuan dan kesatuan negara, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Kak Bunga. Mungkin Pak IKK langsung Pak closing.
2: Ya, closing statement saya adalah, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita tuh maksudnya adalah kita semua, baik anak muda, orang tua, dewasa, remaja. Dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terpenting kita lakukan adalah kita bisa menjaga marwah bangsa ini. Bangsa ini besar, bangsa ini penuh perjuangan, dan perjuangan itu harus kita teruskan. Tidak saja oleh anak muda, tetapi juga kita semua, orang tua, menjaga hati, menjaga diri, menjaga prestasi, menjaga jari-jari. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, adik-adikku, pada generasi muda, dimanapun berada, tetap semangat berkarya, penuh perjuangan, jangan pernah lelah menyerah, dan juga penuhi diri dengan prestasi dan juga dengan potensi yang bisa diimplementasikan. Jaga hati, jaga diri, jaga jari-jari, terutama jaga prestasi agar bisa menjadi penerus bangsa yang nantinya untuk diri sendiri juga, untuk keluarga. Itu hormat bangga untuk semua anak muda. Terima kasih.
1: Baik, dan tentunya untuk menari di panggungnya sendiri apa ya?
2: Ya, sesuai peran yang dimainkan, peran yang dimainkan menari di panggung sendiri, bahkan kalau punya panggung disatukan jadi besar, nah, jadi orkestra, sebuah konser. Ya. Ingat, alam rekam. Tidak perlu validasi dari orang, mohon maaf, validasi dari orang penting. Validasi pengakuan dan juga kesaksian dari orang, hukum, sistem, SK apapun. Tetapi yang lebih penting adalah alam rekam, apapun yang kita kerjakan. Percayalah, anak muda berhasil melewati masa-masa sulit dan tampil di panggung sendiri sebagai seorang pejuang.
1: Baik, terima kasih Pak Iko Mangkusumedi, ya. Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Provinsi Bali, serta Duta Damai BN PT WRI Provinsi Bali, Kak Niluh Ade Bunga Krisnandi. Terima kasih Kak Bunga dan Pak IKK telah hadir di Pro 1 RRI Denpasar. Dan baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan narasumber di Dialog Denpasar pagi ini dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Dan selamat pagi dan sampai jumpa.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo, selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan, serta untuk mengawali informasi di Denpasar siang hari ini. Pendengar, kita akan simak terlebih dahulu informasi mengenai ketersediaan kantong darah langsung dari PMI Provinsi Bali. Untuk itu kepada Bu Mega, silakan. Selamat pagi menjelang siang, Bu Mega.
6: Selamat pagi menjelang siang, Ibu.
5: Iya, silakan.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Adapun untuk ketersediaan golongan darah A, 16 kantong, golongan darah B, 72 kantong, golongan darah O, 17 kantong, dan golongan darah AB, 26 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berada di Sekolah Khalifah Nusantara, Jalan Gunung Talang 6, nomor 9, Padang Sambian, jam 8.30 pagi. Kemudian di Prembis Kuta Hotel, Jalan Raya Kuta, nomor 66 Kuta, jam 9 pagi. Kemudian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, jam 9 pagi. Kemudian di Canggu Community School, Jalan Subak Sari, Banyar Tegal Gundul, Tibu Beneng Kuta Utara Badung, jam 1 siang. Kemudian di Matahari Mall Bali Galeria di Jalan Simpang Siur, jam 1 siang. Ada pula kegiatan donor darah pada hari Kamis 21 Mei 2026. Yang pertama, kita berada di Smart Advisory Solution Canggu, Jalan Pantai Berawe, nomor 150 unit 5 Canggu, Kuta Utara Badung, jam 9 pagi. Kemudian di Tijili Benua Hotel, Jalan Pertama nomor 62 Benua, jam 9 pagi. Kemudian di Badan Kepegawaian Negara, jam 9 pagi. Bagi para pendonor yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali, Jalan Trenggule 1 nomor 27 Penati Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
5: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Dan itu dia pendengar informasi mengenai ketersediaan kantong darah yang sudah disampaikan oleh PMI Provinsi Bali. Jadi untuk Anda yang mungkin bulan ini sudah waktunya untuk berdonor darah seperti itu, silahkan bisa mengunjungi tempat-tempat yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mega juga. Serta pendengar, memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus melalui Fuel Terminal Anggaran melakukan program CSR unggulan Devil Cafe dan Schizopreneur Rumah Berdaya tahap keempat. Program ini fokus pada penguatan profesionalisme usaha, standarisasi manajemen, legalitas hingga perluasan pasar bagi penyandang disabilitas dan penyintas skizofrenia di Kota Denpasar. Melalui program Devil Cafe ini, pendengar, Pertamina mendorong terciptanya ruang kerja inklusif dan peningkatan kemandirian ekonomi kelompok rentan. Sementara unit Skizopreneur terus mengembangkan usaha produksi dupa dan layanan cuci motor sebagai sarana pemulihan psikososial sekaligus pemberdayaan ekonomi. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahidi menegaskan bahwa program ini menjadi wujud nyata kebangkitan ekonomi yang inklusif tanpa meninggalkan siapapun. Tahap keempat difokuskan pada penyusunan SOP usaha, sertifikasi halal, penguatan pemasaran digital dan tata kelola keuangan agar mampu bersaing di pasar modern. Tentunya pendengar Pertamina berharap keberhasilan Devil Cafe dan Schizopreneur di Denpasar ini dapat menjadi model nasional pemberdayaan masyarakat rentan sekaligus melahirkan generasi Divapreneur dan Schizopreneur yang mandiri dan juga tentunya berdaya saing.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
8: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
9: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
8: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
10: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
8: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK, jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti. 1, 2, 3.

0: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: ...105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar hadir kembali di program Halo RRI bersama Hari Sukma tentunya sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Jadi untuk Anda yang memiliki keluhan atau informasi mengenai masalah pelayanan publik Anda, Anda bisa sekali untuk mendapatkan solusinya juga pendengar di Halo RRI dengan cara menghubungi nomor telepon kami tentunya di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830. Mungkin untuk Anda yang ingin berkeluh kesah juga mungkin mengenai kemacetan di Bali, lalu juga mungkin ada jalan berlubang, atau memang yang lagi hype sekarang adalah pembakaran sampah, Anda bisa sekali ya pendengar untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830. Dan saat ini juga pendengar, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta menyebut bahwa jalur laut melalui layanan taksi air menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan di kawasan Canggu, khususnya dari arah Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pernyataan tersebut pendengar disampaikan merespon maraknya konten media sosial yang menampilkan kemacetan parah di kawasan Canggu, terutama di jalur shortcut Canggu. Siapa nih pendengar yang sering juga merasakan macetnya kawasan Canggu, mau gak mau gitu ya harus lewat Canggu karena mungkin memang kerjanya di daerah Canggu atau harus melewati daerah Canggu. Nah itu dia, pastinya udah mungkin udah berteman juga ya sama yang namanya kemacetan parah di kawasan Canggu, terutama di jalur shortcut Canggu itu. Dan menurut wakil gubernur kita Giri Prasta, ia mengatakan bahwa shortcut Canggu sudah tidak memungkinkan untuk diperlebar karena keterbatasan ruang dan keberadaan tempat ibadah umat Hindu di sekitar jalur tersebut. Karena itu, pemerintah Provinsi Bali bersama juga dengan pemerintah Kabupaten Badung pendengar serta juga pemerintah pusat pastinya sedang mencari alternatif solusi melalui pengembangan taksi laut itu dengan rute Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Canggu. Wah, kalau ini memang bisa nanti terlaksana dengan baik gitu ya pendengar, pastinya nanti kemacetan di Canggu khususnya di shortcut akan lebih terurai. Dan kalau misalnya nanti udah ada taksi lautnya pendengar, siapa nih yang mau nyobain pertama kali? Pastinya ini menjadi hal yang menarik banget ya pendengar, karena dengan hal ini pastinya untuk Anda yang akan beraktivitas mungkin di Canggu atau melewati daerah Canggu, pastinya nanti akan lebih lancar dan tidak perlu menunggu lama ya di tengah kemacetan. Serta masih pendengar di Halo RRI, Anda bisa sekali untuk menyampaikan informasi atau masalah mengenai pelayanan publik yang Anda alami mungkin seperti kemacetan, lalu juga jalan berlubang, atau yang lagi hype sekarang adalah pembakaran sampah, bisa sekali untuk menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830 hanya di Halo RRI sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Kebangkitan nasional merupakan cikal bakal persatuan seluruh pemuda di bumi Nusantara yang bersumpah atas nama Indonesia. Kebangkitan nasional menunjukkan bahwa para pendiri bangsa Indonesia menjadikan keberagaman sebagai salah satu kekuatan negara kesatuan Indonesia. Sehingga berbekal kesadaran persatuan dan kesatuan, mereka mampu mengusir penjajah dan mengantarkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Hari Kebangkitan Nasional sebaiknya tidak dilihat sebagai ritual melakukan upacara rutin setiap tahun saja, melainkan setiap warga negara mampu membuktikan melalui karya yang bisa membangkitkan bangsa dari keterpurukan keadaan. Melalui makna Hari Kebangkitan Nasional, generasi penerus bangsa diharapkan dapat menangkap makna dan semangat kebangsaan yang telah dinyalakan oleh para pendahulu bangsa, sehingga generasi penerus bangsa dapat mengembangkan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini dan masa depan.
1: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
2: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
1: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
2: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
3: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Masih di Halo RRI bersama dengan Hari Sukma sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Ya, pendengar, akhir-akhir ini lagi ramai yang dimana katanya mobil di atas 1400cc akan dilarang isi Pertalite. Dan juga ini keterangan dari Pertamina, pendengar, yang dimana Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Patraniaga akan mengikuti kebijakan pemerintah dalam penyaluran BBM termasuk Pertalite, yang dimana saat ini santer sekali beredar kabar jika penyaluran BBM subsidi akan diperketat lagi nih, pendengar. Pada tanggal 1 Juni 2020 26, kendaraan roda 4 berkapasitas mesin di atas 1400cc disebut-sebut sudah tidak bisa lagi nih mengisi Pertalite. Dan tentunya pada prinsipnya Pertamina sebagai BUMN dan juga badan usaha atau operator yang berada di bawah pemerintahan akan mengikuti dan mengacu pada arahan pemerintah sebagai regulator. Tentunya juga menurut dari Pertamina, kebijakan ini terkait dengan energi akan ditetapkan oleh pemerintah melalui kajian yang matang. Selain itu, setelah itu juga keputusan pemerintah itu akan dilaksanakan oleh operator, yaitu adalah Pertamina. Iya, pastinya dengan adanya kebijakan ini, pendengar, nanti mungkin untuk biaya jalan-jalan di akhir pekannya bisa saja membengkak gitu ya, pendengar ya. Jadi lebih baik dari sekarang sudah diatur terlebih dahulu untuk keuangan Anda, agar nantinya pasti untuk biaya jalan-jalan sama keluarga nanti masih aman. Walaupun nanti mungkin ada beberapa spot atau ada beberapa hal yang memang harus Anda kurangi, mungkin apa gitu ya. Iya, dan tentunya juga masih di Halo RRI. Jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi atau keluhan Anda mengenai pelayanan publik atau juga mengenai masalah yang lagi hangat-hangat sekali sekarang, pendengar, adalah pembakaran sampah, Anda bisa sekali untuk menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830 hanya di Halo RRI sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Yang ini, tapi yang ini juga bagus.
3: Warna yang ini lebih bagus.
2: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
3: Percaya deh, ini lebih bagus.
2: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
4: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
5: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.
6: MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar Anda sudah mengikuti program Halo RRI tentunya, yang tadi sudah saya sampaikan juga beberapa informasi dalam program Halo RRI mengenai Provinsi Bali yang sudah menyiapkan taksi laut untuk urai kemacetan kawasan wisata Canggu, lalu juga yang dimana saat ini sedang ramai yaitu mobil di atas 1400cc akan dilarang isi Pertalite. Tentu saja pendengar Anda bisa sekali untuk nanti menyampaikan kembali mengenai informasi atau masalah mengenai pelayanan publik di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat di pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda, yang dimana gerakan Hijaukan Bali dengan sejuta pohon kelapa daksina menjadi salah satu upaya nyata yang dilakukan Yayasan Buana Sari dalam menjaga kelestarian alam di Bali. Selain tentunya berfungsi sebagai penghijauan, pohon kelapa juga memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan adat di Bali serta berbagai sarana upacara keagamaan masyarakat Hindu di Bali. Tentunya pendengar, informasi ini juga saya lansir dari laman rri.co.id. Tentu saja Anda bisa sekali untuk menyimaknya pendengar secara lebih lengkap di laman kami rri.co.id. Dan juga di pukul 11.05 nanti kembali akan kami hadirkan untuk Anda dan pasar siang hari ini Dialog Gatra Prawira bersama dengan TNI. Kita akan berbincang-bincang mengenai topik pembinaan hukum dan bantuan hukum bagi prajurit dan keluarga besar TNI atau KBT. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin menyimak dialog nanti, bisa sekali untuk segera merapat melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar atau melalui FM 105,2 dan pastinya melalui aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setiap Pro 1 RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini. Kita akan hadirkan tentunya untuk Anda dialog Gatra Prawira bersama dengan TNI. Kita akan berbincang-bincang mengenai topik pembinaan hukum dan bantuan hukum bagi prajurit dan keluarga besar TNI atau KBT. Jadi untuk Anda pendengar, tentu saja Anda bisa sekali untuk menyimak dialog kami melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar, melalui FM 105,2 juga di kawasan Denpasar dan sekitarnya, serta pastinya Anda bisa sekali untuk menyimaknya melalui aplikasi RRI Digital serta di web streaming kami di www.rri.co.id. Serta untuk pendengar yang ingin sharing-sharing mengenai topik kita pada siang hari ini, bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau juga lebih mudahnya pendengar, Anda bisa langsung ke laman Facebook kami, langsung menuliskan juga komentar Anda di kolom komentar. Dan siang hari ini pendengar, kita akan mengangkat topik yang lumayan krusial seperti itu, namun mungkin belum banyak diketahui secara mendalam oleh publik, yaitu mengenai peran penegakan hukum dan juga pendampingan hukum di lingkungan militer. Lalu bagaimana juga Kodam 9 Udayana memastikan keadilan bagi prajuritnya dan sejauh mana masyarakat umum bisa bersinergi dengan hukum di lingkungan TNI ini. Jadi di studio pendengar sudah hadir Bapak Letkol Cek I Nyoman Arta Wijaya SH. Selamat siang Pak Nyoman.
1: Selamat siang Mbak.
0: Kabar baik ya Pak?
1: Baik, baik.
0: Wah luar biasa, terima kasih banyak Pak Nyoman sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Walaupun memang di luar cuacanya panas sekali ya Pak,
1: betul,
0: ya.
1: Betul Mbak, panas sekali Mbak. Begitu saya di dalam, waduh dingin banget.
0: Beda ya.
1: Beda sekali.
0: Oke, syukurlah cuacanya cerah juga hari ini. Padahal sebelum-sebelumnya setiap jam segini kayaknya agak sayu atau mendung gitu ya udara dan juga cuaca di Hayamuruk 70 Denpasar. Namun juga pendengar, tentunya untuk di siang hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai pembinaan hukum dan bantuan hukum bagi prajurit dan keluarga besar TNI atau KBT. Mungkin langsung saja untuk Pak Nyoman, sebenarnya apa yang bisa Bapak jelaskan tentunya mengenai Kumdam 9 Udayana ini Pak, silahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak ya. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam Om Namah Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih Mbak ya, berikan kesempatan kepada saya yang dapat berada di studio LPRI Denpasar Mbak ya.
0: Betul.
1: Termasuk kepada juga pendengar RRI Denpasar dan Nusa Tenggara Barat Mbak ya. Baik, mungkin sebelumnya saya jawab pertanyaan, Mbak.
0: Iya.
1: Ya, mungkin saya akan perkenalkan diri, Mbak, ya.
0: Baik, silakan.
1: Nama saya Letkol CHK I Nyoman Arta Wijaya Sarjana Hukum. Mungkin tempat tanggal lahir saya di Buleleng, Mbak, ya. Singaraja.
0: Oh, ya. Singaraja. Singaraja. Okay.
1: Kemudian, ya, status saya mungkin istri satu, anak tiga, Mbak. Nah, okay. Supaya lengkap sekali
0: lengkap
1: juga
0: ya. Perkenalannya. Nah,
1: kemudian tempat tinggal saya di asrama, Pak. Ya. Kemudian jabatan saya yang sekarang ini sebagai Kepala Pelaksana Dukungan dan Bantuan Hukum. Okay. Ya, di Kumdam 9 Udayana, Mbak ya. Baik, mungkin tadi pertanyaan dari Mbak ini udah memang bagus sekali pertanyaannya, apa sih Kumdam?
0: Iya, betul.
1: Ya, yang selama ini memang masyarakat kita banyak bertanya, apa sih Kumdam ini? Ya, Kumdam inilah hukum komando daerah militer ya, 9 Udayana Mbak ya. Nah, di sini memang eselon jabatan sebagai badan pelaksana Mbak, yang berkedudukan langsung di bawah Bapak Pangdam ya, Pangdam 9 Udayana, yang sekarang ini Kodam 9 Udayana Mbak ya. Mm-hmm. Kemudian kalau yang lain juga termasuk di kodam-kodamnya sama ya, ada Kumdamnya juga
0: ada, Kumdamnya
1: ada juga.
0: Juga
1: bukan selalu di Kumdam 9 Udayana ya. Ya, kalau dilihat dari pusatnya di Jakarta itu namanya Ditkumat, Direktorat Hukum Angkatan Darat, termasuk mungkin TNI AD ada namanya Babesat. Ya, kalau kita di bidang hukumnya ada pusatnya di Jakarta namanya Direktorat Hukum Angkatan Darat, Mbak.
0: Darat, iya.
1: Ya. Baik, kaitan dengan fungsi utama, ya. Fungsi tugas pokok hukum KUMDAM ini emang ada fungsi organik maupun fungsi utama, Mbak.
0: Okay.
1: Ya. Kalau fungsi organik biasanya ya itu biasanya berlaku di intern KUMDAM 9 Udayana, Mbak, ya. Berlaku di intern dalam.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, itu mungkin kaitan dengan bidang pengamanan, bidang operasi kaitan dengan latihan-latihan, kemudian sumber daya manusia kaitan penyiapan personil, kemudian kaitan dengan logistik tentang perawatan kendaraan-kendaraan dinas, kemudian kaitan dengan teritorial, kaitan dengan teritorial wilayah-wilayah yang terdekat di KUMDAM, Mbak,
0: di
1: ya.
0: KUMDAM 9,
1: itu
0: ya.
1: Kaitan dengan fungsi organik, Mbak. Kalau fungsi utama
0: ya.
1: Ya, fungsi pokok, fungsi utama ada tiga, Mbak. Kaitan dengan dukungan hukum, kemudian kaitan dengan bantuan hukum, yang kedua, ketiga berkaitan perundang-undangan. Baik, kaitan dengan dukungan hukum, biasanya kegiatan itu dilakukan dengan pemberian dukungan maupun penyuluhan bagi satuan atau pasukan yang akan melaksanakan tugas operasi, Mbak.
0: Okay.
1: Ya, tugas operasi, kemudian itu nanti diberikan kaitan pembekalan, Mbak. Pembekalan atau penyuluhan-penyuluhan kaitan dengan nanti mekanisme istilahnya kaitan dengan tugas tersebut. Ya, nanti diberikan materi-materi hukum HAM, hukum humaniter, termasuk hukum adat, ya, yang berlaku di daerah tersebut, gitu loh. Apa tujuannya? Memang tujuannya untuk ya minimalisir atau mengurangi terjadinya pelanggaran bagi prajurit dalam pelaksanaan tugas operasi, Mbak. Ya. Selain diberikan dukungan itu juga istilahnya KUMDAM membantu dalam penyusunan namanya buku saku, Mbak. Buku saku ROE, Rule of Engagement. Itu memang buku itu memang wajib diberikan satu persatu oleh harus wajib dibawa oleh satu semua orang prajurit, semua prajurit. Apa isinya? Emang di situ isinya emang tentang larangan-larangan atau yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang prajurit. Ya, untuk pedoman lah,
0: ya, betul.
1: Ya. Kalau memang sudah kita lakukan sesuai dengan pedoman, ya kita ada dasar hukumnya gitu. Ya, itu ROE, Mbak, ya.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk nanti diberikan dukungan satu perwira hukum yang istilahnya ikut untuk melakukan tugas operasi, Mbak. Ya, itulah gunanya untuk nanti apabila ada satuan tersebut menemui permasalahan hukum nanti diselesaikan oleh perwira hukum tersebut.
0: Perwira hukumnya ya, ada satu
1: itu.
0: Ya.
1: Okay, itu dukungan hukum, Mbak, ya.
0: Iya, betul.
1: Kaitan dengan bantuan hukum. Nah, bantuan hukum biasanya kegiatannya memberikan penyelesaian apabila prajurit ada permasalahan atau satuan permasalahan hukum yang bisa diselesaikan baik di dalam maupun di luar pengadilan, Mbak. Kalau namanya istilahnya kalau di dalam itu litigasi atau di luar pengadilan non litigasi, Mbak. Nah, itu bisa diselesaikan. Itu biasanya bisa dimiliki oleh seorang prajurit maupun PNS prajurit dan keluarganya, Mbak.
0: Oke, keluarganya juga ya.
1: Iya, apabila mengalami permasalahan hukum. Ya, wajib diberikan bantuan hukum karena itu bagian dari rawatan kedinasan, Mbak.
0: Tugas ya. Pokoknya juga ya.
1: Fungsi rawatan kedinasan yang dimiliki selain istilahnya bantuan hukum juga dimiliki kesehatan juga. Ini dimiliki oleh prajurit, PNS dan keluarganya. Makanya wajib didampingi oleh orang hukum, Mbak, ya. Itu kaitan dengan bantuan hukum. Kemudian perundang-undangan, ya. Kegiatan biasanya kita membuat kompilasi hukum, Mbak. Ya, kemudian termasuk mengkaji kaitan dengan peraturan perundang-undangan atau perawatan dokumen-dokumen, kemudian termasuk menyiapkan peraturan-peraturan terkait nanti berpengaruh terhadap tugas pokok nanti KUMDAM, Mbak. Ya. Itu, Mbak, kaitan dengan tugas pokok Kumdam, Mbak, ya?
0: Iya, Kumdam.
1: Ya.
0: Kumdam 9 pastinya,
1: iya,
0: Pak,
1: Kumdam,
0: ya.
1: Kumdam 9 pastinya, baik. Betul, Pak.
0: Itu
1: ya,
0: dia
1: itu fungsi utamanya, Pak.
0: Fungsi utamanya ada dua juga fungsinya ternyata, Pak, ya. Ada fungsi organik dan juga fungsi tugas pokoknya itu yang memang ini sangat melekat sekali dan terhubung ya dengan topik kita hari ini, yaitu pembinaan hukum dan bantuan hukum bagi prajurit dan keluarga besar TNI.
1: Betul.
0: Lalu, Pak Letkol, ini untuk bantuan hukum yang tadi sudah disebutkan, lalu juga dukungan hukum dan perundang-undangan itu sebagaimana disebutkan tadi itu sebagai tugas pokok ya dari Kumdam ini ya.
1: Kodam,
0: Kumdam, ya. Contohnya selain itu apa lagi, Pak, biasanya? Contoh dari bantuan hukum biasanya.
1: Bantuan hukum?
0: Iya. Bantuan hukum itu biasanya diberikan kepada prajurit TNI aja atau memang keluarganya juga?
1: Nah, ini memang seperti siapa sih yang berhak mendapat bantuan hukum, Mbak, ya?
0: Betul.
1: Nah, di sini ya yang berhak itu di situ ada prajurit ya, yang jelas sudah prajurit TNI ya, TNI AD khususnya. Kemudian prajurit siswa, Mbak.
0: Prajurit siswa.
1: Siswa itu yang sedang melakukan pendidikan.
0: Oh, sedang melakukan pendidikan juga.
1: Yang ada di Rindam itu. Ya, kemudian keluarga prajurit. Keluarga prajurit siapa? Anak dan istri, Pak.
0: Okay.
1: Ya, termasuk itu bagian dari rawatan kedinasan ya. Yang di luar rawatan kedinasan yang berhak mendapat bantuan hukum termasuk satuan yang kalau kita di Kumdam 9 ya satuan yang berada di Kumdam 9 Udayan aja ya. Kemudian termasuk organisasi istri prajurit.
0: Istri.
1: Nah, itu kan ada koperasi, asura apa yayasan-yayasan ya itu. Nah, kemudian termasuk PNS TNI dan keluarganya. Nah, termasuk badan-badan lingkungan TNI. Nah, termasuk purnawirawan TNI, pensiunan PNS TNI, termasuk veteran maupun warakauri.
0: Warakauri itu apa tuh, Pak?
1: Nah, itu istilahnya janda.
0: Oh, okay, baik.
1: Janda dari
0: TNI.
1: Ya.
0: Oke, baik-baik. Lengkap sekali sudah disampaikan oleh Pak Nyoman tadi mengenai bantuan hukumnya ya, Pak, ya, tadi. Dan juga sempat juga disampaikan bahwa salah satu tugas Kumdam itu adalah memberikan bantuan hukum, seperti itu. Lalu apakah seluruh personel Kumdam ini dapat bertindak sebagai pembela atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum atau memang ini seperti advokat seperti itu, Pak Letkol, silakan.
1: Ya, baik. Memang bagus sekali ya pertanyaan. Memang baik, kaitan dengan masalah semua yang bisa menjadi penasihat hukum.
0: Iya.
1: Itu memang tidak semua, Mbak.
0: Oh, tidak
1: ya.
0: Semua, baik.
1: Ya, itu baik prajurit maupun PNS ya, TNI yang mempunyai kualifikasi sarjana hukum, Mbak.
0: Baik.
1: Ya. Kalau tidak mempunyai, mungkin seandainya nanti ini ya bisa dijadikan, ya.
0: Yang pertama berarti sarjana hukum ya, Pak, ya?
1: Iya, punya kualifikasi. Setelah itu baru tindak lanjut dengan harus ada surat perintah baik itu Bapak Pangdam maupun Kakumdam, Mbak. Ya. Ya. Memang kita kalau tanpa ada surat perintah, Kak, kami tidak bisa bergerak.
0: Bergerak. Oke. Okay. Ya. Baik.
1: Ya.
0: Oke, berarti itu ya mengenai personel Kumdam itu ternyata tidak bisa bergerak sebagai seorang pembela atau penasihat hukum seperti itu. Ada kualifikasinya, betul. Mungkin ada tesnya juga, Pak?
1: Ya, mungkin tes kita sebelumnya ya, kita mungkin kita berikan dulu di satuan, membuat saran pendapat hukum, buat surat, kadang-kadang melakukan latihan juga, Mbak.
0: Latihan juga.
1: Buat istilah surat kuasa.
0: Oh iya, baik.
1: Buat gugatan, betul. Ya itu. Biasanya itu ada pelatihan, ya itulah nanti di situ fungsi organik yang kita lakukan di situ.
0: Iya.
1: Latihan. Op itu kan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Oke, baik. Pak Letkol, setelah ini kita akan sambung kembali ya perbincangan kita.
1: Siap,
0: namun kita
1: siap.
0: Akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Jadi pendengar untuk Anda, nanti bisa sekali untuk bergabung bersama kami yang ingin sharing-sharing melalui 0361-222-161 atau di WhatsApp kami 0896-7812-3830. Setelah ini kami akan sambung kembali. Namun kita akan jeda dulu pendengar dengan pesan-pesan berikut ini.
2: Air laut terdiri dari campuran 96,5% air murni, serta 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan organik, dan juga partikel tak larut. Air laut di dunia ini mempunyai kadar garam yang berbeda. Air laut paling tawar berada di timur Teluk Finlandia, di utara Teluk Botania, juga bagian dari Laut Baltik. Sedangkan yang memiliki air laut paling asin adalah Laut Merah. Sebenarnya rasa air laut itu berasal dari daratan. Di saat daratan hujan, air akan meresap ke dalam tanah, kemudian sedikit demi sedikit keluar melalui sungai, dan pada akhirnya mencapai laut. Dalam perjalanan menuju laut, air dari daratan membawa mineral, sehingga laut dipenuhi oleh garam-garam mineral. Lalu, kenapa air laut itu asin? Saat air laut menguap, hanya air saja yang menguap, sedangkan garam mineralnya tidak. Itu sebab air laut terasa asin. Semakin panas suatu daerah, maka air lautnya itu akan semakin asin.
3: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak?
4: Baik, Dek. Ada lagi?
3: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak?
4: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
3: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
4: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
3: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
5: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
10: dan cinta merdeka.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama.

0: lalu juga Ketut Sari, Inyoman Widastre, Mangadi, Gusti Arga, lalu juga ada Pak Wayan Siaje yang masih menyimak melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Lalu untuk Anda pendengar yang ingin juga sharing-sharing atau ingin bertanya mengenai topik pada siang hari ini, bisa sekali juga untuk langsung menuliskan komentar Anda di kolom komentar, atau juga bisa sekali untuk menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Tentu saja pendengar, di studio masih bersama dengan Pak Letkol CHK Inyoman Arta Wijaya SH. Kita masih berbincang-bincang, Pak, mengenai pembinaan hukum dan bantuan hukum bagi prajurit dan juga keluarga besar TNI, yang tadi juga sudah lumayan banyak ya informasi di awal mengenai informasi tadi, apa saja bentuk atau apa saja, siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan hukum, lalu juga ada mengenai informasi yang paling pertama tadi ya, mengenai Gundam 9 Udayana ini seperti apa gitu ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Letkol. Dan juga setelah ini Sukma ingin tanya nih, pastinya banyak sekali ya yang bertanya mengenai ini mungkin untuk mengenai mekanismenya nih ya Pak ya, mekanisme permohonan bantuan hukum bagi prajurit TNI dan juga PNS TNI serta keluarganya di Gundam 9 Udayana ini bagaimana Pak mekanismenya? Apakah ada biaya yang perlu dikeluarkan juga mungkin? Silakan.
1: Ya. Baik. Ini pertanyaan juga bagus sekali ini ya, mekanisme ini. Mungkin tadi sudah saya sampaikan ya, yang berhak mendapat bantuan hukum justru ini kita berbicara prajurit yang mengajukan permohonan. Yang pertama memang permohonan ini bagi prajurit yang aktif, Mbak ya. Pertama, kalau prajurit yang aktif mengajukan dulu permohonan kepada Komandan Satuan, Mbak. Okay. Ya, dalam hal ini kepalanya lah ya. Itu memang harus diketahui oleh kepala ya. Kemudian nanti kepala mengajukan permohonan ke Gundam 9 Udayana. Ya, pengajuan ini juga bisa perorangan juga, Mbak. Ya, termasuk mungkin di luar istilahnya tadi kan ada rawatan dinas, termasuk itu prajurit yang di luar rawatan dinas, termasuk ya organisasi istri prajurit. Nah, itu bisa secara perorangan langsung ke Gundam 9 Udayana.
0: Oke, langsung secara perorangan. Ya.
1: Kemudian setelah diajukan permohonan itu nanti diteliti dulu, Mbak. Ya. Diteliti dulu pengajuan permohonan, apa mungkin Gundam dalam hal ini Gundam berwenang atau tidak, Mbak ya. Kalau memang itu berwenang, kita ditindaklanjuti kaitan dengan nanti dikeluarkan surat perintah.
0: Oke, baik.
1: Seperti kayak saya sampaikan dari baik itu kaitan Bapak Pandang maupun Kakumda, Mbak. Ya, kaitan nanti yang pemohon membuat juga surat kuasa supaya kami bisa melakukan
0: bantuan hukum,
1: istilahnya bantuan hukum di persidangan kan gitu. Tanpa ada surat kuasa kami juga nggak bisa, Mbak.
0: Bisa, ya. Ya, betul.
1: Ya, apabila itu tidak kami teliti, tidak memenuhi kewenangan, nah, kami bisa mungkin mengarahkan ke avokat lain, Mbak.
0: Ya. Oke, baik. Avokat lain di luar dari Gundam.
1: Gundam, ya. Itu yang benar-benar benar. Ya. Bisa juga nanti mungkin kami bisa mengarahkan juga, oh seperti ini, nanti dalam persidangan Bapak ini, bisa mengarahkan yang bersangkutan tersebut gitu loh.
0: Oke, baik. Ya. Dan biasanya Pak Letkol, ini untuk masalah yang biasanya dibantu seperti itu, biasanya masalah apa? Apakah juga masalah?
1: Nah, ini biasanya yang dibantu masalah pidana.
0: Pidana ya. Ya,
1: pelanggaran pidana militer. Ya. Terus perdata, Mbak. Ya. Nanti masalah biaya mau pidana ini, ya ini perlu mungkin digaris bawah, tidak ada biaya, Mbak ya.
0: Oke.
1: Mungkin kecuali mungkin yang kita minta itu kaitan dengan pendaftaran ya, ini bias khususnya perdata ini, Mbak ya. Kalau biasanya pidana itu enggak ada biaya sama sekali ini. Ini memang
0: harus yang perdata ya,
1: harus,
0: Pak ya.
1: Iya. Kalau perdata ini kan harus ada pendaftaran di pengadilan, Mbak ya.
0: Okay.
1: Termasuk pendaftaran surat kuasa ini. Nah, itu kita kenakan tanggung jawabkan kepada pemohon.
0: Pemohon,
1: Mbak.
0: Ya.
1: Gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Lalu bagaimana nih, Pak Let, kalau misalnya dalam proses pemberian bantuan hukum ini, apakah ada batas waktu tertentu? Misalnya ada apakah pendampingan tetap dilakukan jika seorang prajurit ini sudah purna tugas seperti itu? Namun kasusnya bermula saat dia masih bertugas, Pak Letkol.
1: Ya, memang kalau pelanggaran itu dia lakukan masih bertugas, ya masih dengan

0: Dan istilahnya kita penyelesaian masih di peradilan militer, Pak.
1: Oh, masih di peradilan militer, ya, Pak.
0: Seandainya pelanggaran itu setelah dia udah purna dinas dilakukan, masuk ke peradilan umum.
1: Oh, iya. Nah, oke, baik, itu bedanya ya. Oke, berarti kalau misalnya masih kalau misalnya pemberian bantuan hukum ini dilakukan saat prajurit tersebut masih menjabat, seperti itu ya, Pak. Berarti masuk peradilan militer.
0: Tergantung pelanggaran dilakukan.
1: Iya, tergantung pelanggaran.
0: Ya, seandainya misalkan pelanggaran masih dia berdinas, nah, berarti laku masih hukum pidana militer, Mbak.
1: Okay.
0: Atau itu pidana ya.
1: Okay, baik. Baik, Pak Letkol, mungkin ada nggak juga ini, kalau misalnya dalam menjalankan ini ya, pembinaan hukum, bantuan hukum ini kan pastinya beriringan juga ada tantangannya, seperti ya, itu. Apalagi kita melihat Kumdam 9 ini mencakup Bali dan juga Nusa Tenggara. Ya, seperti sangat luas. Adakah, Pak, tantangan yang bisa diceritakan mungkin kepada pendengar? Ya, silakan.
0: Memang sih tantangan memang sangat tadi saya bilang, sampaikan oleh Mbak ya, memang luas, menjangkau sampai timur, Mbak, sampai Atambua, Mbak ya. Di situ tantangan seperti saya alami melaksanakan penyuluhan hukum, Mbak, ya, yang ya kita memang harus perlu tenaga kesehatan yang fit gitu ya, perjalanan aja bisa
1: panjang
0: sampai
1: ya.
0: Panjang ya. Nah, itu yang tantangan, yang makanya di dalam memang bertugas ini memang yang paling utama perlu kesehatan dulu, Mbak. Nah, itu akan mendukung tugas pokok kita nanti, Mbak. Ya, Mbak, kalau kita nggak sehat,
1: wah, susah ya.
0: Semua konsentrasi jadi sudah
1: buyar nanti ya. Jadinya, Mbak. Apalagi harus lumayan panjang ini ya perjalanan.
0: Tantangannya itu
1: juga
0: memang.
1: Itu ya. Mungkin selain itu ada nggak nih, Pak? Selain memang butuh stamina yang kuat ya.
0: Ya, itu.
1: Oke, berarti memang itu sih yang paling terasa gitu,
0: terasa
1: ya, Pak.
0: Terasa itu.
1: Oke, baik. Kalau dari Pak Letkol sendiri udah sering berarti kemana-mana ya, nih ya, selalu ya.
0: Kemarin saya udah berapa kali ke Atambua, Mbak.
1: Ke Atambua ya.
0: Loh, itu paling perjalanan kan dari Kupang itu 7 jam itu.
1: Waduh. Wow, kayaknya itu.
0: Ya, apalagi kita udah. Ya, itulah kembali lagi mungkin yang penting sehat dulu, Mbak, ya, itulah.
1: Iya.
0: Makanya tentara ini yang utamakan fisik dulu,
1: fisik
0: yang
1: dulu
0: sehat,
1: ya, sehat
0: itu
1: ya,
0: yang akan istilahnya mendukung tugas kita nanti gitu.
1: Iya, luar biasa sekali. Iya, apalagi, Mbak, itu tugasnya bukan sekali dua kali aja ke Atambua ya, Pak ya. Berangkat dari Bali.
0: Pernah juga di dinas di Manado, Mbak.
1: Oh, di Manado.
0: Itu perjalanan bahkan paling istilahnya paling cepat itu 8 jam.
1: Wah, setengah hari juga ya,
0: setengah
1: hampir
0: hari, sampai ke Palu. Toli-toli saya, Mbak, ke Poso. Waduh, makanya itu, tapi saya senang aja, saya bawa happy aja. Dari
1: happy aja,
0: kesenangan
1: ya.
0: Itu sehat, kita jadi sehat gitu loh.
1: Iya, baik, gitu karena loh, itu Mbak. Dia ya, padahal ya. Jauh gitu ya,
0: jauh.
1: Tapi dibawa happy aja. Enggak semua sebenarnya bisa kayak gitu, Pak. Sebenarnya beban juga ya.
0: Benar, betul.
1: Oke, luar biasa sekali. Berarti udah lama, Pak Letkol, kemana-mana itu dari
0: emang
1: tugas.
0: Saya paling lama di Jakarta, Mbak.
1: Oh, paling lama di Jakarta.
0: Kurang lebih 23 tahun saya.
1: Oh, lama sekali, Pak.
0: Setelah itu baru, setelah habis sekolah di Kelapa, baru saya penempatan di Lombok. Saya Lombok hampir 3 tahun itu.
1: Baik.
0: Setelah itu kembali ke Bali. Habis kembali baru ke Rindam sono. Setelah itu baru ke Manado, kurang lebih 1 tahun setengah.
1: Habis itu balik lagi ke Bali.
0: Saya bawa happy aja.
1: Ya, perjalanan memang, ya, Pak ya.
0: Memang di situlah liku-liku, Bu, ya. Sebagai seorang prajurit dia.
1: Iya. Ya. Oke, baik.
0: Kalau
1: luar biasa.
0: Belum tentu kita ditempatkan di daerah itu menganggap itu tidak bagus. Justru rezeki kita di situ.
1: Iya.
0: Betul,
1: itu
0: Mbak.
1: Dia. Betul. Iya. Itu dia. Pak Letkol, berarti ini pemikirannya benar-benar positif
0: saya
1: banget
0: betul.
1: Ya.
0: Belum kita saya kok dapat ini. Wah, ini pasti saya ini. Saya berpikir positif aja. Justru dengan saya ditempatkan, ya itu yang terbaik buat saya, itu rezeki saya. Lupanya
1: iya,
0: benar, Mbak.
1: Benar ya. Tapi susah nggak, Pak? Mungkin pastinya harus beradaptasi juga ya.
0: Nah, itulah. Tapi yang saya lakukan terus terang, saya di Manado, saya nggak bawa keluarga, Mbak. Saya sendiri sih. Ya, mungkin yang saya dapat itu lebih mendekatkan diri pada Tuhan.
1: Wah.
0: Saya olahraga. supaya ambil positif aja kan.
1: Iya, supaya ada kegiatannya juga aja. Iya. Oke, luar gitu biasa loh, sekali. Mbak. Berarti ini memang Pak Letkol Nyoman Artawijaya sudah wah melanglang buana ya kemana-mana ya. Bahkan kalau dari yang sekarang saja kan untuk Gundam 9 aja itu udah dari Bali, NTT, NTB juga. Iya. Pasti harus kemana-mana tugas juga ya, Pak. Stamina udah, fisik yang pertama.
0: Itu udah resiko, Mbak ya.
1: Resiko. Ya.
0: Sudah 99% kita ini kan ke negara kan.
1: Iya, betul. Iya. Oke, baik Pak Letkol, setelah ini kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita. Namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
5: Ditau, Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
6: Serius, Kikman. Kasih Kik hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kik, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
5: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
7: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Kik sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
5: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
7: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
5: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
8: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Di Dialog Denpasar siang hari ini, Gatra Prawira bersama dengan TNI masih berbincang-bincang mengenai pembinaan hukum dan bantuan hukum bagi prajurit dan juga keluarga besar TNI, serta di studio juga tentunya masih bersama dengan Pak Letkol CHK Inyoman Arta Wijaya SH. Pak Letkol, tadi juga sudah disampaikan ya, selain bantuan hukum tersebut seperti itu, tadi juga sempat disampaikan ada dukungan hukum ya. Apa wujud dukungan hukum tersebut Pak Letkol?
3: Baik, makasih Mbak. Sesuai dengan tadi tugas pokok fungsi KUMDAM ya, di situ ada dukungan, bantuan dan perundang-undangan. Situ kaitan dengan dukungan ini, kita memberikan berupa istilahnya penyuluhan
2: baik,
3: maupun istilahnya pembekalan bagi satuan-satuan yang akan melaksanakan operasi Mbak ya. Itu kemudian ya, itu sudah seringlah kita lakukan,
2: dilakukan seringnya. Tujuannya apa tuh Pak Letkol?
3: Ya, untuk menghindari atau mengurangi, minimalisir lah suatu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di nanti daerah operasi maupun di satuan.
2: Oke, gitu. Berarti untuk meningkatkan wawasan juga ya, ya ada betul, pengetahuannya. Betul. Oke, baik Pak Letkol. Sekarang juga banyak sekali ada anggapan gitu ya di masyarakat bahwa hukum militer itu menakutkan seperti itu dan tertutup. Nah, bagaimana Pak Letkol menanggapi hal ini Pak untuk mengubah juga persepsi masyarakat?
3: Memang menurut saya sih apa yang dibilang tanggapan seorang, menurut saya sih saya rasa sudah transparan ya.
2: Sudah transparan ya Pak ya.
3: Enggak tertutup sih bilang buktinya di persidangan, silakan saja kok.
2: Ya. Bisa ditonton.
3: Ditonton bisa kok. Kalau mau melihat di sidang pengadilan militer dan pasar ya, silakan Mbak. Enggak ada kok. Nah, itu anggapan saja Mbak ya menurut saya sih.
2: Iya, itu berarti stigma masyarakat yang masih beredar sekarang ya.
3: Istilahnya pengadilan keluarga kan. Enggak, itu sebenarnya enggak itu.
2: Oke,
3: saya,
2: karena sekarang
3: saya lihat sama kok seperti pengadilan negeri itu. Kita ada pembelaan, ada sesuai dengan kalau memang pertimbangan putusan hakim seperti ya, kita ajukan upaya hukum kan gitu. Enggak ada istilahnya bah bantu ini ya.
2: Iya.
3: Itu enggak.
2: Oke, baik. Karena sekarang Mbak, semuanya sudah terbuka ya. Bahkan
3: iya,
2: terbuka. Kalau misalnya mau, kalau kepo mau nonton bisa langsung datang gitu
3: bisa,
2: ya, Pak ya.
3: Betul, Mbak. Betul sekali-kali betul. Enggak masalah, iya,
2: enggak masalah ya.
3: Enggak jadi masalah, bisa kok itu. Boleh
2: oke,
3: kok.
2: Oke, baik, Pak Letko. Ya. Karena enggak kerasa juga nih waktu kita sudah semakin merapat ke menit ke-50.
3: Ya.
2: Mungkin sebagai closing statement dari Pak Letko Nyoman, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau pendengar tentunya mengenai topik kita pada siang hari ini? Silakan, Pak.
3: Oke, makasih ya. Sesuai dengan tugas fungsi ya kami sebagai perwira Kumdam ya. Seperti apa yang disampaikan, mungkin setelah mungkin saya sampaikan yang berhak mendapat bantuan hukum siapa? Bukan selalu bagi prajurit saja. Bisa saja ya seorang mungkin masyarakat silahkan ya. Tapi sudah jelas ya yang berhak mendapat bantuan hukum ya seorang prajurit. Tapi kalau ada masyarakat yang mau konsultasi hukum silahkan. Ya, kami siap ya menerima, mungkin nanti bisa kami mengarahkan atau memberikan istilahnya bantuan-bantuan berupa ya
2: informasi juga.
3: Informasi
2: ya,
3: Pak, ini gitu. Kami siap gitu, Pak. Ya bukan selalu, memang sih sudah jelas yang berhak menerima bantuan hukum ya
2: untuk TNI
3: prajurit.
2: Ya,
3: tapi kalau ada masyarakat untuk minta bantuan konsultasi hukum silakan. Kami siap menerima.
2: Dan terbuka.
3: Ya, silakan datang ke Kumdam ya.
2: Kumdam 9.
3: Ya, tanpa adanya dibuat biaya apapun seperti itu.
2: Oke.
3: Disampaikan ini.
2: Oke, ya, baik. Ya. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Letkol CHK Inyoman Artawijaya SH sudah menyempatkan waktunya untuk hadir
3: terima
2: di studio Pro 1 RRI Denpasar dan juga berbagi informasi ya lengkap sekali mengenai pembinaan hukum dan bantuan hukum bagi prajurit dan keluarga besar TNI atau KBT. Serta terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah membersamai dari laman Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar atau juga melalui 105,2 dan melalui aplikasi RRI Digital. Sukma akan tutup dialog Denpasar siang hari ini dengan selamat siang. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

teu-kite perhati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perhati.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: 105,2 MHz per satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Radio Republik Indonesia Denpasar dimanapun Anda berada. Setelah ini pendengar, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga yang tentunya akan menyajikan banyak sekali informasi-informasi yang penting untuk Anda di Relay Pro 3. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun, perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? Esteller 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Esteller 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur nggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu.

kredit ke bank, ya, tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya. Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya

cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri.
Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita, kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan

0: Koperasi Kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan. Dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi.
1: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita sudah simak bersama-sama tadi relay juga dari Pro 3 mengenai Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 yang bertempat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 Mei 2026. Dan tentu saja pendengar, selain ini juga akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Dewata Siang yang pastinya akan merangkum juga banyak sekali informasi-informasi yang teraktual dan juga terupdate hanya untuk Anda pendengar. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah, pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas agar sekali lagi sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini, program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama
4: sepak bola dan cinta merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Bagian dari sistem kewaspadaan dini, misalnya di daerah-daerah yang banyak ada hewan penyerang di persawahan, itu misalnya.
2: Kalau memang setuju, Pak Bupati memusatkan di Kecamatan Beroka dengan potensi terus tanah yang bagus, ini kan kita sambut dengan baik.
3: Selamat siang. Realisasi pembayaran pungutan wisatawan asing atau PWA Bali belum optimal. Pemetaan risiko penyakit menjadi langkah mitigasi kejadian luar biasa atau KLB. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali terkait realisasi pembayaran pungutan wisatawan asing atau PWA Bali yang dinilai masih belum optimal sejak mulai diberlakukan pada bulan Februari tahun 2024. Kondisi tersebut terlihat dari masih rendahnya jumlah wisatawan asing yang tercatat membayar pungutan dibanding total kunjungan wisatawan ke Bali.
5: Nilai pungutannya dari target kan masih belum sesuai ekspektasi.
6: Pelaku pariwisata Bali menilai cakupan pembayaran pungutan wisatawan asing atau PWA Bali masih belum maksimal. Hingga saat ini jumlah wisatawan asing yang membayar pungutan dinilai masih jauh dibanding total kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali Iwayan Puspanegara kepada RRI di Denpasar mengatakan pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai sekitar 6,3 juta orang. Namun realisasi pembayaran PWA tersebut baru mencapai sekitar 318 miliar rupiah atau sekitar 32% dari total kunjungan wisatawan asing.
5: Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali di tahun 2024 itu kan 6,3 juta. Harusnya mencapai hampir 1 triliun, tapi hanya tercapai kan 318 miliar atau hanya kurang lebih 32% dari total jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk Bali.
6: Menurut Puspanegara, capaian pembayaran PWA pada tahun 2025 juga dinilai belum mengalami peningkatan signifikan. Dari total sekitar 7 juta wisatawan asing pada tahun 2025, jumlah pembayaran PWA diperkirakan baru mencapai sekitar 34% atau sekitar 369 miliar rupiah.
5: Kita melihat di tahun 2025, PWA itu naik hanya sedikit dari 32% ke 34% dari tahun 2025 ke 2026. Yakni dari total 7 juta wisatawan di tahun 2025 itu didapatkan 369 miliar. Naik sedikit sekali dan itu diperkirakan hanya total 2,4 juta wisatawan yang terjaring PWA di tahun 2025.
6: Puspanegara menilai optimalisasi pembayaran PWA penting dilakukan agar manfaat pungutan dapat dirasakan lebih luas bagi pelestarian budaya, lingkungan, dan infrastruktur pariwisata Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan potensi Bali yang memiliki garis pantai sepanjang 630 km persegi dengan luas wilayah laut 9.000 km persegi. Selain menyimpan potensi perikanan seperti ikan tuna, tongkol, udang hingga kerapu, sejumlah kawasan pesisir juga dikenal sebagai penghasil garam yaitu Kusambe, Tejakula dan juga Amet. Dikenal sebagai daerah penghasil garam. Hal itu disampaikan di depan akademisi dari 67 universitas se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia atau FKPTPKI. Di kampus Universitas Udayana Bukit Jimbaran kemarin, Gubernur menyebutkan sejumlah kawasan penghasil garam Bali yang diolah dengan cara tradisional memiliki taste dan kandungan yang sangat bagus hingga diminati pengelola hotel bahkan mampu menembus pasar ekspor. Gubernur Koster telah menempuh sejumlah langkah untuk melindungi keberadaan garam tradisional sekaligus mendorong pemasarannya, seperti dengan mengurus indikasi geografis atas garam tradisional yang dihasilkan tiga wilayah tersebut agar terlindungi dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan petani garam. Pendengar, beralih ke informasi lainnya, pemetaan risiko penyakit menjadi langkah mitigasi kejadian luar biasa atau KLB. Pemetaan risiko sebelum muncul wabah juga menjadi langkah krusial manajemen kesehatan masyarakat.
1: untuk pengetahuan risiko itu dilakukan tentu sebelum munculnya wabah.
7: Mengidentifikasi ancaman penyakit potensial sebelum menjadi wabah menjadi langkah krusial dalam pemetaan risiko penyakit. Hal ini sekaligus menjadi langkah mitigasi kejadian luar biasa KLB. Hal itu dikatakan Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia menjelaskan pemetaan risiko penyakit sebelum muncul wabah merupakan langkah krusial dalam manajemen kesehatan masyarakat untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi potensi ancaman penyakit infeksi emerging atau penyakit potensial KLB. Menurutnya, pemetaan risiko penyakit dilakukan dengan merumuskan strategi pengendalian yang spesifik berdasarkan data kerentanan wilayah, sehingga intervensi tepat sasaran. Dr. Artawan Eka Putra mengatakan dengan pemetaan risiko salah satunya hantavirus akan bisa mencegah kasus baru yang dapat menimbulkan kegawat daruratan kesehatan.
1: Sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini. Misalnya di daerah-daerah yang banyak ada hewan ternak di persawahan, itu misalnya. Di daerah yang tempat pembuangan sampah, baik itu yang sementara, gitu, yang akhir, ya, gitu. Ini akan menjadi potensi.
7: Dr. Artawan Eka Putra mengungkapkan dengan temuan kasus hantavirus, sekitar 250 lebih suspek hantavirus di Indonesia telah diperiksa dan puluhan orang dinyatakan positif virus hanta. Ia menjelaskan virus ini sejatinya sudah ada sejak lama dengan langkah pemetaan risiko penyakit akan diketahui. Bahaya jenis penyakitnya, potensi penularan, dan tingkat kematian akibat virus yang bersifat zoonosis tersebut.
1: Nah, di mana ada populasi hewan penular yang tinggi, maka ada potensi pasar atau tajaran yang tinggi di sana. Betul itu pemetaannya.
7: Pemetaan risiko penyakit menjadi langkah krusial yang harus dilakukan pemerintah sebelum muncul wabah. Hal itu untuk mengantisipasi kejadian luar biasa dan manajemen kesehatan masyarakat. Dengan pemetaan risiko penyakit, daerah dapat menyusun dokumen rekomendasi yang jelas mengenai subkategori risiko tinggi serta mengambil tindakan preventif yang diperlukan untuk mencegah kejadian luar biasa. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kualitas generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi. Penguatan karakter, budaya, dan literasi dinilai menjadi pondasi utama dalam menjaga kedaulatan bangsa di masa depan.
1: Begitu masifnya membuat nilai-nilai kearifan lokal dan gotong royong kita melemah, kemudian ada kesenjangan kompetensi.
2: Momentum Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai pengingat pentingnya menjaga kualitas generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi. Penguatan karakter, budaya, serta literasi dinilai menjadi pondasi utama dalam menjaga kedaulatan bangsa di masa depan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Randes Imade Arbawa mengatakan, tema Hari Kebangkitan Nasional, Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara sebagai panggilan strategis untuk memperkuat karakter generasi muda di tengah era digital. Ia mengatakan tantangan global saat ini tidak hanya dihadapi melalui kekuatan fisik, tetapi juga kualitas karakter, budaya, dan ketahanan mental generasi muda.
1: Tema Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara pada momentum Hari Kebangkitan Nasional ini bukan sekedar slogan upacara, melainkan sebuah panggilan strategis seperti itu. Di tengah era transformasi digital dan tantangan global kedaulatan negara, tidak hanya dipertahankan lewat batas fisik, tetapi melainkan melalui kualitas karakter dan ketahanan mental SDM kita, terutama para generasi muda, anak-anak kita ini. Gitu.
2: Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pendidikan karakter berbasis kearifan lokal melalui konsep Nangun Satkerti Loka Bali dan Nilai Trihita Karana. Langkah tersebut dilakukan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki identitas budaya yang kuat.
1: Yang menjadi tantangan utama kita terhadap generasi muda adalah terkait dengan krisis karakter dan budaya. Ini arus informasi digital yang begitu masifnya membuat nilai-nilai kearifan lokal dan gotong royong kita melemah. Kemudian ada kesenjangan kompetensi, di mana literasi kita kurang, literasi termasuk numerik kita kurang gitu. Apalagi sekarang dengan adanya AI seperti ini, orang cenderung memanfaatkan itu bukan belajar dari dirinya sendiri gitu, lebih banyak memanfaatkan AI ketimbang kemampuan dirinya.
2: Arbawa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan membimbing generasi muda agar tumbuh berkembang sebagai penerus bangsa yang mampu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Momentum Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya menjadi pengingat sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga refleksi bersama tentang bagaimana menjaga masa depan Indonesia melalui generasi muda. Di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, ancaman intoleransi, tunas bangsa membutuhkan perhatian, perlindungan sekaligus penguatan karakter kebangsaan. Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama dengan Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Provinsi Bali, Ikomang Kusmaedi.
3: Siap. Bagaimana Pak memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini? Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, ini tema yang sangat menarik nih Pak.
4: Tema ini diangkat oleh RRI dan Pasar, khususnya Pro 1 luar biasa. Budi Utomo mengawali kebangkitan kita, tapi sesungguhnya sebelumnya sudah ada itu, tetapi kita berikrar Budi Utomo 118 tahun yang lalu. Luar biasa, kita maknai walaupun kita zaman itu belum ada, tapi sejarah membuktikan bahwa Indonesia besar, Indonesia punya banyak pejuang, dan juga kita harus meneruskan warisan. Makna sesungguhnya kebangkitan adalah kita tumbuh besar, berkembang, dan punya semangat menjaga entitas dan identitas bangsa. Apa itu entitas dan identitas bangsa saja? Persatuan-kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia, empat konsensus dasar itu bernegara, Pancasila, Undang-Undang 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bahwa masa sekarang, kita semua, terutama yang punya kuasa, punya peran, masing-masing punya panggung itu, bisa memaknainya sebagai cara untuk berpikir dan bertindak dengan baik dan benar, sesuai dengan semangat tujuan untuk mengisi kemerdekaan. Apa isi kemerdekaan itu? Yang memanfaatkan sebaik mungkin potensi yang kita miliki untuk bisa mensejahterakan diri, mensejahterakan masyarakat, dan juga keluarga kita masing-masing. Inti yang saya maknai seperti itu. Kita bangkit, berdiri, dan bergerak maju, pantang menyerah terhadap tantangan, hambatan, ancaman, gangguan yang barangkali kita hadapi nanti. Dan itu pasti ada.
3: Kenapa generasi muda ini saat ini menjadi elemen penting Pak dalam kedaulatan negara ini Pak?
4: Karena saya pernah muda dan sekarang juga menolak tua. bukan hanya generasi muda saja, tapi semua generasi ya. Kita punya mimpi besar untuk membuat perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh pada Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia. Itu tujuan utama bangsa kita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang 45. Dan itu kita wariskan sekarang. Kita implementasikan dengan berbagai program, baik program pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan segala jenis peran yang ada di bumi ini, khususnya di Indonesia. Indonesia negara besar. Pada saat kita memaknai bahwa anak muda itu hadir sebagai penerus perjuangan dan didukung oleh generasi-generasi yang lainnya seperti generasi menolak tua dan lain-lain, saya berkeyakinan bahwa anak muda punya pemikiran-pemikiran cerdas, kreatif, inovatif, termasuk juga semangat juang yang tinggi. Saya pernah muda ketika usia 18 sampai 40 tahun, itu semangat saya dan kawan-kawan yang saya tahu itu luar biasa. Sampai hari ini sudah banyak yang kita lakukan dan banyak hal yang juga kita tidak bisa lakukan. Mudah-mudahan adik-adik kita, anak muda ini yang meneruskan, dan juga kita harus dampingi, menjaga mereka, tunas-tunas bangsa ini, agar apa yang sudah dibangun dikerjakan, dan bersama-sama nanti kita kerjakan juga, kita bawa bersama-sama hasilnya, kita nikmati untuk masyarakat kita. Kami golongan tua tidak boleh egois. Memberikan akses, ruang, dan juga fasilitas itu patut kita berikan kepada generasi berikutnya, agar apa jejak-jejak kita yang sudah kita nikmati hasilnya ini selaras itu dinikmati juga oleh generasi muda. Dan juga apa yang kekurangan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan dirasakan oleh kami-kami generasi yang menolak tua ini, semangat ya, itu tidak diulangi lagi anak muda, dan kita memberikan teladan. Intinya adalah keteladanan. Anak muda kita jaga agar bisa kita berikan teladan. Dan orang tua, generasi yang orang tua ini juga harus bisa menjaga diri, menjaga hati, menjaga prestasi, juga menjaga jari-jari agar tidak diikuti oleh anak muda. Anak muda harus mengikuti yang baik-baik.
3: Baik, terima kasih informasinya Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Provinsi Bali, Iko Mangkusumaedi.
0: Pendengar, Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan hewan kurban di Denpasar. Langkah tersebut untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat.
5: Kondisi kesehatan kambing kurbannya rata-rata hampir semua dalam keadaan sehat ya. Kita sudah melakukan pemeriksaan.
6: Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026 mendatang. Pemeriksaan dilakukan di sentra-sentra penjualan hewan kurban yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Salah satu wilayah yang disasar dalam pemeriksaan tersebut yakni di Jalan Maruti, kawasan Kampung Jawa Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nimade Suparmi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap sejumlah hewan kurban, khususnya kambing di lokasi tersebut dalam kondisi sehat. Meski demikian, ia turut memberikan tips bagi warga untuk memilih hewan kurban menjelang hari raya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak.
5: Saya lihat fisiknya ya, kondisi fisik kambing aktif ya, jadi tidak lesu, tidak lemah ya, sudah mengerti. Kemudian matanya tidak ada leleran di matanya itu, kemudian di hidungnya itu, mukosa hidungnya itu tidak kering, jadi ada basah ya, ada kenten. Jadi kalau kering itu kita curigai biasanya itu dalam kondisi demam atau mengalami gangguan kesehatan gih. Jadi itu perlu diperiksa lebih lanjut.
6: Dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini, pihaknya turut melibatkan 19 petugas kesehatan hewan yang diterjunkan di 4 kecamatan. Sementara salah satu penjual kambing, Alda Damayanti, mengaku pada Idul Adha tahun ini stok kambing sebanyak 150 ekor yang didatangkan dari Desa Goblek Singaraja. Ia juga memastikan ternaknya dalam kondisi sehat dengan melakukan pengamatan fisik hingga pemberian makanan yang tepat.
7: Yang penting dia tidak sakit aja, terus matanya kita kan dilihat dari kesehatan matanya, terus dia hidungnya tidak meler juga gitu. Kalau untuk makanannya sih daun Singapura biasanya, terus ada rambanan gitu.
6: Damayanti mengaku ketersediaan kambing di peternak aman, tidak ada kelangkaan hewan kurban. Saat ini dari 150 stok kambing yang disiagakan, baru terjual 25 ekor dibeli dari berbagai wilayah Bali. Permintaan biasanya terjadi mulai dari seminggu menjelang hari raya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
8: RRI Denpasar.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi sentra pengembangan bawang merah di Buleleng. DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan untuk mendukung program tersebut.
9: Dengan potensi terus tanah yang bagus.
10: Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi salah satu sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng dalam program ketahanan pangan. Di balik rencana tersebut, DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan agar pengembangan sektor pertanian dapat berjalan optimal. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan, Grogak memiliki potensi besar untuk pengembangan bawang merah karena didukung kondisi lahan yang luas, karakteristik tanah yang sesuai, serta pengalaman petani dalam mengelola berbagai komoditas pertanian. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut juga dinilai siap mendukung program pengembangan pertanian apabila diiringi dengan bantuan dan stimulus dari pemerintah. Ia menyebut petani saat ini tidak lagi membutuhkan dorongan besar karena kesadaran untuk mengembangkan sektor pertanian sudah tumbuh secara mandiri.
9: Kalau memang setuju, Pak Bupati memusatkan ke Kecamatan Grogak dengan potensi terus tanah yang bagus, ini kan kita sambut dengan baik dan masyarakat tidak lagi kita harus mengajak, cukup dari pemerintah memberikan bantuan mungkin bibit atau apa, agar masyarakat itu secara bersama-sama tidak lagi perlu didorong, tapi sudah atas kemauan sendiri melakukan tanah. Bagus, memang bagus juga. Dan sudah kita lakukan itu.
10: Namun demikian, Arya menegaskan salah satu persoalan yang masih perlu segera ditangani adalah infrastruktur irigasi. Sejumlah jaringan irigasi yang telah lama digunakan dinilai memerlukan rehabilitasi agar distribusi air ke lahan pertanian lebih maksimal.
9: Kita bukan masalah kurang, tetapi bangunan irigasi yang sudah cukup lama, sudah sewaktunya untuk merehab atau memperbaiki lagi. Dan di samping juga harus menentukan titik-titik baru untuk pengairan irigasi yang selama ini belum juga sama sekali tersentuh oleh ini irigasi. Petani tinggal menunggu.
10: Ia menambahkan para petani di Buleleng saat ini telah memiliki pengalaman yang cukup baik dalam mengembangkan berbagai komoditas termasuk tanaman pangan lokal. Karena itu, langkah cepat pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan bantuan pendukung dinilai akan mempercepat keberhasilan program ketahanan pangan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bali menggelar rapat perdana dengan mengumpulkan seluruh pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bali periode 2026-2030. Rapat bertujuan melakukan koordinasi untuk menyamakan persepsi dan tujuan dalam upaya meningkatkan prestasi atlet muda Bali. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat KONI Provinsi Bali kemarin. Giri Prasta menyampaikan KONI saat ini juga tengah tancap gas untuk mempersiapkan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV yang termasuk persiapan prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON. Lebih lanjut, ia menyampaikan peraturan tersebut akan disusun bersama dengan masing-masing cabang olahraga guna mengakomodasi aspek regulasi dalam mendukung atlet-atlet Bali yang berlaga di berbagai kejuaraan olahraga. Dikatakan pihaknya juga sudah melakukan inventarisasi terkait data atlet yang ada secara by name by address, lalu juga database tersebut menurutnya akan digunakan untuk menyalurkan bantuan dan bentuk perhatian lainnya bagi para atlet yang telah purna tugas, baik yang sudah menyumbangkan medali maupun yang belum. Pendengar, selanjutnya, gol yang dicetak Made Tito pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung FC menjadi momen emosional bagi dirinya. Setelah dua kali mengalami cedera serius, pemain muda Bali United itu akhirnya kembali menunjukkan performa terbaik bersama Serdadu Tridatu.
11: Sebenarnya sangat senang bisa cerita aku lagi. Setelah lama cerita bermain, mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya udah 2 tahun terakhir.
12: Pemain muda Madi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
11: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa cerita dulu lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, seperti semua yang membantu saya di dalam dan keluar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan di pelatih banyak membantu saya dalam dan di luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
12: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
13: If you see how we come back from 2 big injuries.
14: Mengenai situasi Tito, ya jadi situasinya agak sulit buat Tito, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak langsung naik terus ya, karena agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan tim cetak gol perlahan-lahan sudah muncul. Ya, ini lebih kompliment buat itu.
12: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Pendengar berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Realisasi pembayaran pungutan wisatawan asing atau PWA Bali belum optimal. Pemetaan resiko penyakit menjadi langkah mitigasi kejadian luar biasa. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ninyo Mankasih mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
15: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Iya, siang-siang gini udah jam 13:35, pastinya ini waktunya untuk makan siang ya pendengar. Adakah yang sudah makan mungkin ya, ada yang sudah di jalan pulang ke kantor lagi atau balik ke kantor lagi setelah nyari makan bareng teman-teman tentunya? Iya, mungkin ada juga yang ngerasain baru makan bentar tapi cepet lapar lagi. Nah, pendengar, bisa jadi ini tubuh Anda belum mendapatkan kombinasi nutrisi yang seimbang dalam satu porsi makanan. Iya, karena untuk bisa menahan lapar dengan lebih lama gitu ya pendengar ya, Anda bisa sekali untuk menjaga asupan nutrisi Anda seperti protein, serat, dan juga lemak yang tentunya dapat membantu menahan rasa kenyang itu bertahan lebih lama. Sekaligus juga ada bonusnya nih pendengar, nanti Anda bisa dapat energi yang tentunya tetap stabil. Nah, ada beberapa tuh pendengar makanan yang tentunya bisa Anda konsumsi agar tentunya nggak cepat lapar ya. Yang pertama itu ada ayam dan juga sayuran hijau, khususnya adalah dada ayam yang pendengar. Yang kedua ada salmon dan juga nasi merah, serta ada juga telur dan alpukat. Ini juga merupakan bahan makanan yang beberapa mudah dicari seperti itu, dan juga bisa Anda dapatkan dengan harga yang terjangkau. Jadi bisa Anda terapkan juga ya pendengar, agar nanti nggak mudah lapar padahal udah sarapan juga gitu. Iya, tentunya pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen yuk, komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta
1: merdeka. 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dari Hayam Wuruk 70 Denpasar. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Iya, tentunya untuk Anda pendengar yang siang-siang gini masih harus ketemu klien atau juga mungkin baru aja pulang ya dan baru aja bisa makan siang, Sukma bakal nemenin Anda pendengar dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Serta nih ada kabar baik juga untuk Anda yang suka running. Iya, karena Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA DPD Bali siap menggelar ajang sport tourism bergengsi yang bertajuk Bali Tourism Run 2026. Yang dimana pendengar, event lari ini akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata Jatiluih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan yang tentunya sudah mendunia ya sebagai situs warisan budaya. Selain memang dari diadakannya Bali Tourism Run ini, pendengar, sekaligus ini merupakan juga langkah menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Jadi untuk Anda pendengar yang sudah memang sering ikutan event lari, nah ini ya, bulan depan udah ada nih ASITA Bali Tourism Run 2026 yang bisa Anda ikuti tentunya pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari www.komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Benarkah hal tersebut? Pendengar, mari kita cek faktanya. Faktanya pendengar, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilahkan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: Bang, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Dew, lo tau gak? Yeah. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
0: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
0: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
0: Prosesnya ribet nggak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
0: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing.
2: Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS. Pro
4: 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, yang siang hari ini masih harus beraktivitas walaupun memang cuacanya agak kurang mengenakan ya. Di Hayam Uruk 70 Denpasar cerah sih memang, tapi kayaknya agak nyengat juga ya. Tapi untungnya Sukma di studio masih adem nih pendengar. Jadi untuk Anda yang harus tetap beraktivitas di luar, selalu semangat dan jangan lupa juga untuk menjaga hidrasi tubuh Anda ya pendengar ya. Serta pendengar, pernah gak sih Anda ngerasain kasur adalah tempat paling indah di dunia ini gitu ya? Iya, tapi giliran mau tidur malah kepikiran tugas yang numpuk. Padahal udah buat tracking harian yang ternyata isinya cuma helaan nafas panjang ya pendengar. Iya, niatnya memang pengen produktif dan tentunya bikin semua kegiatan berjalan dengan lancar, tapi yang ada malah energinya habis total, lalu juga sering pusing sampai rasanya kehilangan arah dan juga jadi enggak semangat mau kuliah. Nah pendengar, hati-hati ya, bisa jadi itu bukan sekedar malas biasa, melainkan sinyal kalau Anda lagi mengalami academic burnout alias kelelahan mental dan juga fisik akibat tuntutan studi yang berkepanjangan. Iya pendengar, academic burnout ini ada gejalanya juga. Yang pertama adalah kelelahan fisik dan mental, yang dimana Anda biasanya akan merasakan energi habis total, lalu juga sakit kepala, nyeri otot, hingga gangguan tidur. Lalu juga yang kedua ada sinisme dan apatis. Jadi Anda kehilangan minat gitu pada pelajaran yang biasanya Anda sukai, lalu juga merasa tidak peduli dengan tugas. Yang ketiga ada penurunan prestasi, yang dimana Anda mungkin saja bisa mengalami merasa seperti itu, diri tidak kompeten dan menjadi pesimis pada kemampuan diri Anda sendiri. Iya, pendengar, itu dia tadi tiga ya, ada gejala dari academic burnout. Jadi jangan capek-capeknya juga ya untuk appreciate diri Anda sendiri yang udah bisa bertahan sejauh ini, tentunya untuk melaksanakan semua kegiatan kuliah Anda juga ya, pendengar. Serta juga tentunya pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda di Pro 1 dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan sampai di pukul 3 sore nanti.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Ih, iyo nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

0: Tuhan, sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1959.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih membersamai kami dari 105,2 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Iya pendengar, pastinya kita sama-sama mengetahui ya bahwa di tengah kebiasaan kita yang sering sekali mencatat lewat laptop atau lewat ponsel juga, dan sekarang mungkin banyak orang yang berpikiran bahwa menulis tangan mungkin terasa kurang praktis seperti itu ya, karena memang mengetik membuat catatan kita lebih terlihat rapi, lalu juga tentunya mudah dicari dan cepat juga untuk dibagikan ya pendengar. Tapi apakah mengetik itu sebenarnya lebih baik buat otak ketimbang menulis tangan? Kalau pendapat Anda pendengar gimana nih? Lebih suka dan apa alasan Anda memilih mengetik atau menulis tangan? Iya pendengar, memang menulis dengan mengetik memang lebih cepat mengetik ya, tapi tidak selalu berarti lebih efektif untuk belajar gitu. Karena tentunya saat menulis dengan tangan, seseorang tidak bisa menyalin semua informasi begitu saja. Lalu otak Anda otomatis harus memilih terlebih dahulu mana yang penting, lalu yang mana yang harus dirangkum, lalu menuliskannya kembali dalam bahasa sendiri. Prosesnya memang lebih lambat nih pendengar, dan tentunya di

Dan pada sebagian pelajar, seperti mereka yang memiliki disleksia, studi dalam jurnal Learning and Instruction juga menemukan bahwa mengetik bisa lebih membantu. Namun secara umum nih pendengar, untuk proses belajar yang butuh pemahaman mendalam, menulis dengan tangan, dengan manual, seperti itu ya pendengarnya, masih memiliki keunggulan. Jadi jika Anda pendengar Setia Pro 1 RRI Denpasar ingin materi lebih melekat di kepala, di otak Anda, bisa sekali Anda mencoba mencatat dengan tangan dan bisa menjadi hal yang tentunya lebih efektif untuk Anda belajar dan mengingat materi-materi yang sedang Anda pelajari, pendengar. Iya, tapi bukan berarti juga harus meninggalkan laptop ya sepenuhnya, karena selain juga kita harus memberikan ruang bagi otak untuk bisa memproses informasi secara lebih perlahan dan mendalam. Tentunya ini juga merupakan hal yang harus kita lakukan ya, supaya tidak terlalu manja juga mengetik langsung, atau misalnya tinggal copy informasi nanti langsung diketik oleh di Word seperti itu ya, di aplikasi jika menggunakan laptop. Nah, lebih baik Anda biasakan diri Anda untuk mencatat manual saja. Pastinya ada kelebihannya juga, keunggulan dan manfaatnya juga. Pastinya di otak Anda materi-materi tersebut akan lebih menempel, pendengar. Iya, tapi kalau untuk Anda sendiri pendengar pasti sudah punya pilihan masing-masing ya. Kalau pendengar sendiri lebih suka yang mana nih, mencatat di tulis manual atau memang sering diketik aja?

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Mendengarkan sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

105,2 MHz Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Pendengar Tata Rasa, Sukma sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 10 pagi tadi sampai sebentar lagi sudah semakin merapat ke pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir pendengar, karena selain ini sudah siap juga rekan saya Dharma Chandra yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai Sukma dari pukul 10 pagi tadi. Dari dialog juga sampai banyak informasi yang sudah Sukma bagikan untuk Anda, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali tentunya bersama Hari Sukma di udara di hari Kamis besok. Sukma akan kembali menyapa Anda dari pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo, Putri, ayo.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri, dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Masih siarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore para pendengar, dimanapun Anda berada di langit yang begitu hitam mendung sih ya, di Hayam Wuruk ini ya. Semoga hari Anda pun tidak ikut murung ya, tidak ikut mendung juga ya, karena kan kata pamungkas kenangan manis nih ya. Semoga hari menjadi kenangan manis untuk Anda ya. Dan tentu saja saya Dharma Chandra akan menemani ruang dengar Anda. Semoga juga menjadi kenangan manis untuk Anda juga ya, hingga nanti jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dengan informasi dan musik-musik lainnya saya akan menyiapkan untuk Anda, sambil menemani Anda saat ini dalam perjalanan pulang atau mungkin siap-siap ya. Ya tenang saja, nanti akan saya suguhi banyak pokoknya ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kebangkitan nasional hendaknya dimaknai dengan menumbuhkan rasa nasionalisme untuk terus menumbuhkan rasa perlawanan terhadap ketidakadilan bisa dilakukan dalam lingkup terkecil hingga terbesar. Jadi, tidak nasionalis ketika membiarkan korupsi terjadi. Hari Kebangkitan Nasional, bangkit untuk Indonesia Emas.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Dampaknya sangat nyata seperti kenaikan suhu global, cuaca yang tidak menentu, dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Namun ada solusi sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap individu untuk membantu mengatasi perubahan iklim, yaitu dengan menanam pohon. Salah satu manfaat langsung dari menanam pohon adalah kemampuannya dalam menyerap partikel-partikel berbahaya di udara. Pohon berperan besar sebagai filter alami yang dapat membantu membersihkan udara dari polusi. Oleh karena itu, menanam pohon merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah perubahan iklim.

Nilai-nilai utama yang patut diteladani dari peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908 adalah persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang mengandung arti utuh dan tidak terpecah belah. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga dimaknai sebagai bentuk mengenang kembali bagaimana semangat perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu untuk mengisi kemerdekaan. Bagi kehidupan generasi masa kini, kebangkitan nasional telah membawa dampak bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi, sikap nasionalisme, serta patriotisme. Hal ini tampak dari berbagai hari peringatan yang dapat merangsang nasionalisme bangsa. Beberapa sikap positif yang dapat ditunjukkan dalam konteks makna kebangkitan nasional adalah persatuan, semangat nasionalisme, pantang menyerah, dan rela berkorban.

0: Hai Nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali Nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentunya, tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
0: Bagus sekali, Nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Klungkung menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Alun-Alun Ida Dewa Agung Jambe pada Rabu 20 Mei, dipimpin langsung Bupati Klungkung Imade Satria. Upacara turut dihadiri Wakil Bupati Cokroda Gede Surya Putra, Forkopimda, DPRD TNI Polri, LVRI, dan jajaran OPD. Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Fiada Hafidz yang dibacakan Bupati Satria dengan tema Jaga Tuntas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, menegaskan pentingnya menjaga semangat persatuan, memperkuat literasi digital, dan membangun kemandirian bangsa di era modern. Bupati Satria mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk bangkit dari pola kerja biasa menuju pelayanan berbasis digital demi mewujudkan visi Klungkung Mahotama. Ia juga mendukung penerapan PP nomor 17 tahun 2025 yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun guna melindungi anak serta mendukung pembentukan karakter generasi muda yang tangguh, berintegritas, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

0: Dopamin adalah neurotransmitter yang dibuat otak, pada dasarnya bertindak sebagai pembawa pesan kimia antar neuron. Hormon bahagia yang mempengaruhi aktivitas manusia mulai dari kemampuan mengingat sampai menggerakkan anggota tubuh ini disebut juga reward hormone atau rasa bahagia yang akan Anda dapatkan setelah melakukan sesuatu. Untuk meningkatkan dopamin, sebaiknya makan makanan sehat, tidur dengan cukup, dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
2: Minum dulu lagi bisa nggak ya?
1: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

dan kamu dari The Massive ya. Dan masih menemani ruang dengar Anda di depan dari pasar sore hari ini. Gimana nih ya? Dan kamu apakah masih semangat ya? Harus semangat dong ya, walaupun mungkin ya nilai tukar dolar nih ya masih tinggi ya. Tapi ini sebelumnya kalau saya kutip dari rri.co.id, nih Presiden Prabowo ini menargetkan nilai tukar rupiah berada pada kisaran 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat pada 2027 ya. Dan target tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta sebelumnya pada hari ini ya, di hari Rabu 20 Mei 2026 ya. Jadi memang juga Presiden juga menyampaikan target tersebut dalam pidato kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal KEM PPKF RAPBN 2027, dan juga dokumen tersebut menjadi dasar awal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2027 nanti ya. Nah, selain nilai tukar rupiah, pemerintah juga menargetkan inflasi berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Dan juga Presiden juga mengatakan stabilitas ekonomi nasional harus dijaga di tengah ketidakpastian ekonomi global ya. Dan pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 mencapai 5,8 hingga 6,5% ya. Sementara suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun ini diproyeksikan berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Nah, dalam sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada rentang 70 hingga 95 dolar AS per barrel. Dan juga Presiden juga memproyeksikan lifting gas mencapai 934 hingga 977 ribu barrel setara minyak per hari. Dan seluruh target tersebut disusun pemerintah sebagai bagian strategi penjaga stabilitas ekonomi nasional ya. Jadi memang sebelumnya Presiden Prabowo sempat mengadakan pidato di rapat paripurna DPR RI ya pada hari ini. Jadi memaparkan semua target yang akan dilakukan oleh pemerintah begitu. Dan salah satunya terkait target rupiah ya, diharapkan atau ditargetkan, sekali lagi Presiden Prabowo menargetkan target rupiah 16.800 hingga 17.500 di tahun 2027 ya. Jadi memang sekali lagi semoga saja nanti targetnya bisa tercapai, dan juga semoga bisa melebihi dari target ya, agar bisa stabil lagi nih dolar terhadap Indonesia ya, rupiah Indonesia, dan juga harga-harga di tengah ketidakpastian global ya, khususnya terkait ekonomi gitu ya. Dan memang semoga bisa tercapai. Dan juga ini diinfokan juga Menteri Keuangan Purbaya juga optimis pertumbuhan ekonomi juga bisa mencapai 6,5% pada tahun 2027. Ya, kita doakan yang terbaik ya. Walaupun mungkin sekali lagi ekonomi ya memang tidak menentu ya, dan juga dolar yang masih lucu-lucunya, rupiah yang sedang lucu maksudnya ya. Oke ya, apapun itu kita doakan yang terbaik ya. Walaupun mungkin masih ada stigma negatif, pasti dong ya, pasti masih alah gini, alah gitu, lihat aja nanti pasti gak tercapai. Ingat, omongan adalah doa lo ya. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan, tapi tidak ada salahnya kita mencoba optimis ya, setidaknya optimis dengan diri sendiri ya gitu, agar nanti ke depan bisa lebih baik lagi ya. Informasi tadi juga sekali lagi saya dapatkan atau saya kutip dari rri.co.id, dan bisa Anda cek juga informasi tersebut langsung dari smartphone Anda secara gratis, dan juga Anda bisa mengakses berbagai informasi dari seluruh Indonesia juga ya. Oke, masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian di pasar sore hari ini. Masih ada beberapa informasi dan lagu-lagu saya siapkan, dan kurang lebih nanti jam 19.00 waktu Indonesia Tengah kita juga ada dialog, ngobrol bareng komunitas, dan ini terkait Idul Adha nih ya. Gimana nih, Anda apakah yang beridul adha atau berkurban sudah menyiapkan sapi atau mungkin kambing ya untuk berkorban ya? Apakah sudah dicari mungkin hewan kurban Anda atau belum ya? Karena beberapa hari lagi sudah ditetapkan juga ya Idul Adha itu di tanggal 27 Mei gitu. Jadi masih ada 7 hari ya. Nah, masih sempat kali ya. Masih sempat lah ya. Asal jangan kurban perasaan, CL. Kayak kurban perasaan udah tiap hari ya. Apapun kita kurbankan ya, perasaan hati kita, jiwa raga kita untuk kehidupan gitu. Tapi walaupun kita sudah mengorbankan jiwa raga dan hati kita untuk dalam kehidupan,
Semoga nanti dibalaskan dengan yang baik. Atau mungkin sudah terbalaskan ya. Kalau sudah terbalaskan, tetap harus melakukan yang terbaik agar nanti ke depan kita juga bisa mendapatkan yang terbaik juga ya. Ingat, apa yang kita tabur itu yang nanti kita tuai ya. Omongan adalah doa. Masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: kerjasama sangat penting untuk mendengar masukan dari rekan kerja. Dengan masukan-masukan tersebut, kita dapat memperbaiki dan menambah apa yang kiranya perlu diperbaiki, sehingga kita akan lebih cepat dalam mengerjakan pekerjaan. Orang yang bekerja sama akan merasa dirinya memiliki rasa kebersamaan, tidak memutuskan sesuatu dengan sepihak, karena mereka sadar bahwa mereka adalah tim. Sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan adalah keputusan bersama. Kerjasama yang baik tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka. Denpasar, sore ini.

0: Ya, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih terkait tentang rapat paripurna sebelumnya ya, dari di DPR RI. Dan juga ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini sebelumnya juga menegaskan ya, dan kami kutip dari RI.co.id, ini menegaskan pertumbuhan ekonomi nasional tidak seharusnya hanya berfokus pada tingginya angka produk domestik bruto atau PDB. Karena menurutnya ada kebijakan ekonomi harus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga menjadi pertumbuhan ekonomi. Dan hal tersebut disampaikan saat membuka rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 di gedung Parlemen pada hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Sebelumnya juga salah satu agenda rapat tersebut itu membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Dan juga di sini juga ditegaskan juga sebenarnya bahwa Puan juga memastikan DPR RI akan mendukung program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyatnya. Dan dukungan tersebut diberikan selama kebijakan yang dijalankan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas ya. Jadi memang ada apa namanya, DPR sendiri Puan juga menegaskan bahwa ini juga mendukung program pemerintah ya. Jadi memang agar nanti ada kesinergitas juga antar pemerintah dan juga kepada masyarakat juga nanti ya, atau DPR RI sendiri begitu. Dan informasi tadi juga saya langsung kutip dari rri.co.id. Untuk info lebih lanjut Anda bisa langsung ngeceknya secara gratis juga. Bisa Anda cek juga informasi atau berita lainnya dari seluruh Indonesia.
1: Sila Ibu, Bapak telurnya. Cabe Bu, sila. Sila Bu.
2: Ini segar sekali cabenya, Pak. Aku beli ini 5 kilo ya, Pak ya. Ya bawang merahnya. Ya ampun, ini bagus sekali ini. Aku beli 3 kilo. Telur 5 tray. Ya, terus itu minyak 400. Ya.
3: Ibu, itu kan masih ada, Ibu.
2: Ih, daripada besok mahal terus barangnya enggak ada, seperti apa kita nanti masaknya?
3: Ibu, berapa pula? Itu jahatnya itu bisa rusak. Belanja itu seperlunya saja.
2: Aduh, Bapak ih.

0: Tuhan, sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Dharma Chandra, masih sampai menemani jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Yang dimana pasti saat ini, ya, jam-jam dimana mungkin ada para pendengar sedang perjalanan pulang, atau mungkin saat ini masih di kantor mungkin, atau bersantai ya. Dan memang jam-jam ini jam 16.22 ya, waktu Indonesia Tengah ini memang jam-jam dimana kita sudah mulai pikirannya tuh udah mau di rumah aja ya. Kalau udah di rumah mau ngapain gitu ya, kadang main gadget gitu kan ya, bingung mau apa ya. Nggak usah bingung, mungkin Anda bisa mengisi aktivitas Anda ketika di rumah, bisa mandi dulu, terus siap-siap untuk makan, istirahat dan lain sebagainya ya. Karena memang kalau misalkan ketika sudah pulang tuh waktunya untuk relaksasi ya, waktunya kita bersantai ria, tidak usah memikirkan pekerjaan. Kalau misalkan Anda mungkin sudah pulang sampai rumah ya, bisa pikirkan diri Anda sendiri dulu agar nanti bisa memberikan hal positif juga nih ke dalam pikiran Anda sendiri.
1: Males banget pergi ke sekolah, harus belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
2: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
1: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
2: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
3: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

dalam diri kita yang memang kita juga butuhkan juga sebenarnya. Kita gunakan sehari-hari ya. Dan juga kadang ada beberapa hal yang bisa merusak juga nih terkait kesehatan mata. Seperti perangkat elektronik nih. Ya memang ya perangkat elektronik kan mempermudah aktivitas ya. Tapi kadang, bukan kadang ya, tapi memang paparan layarnya juga nih beresiko merusak kesehatan mata. Jadi memang penggunaan gadget dalam waktu lama ini sering memicu gejala mata lelah atau digital eye strain ya. Jadi mata lelah itu ditandai dengan penglihatan buram, mata kering, hingga nyeri pada kepala dan leher. Nah, gangguan ini sangat mempengaruhi kualitas hidup serta menghambat produktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi memang menatap objek pada jarak yang sama secara terus-menerus itu bisa melemahkan otot-otot mata secara signifikan ya. Jadi kurangnya refleks berkedip saat menggunakan gadget membuat lapisan air mata menjadi tidak stabil. Alias kayak kalau misalkan kita lihat smartphone gitu ya, layar matanya melotot terus ya. Lihat terus gak kedip gitu, bengong ya. Itu bahaya itu sebenarnya ya. Dan itu sekali lagi bisa menyebabkan mata terasa gatal ya, kering juga, dan kehilangan kemampuan untuk fokus dengan baik ya. Dan sekali lagi, ini kesadaran untuk menjaga kesehatan organ vital ini sebenarnya sangat mudah kalau kita lakukan ya. Dan tindakan preventif ini juga diperlukan nih agar mata tetap optimal meski sering bekerja depan layar ya. Jadi bisa metode relaksasi ya, 20-20-20. Jadi setiap 20 menit bekerja, alihkan pandangan ke objek sejauh 6 meter atau 20 kaki. Terus habis itu relaksasi mata ini selama 20 detik biar gak tegang matanya ya. Terus juga ergonomik jaga pandang pun harus dijaga juga, kurang lebih 50-70 cm ya dari layar gadget Anda. Terus juga refleks berkedip juga harus dilakukan untuk hidrasi mata. Terus gunakan kacamata kalau misalkan memang ada kacamata anti radiasi begitu ya, atau untuk melindungi dari sinar. Dia juga konsumsi makanan kaya nutrisi untuk mata juga ya. Dan tentu saja harus dimanajemenkan waktu dan pola hidup diri Anda dengan layar monitor atau layar gadget Anda ataupun mungkin layar TV juga gitu ya. Dan informasi tadi juga langsung saya dapatkan atau saya kutip dari rri.co.id. Jadi sekali lagi terkait mata harus dijaga ya, tidak hanya kesehatan saja yang harus dijaga, tapi mata pun juga harus dijaga ya. Harus jaga pandangan juga.

0: Tuhan, sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain, membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam. Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah. Sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan Nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan Nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan Nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.
2: Ih, sebel.
3: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
3: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
4: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah

0: Tanda para orang tua sepertinya harus mulai memperhatikan konsumsi ikan untuk buah hati Anda. Studi teranyar menemukan konsumsi ikan secara teratur pada bayi atau anak di bawah usia 2 tahun dapat menekan risiko asma, eksim, dan demam. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrition ini secara spesifik menemukan bahwa konsumsi ikan secara teratur selama 2 tahun pertama kehidupan dapat menekan risiko penyakit sebanyak 28 hingga 40%. Konsumsi ikan dilakukan setidaknya 1 kali dalam sepekan. Jadi, ayo makan ikan.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu 45.000, tahun ini jadi 400.000.
2: 3 tahun yang lalu, itu sekitar beratnya nike sapi baru umur 1 tahun.

0: Selamat sore. Pemerintah pusat menaikkan target program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit tahun ini. Sementara itu, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali asal Desa Melaye, Kecamatan Melaye, Jembrane, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Rabu 20 Mei 2026. Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disampaikan Ayu Sundari. Pemerintah pusat menaikkan target program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit tahun ini. Program tersebut ditunjukkan untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di wilayah perbatasan. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000.
2: Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menaikkan target program renovasi rumah tidak layak huni atau bedah rumah secara signifikan tahun ini. Sebelumnya program bedah rumah hanya menyasar sekitar 45.000 unit. Tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Menteri PKP RI Marwar Sirait mengatakan, peningkatan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.
1: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000. Nah, yang besar sekali juga itu dialokasikan sama Pak Dendri dan kepala badan pengelola perbatasan 15.000 di wilayah perbatasan. Sehingga nanti diperlukan contoh di Papua dengan ini Kalimantan Barat, Malaysia, Sulawesi Utara, dan Filipina. Itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah, sehingga layak.
2: Selain program bedah rumah, Kementerian PKP bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan renovasi sekitar 8.000 rumah bagi masyarakat pengidap TBC. Program ini ditujukan untuk mendukung kualitas hunian yang lebih sehat bagi penderita penyakit menular tersebut. Kebijakan ini disambut positif oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, peningkatan bantuan rumah layak huni sangat penting bagi NTB yang masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrim. Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tapi juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di daerah. Pemerintah berharap perluasan program rumah layak huni dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di berbagai daerah. Di NTB, program ini dinilai menjadi peluang besar untuk membantu warga mendapatkan hunian yang lebih sehat, aman, dan manusiawi.
0: Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi sentra pengembangan bawang merah di Buleleng. DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan untuk mendukung program tersebut.
3: Dengan potensi terus tanah yang bagus.
4: Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi salah satu sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng dalam program ketahanan pangan. Di balik rencana tersebut, DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan agar pengembangan sektor pertanian dapat berjalan optimal. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan Grogak memiliki potensi besar untuk pengembangan bawang merah karena didukung kondisi lahan yang luas, karakteristik tanah yang sesuai, serta pengalaman petani dalam mengelola berbagai komoditas pertanian. Menurutnya masyarakat di wilayah tersebut juga dinilai siap mendukung program pengembangan pertanian apabila diiringi dengan bantuan dan stimulus dari pemerintah. Ia menyebut petani saat ini tidak lagi membutuhkan dorongan besar karena kesadaran untuk mengembangkan sektor pertanian sudah tumbuh secara mandiri.
3: Kalau memang setuju, Pak Bupati memusatkan Kecamatan Grogak dengan potensi terus tanah yang bagus, ini kan kita sambut dengan baik dan masyarakat tidak lagi kita harus mengajak, cukup akan memberikan bantuan mungkin bibit atau apa agar masyarakat secara bersama-sama tidak lagi perlu didorong tapi sudah atas kemauan sendiri melakukan tanah bagus dan sudah kita lakukan itu.
4: Namun demikian Arya menegaskan salah satu persoalan yang masih perlu segera ditangani adalah infrastruktur irigasi. Sejumlah jaringan irigasi yang telah lama digunakan dinilai memerlukan rehabilitasi agar distribusi air ke lahan pertanian lebih maksimal.
3: Kita bukan masalah kurang, tetapi bangunan irigasi yang sudah cukup lama sudah waktunya untuk merehab atau memperbaiki lagi, dan di samping juga harus menentukan titik-titik baru untuk pengairan irigasi yang selama ini belum juga sama sekali tersentuh oleh ini irigasi. Petani tinggal menunggu.
4: Ia menambahkan para petani di Buleleng saat ini telah memiliki pengalaman yang cukup baik dalam mengembangkan berbagai komoditas termasuk tanaman pangan lokal. Karena itu langkah cepat pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan bantuan pendukung dinilai akan mempercepat keberhasilan program ketahanan pangan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali asal Desa Melayu, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jembrane, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Sapi jantan bernama Arjuna tersebut merupakan ternak milik peternak lokal Niketut Suwartini.
5: 3 tahun yang lalu, itu sekitar beratnya Nike sapi baru umur 1 tahun.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali bernama Arjuna milik Niketut Suwartini asal Banjar Sumbersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrane terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi jantan dengan bobot sekitar 680 kg itu dibeli seharga Rp72,1 juta rupiah dan direncanakan diserahkan ke salah satu masjid di wilayah Melaya, Krajan, saat Hari Raya Idul Adha mendatang. Suwartini mengatakan Arjuna dipelihara sejak masih berusia sekitar 1 tahun dengan kondisi tubuh yang masih kurus. Bahkan perawatan rutin serta pola pemberian pakan yang tepat, bobot sapi terus meningkat sehingga memenuhi kriteria sapi kurban bantuan Presiden.
5: 3 tahun yang lalu, itu sekitar beratnya Nike sapi baru umur 1 tahun, tapi kurus, tapi tinggi gitu. Beratnya sekitar ya kalau ditimbang tuh 75-80.
6: Selain pakan hijauan, Arjuna juga diberikan tambahan ampas tahu, poral, dan konsentrat untuk membantu meningkatkan berat badan. Perawatan fisik juga dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan tubuh, serta memberikan tambahan jamu untuk menjaga stamina ternak.
5: Terus setiap hari kami kasih ada tambahan ampas tahu sama poral. Setelah mendekati sudah besar, sapi nikit yang kasih konsentrat. Selain makanan hijauan yang kami kasih, terus setiap hari sapi itu dikasih minum 2 kali sehari. 2 kali sehari tambahannya karena biar kuat dia menopang kakinya, itu dikasih garam satu-satu genggam dicampur dengan makanannya sama minumannya. Setelah itu treatmentnya itu mandi pakai air hangat sama garam, dimandikan, setelah itu pakai sunlight biar bulunya itu melengis sedikit dah, hijau gitu lah. Itu sih yang kami lakukan setiap tahunnya gitu.
6: Suwartini mengaku bangga karena untuk pertama kalinya sapi peliharaannya dipilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Menurutnya keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi peternak di Jembrane untuk terus meningkatkan kualitas ternak lokal. Tika Utami melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan hewan kurban di Denpasar. Langkah tersebut untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat.
8: Kondisi kesehatan kambing kurbannya rata-rata hampir semua dalam keadaan sehat. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan
9: Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026 mendatang. Pemeriksaan dilakukan di sentra-sentra penjualan hewan kurban yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Salah satu wilayah yang disasar dalam pemeriksaan tersebut yakni di Jalan Maruti, kawasan Kampung Jawa Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nimade Suparmi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap sejumlah hewan kurban, khususnya kambing di lokasi tersebut dalam kondisi sehat. Meski demikian, ia turut memberikan tips bagi warga untuk memilih hewan kurban menjelang hari raya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak.
10: Saya lihat fisiknya ya, kondisi fisik kambing. Aktif, okay? Jadi tidak lesu, tidak lemah, okay? Sudah mengerti. Kemudian matanya tidak ada leleran di matanya itu, kemudian di hidungnya itu, mukosa hidungnya itu tidak kering, jadi ada basah, okay? Ada kenten. Jadi kalau kering itu kita curigai biasanya itu dalam kondisi demam atau mengalami gangguan kesehatan, okay? Jadi itu perlu diperiksa lebih lanjut.
9: Dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini, pihaknya turut melibatkan 19 petugas kesehatan hewan yang diterjunkan di 4 kecamatan. Sementara salah satu penjual kambing, Alda Damayanti, mengaku pada Idul Adha tahun ini stok kambing sebanyak 150 ekor yang didatangkan dari Desa Goblek Singaraja. Ia juga memastikan ternaknya dalam kondisi sehat dengan melakukan pengamatan fisik hingga pemberian makanan yang tepat.
11: Yang penting dia tidak sakit aja, terus matanya, kita kan dilihat dari kesehatan matanya, terus dia hidungnya tidak meler juga gitu. Kalau untuk makanannya sih daun Singapura biasanya, terus ada rambanan gitu.
9: Damayanti mengaku ketersediaan kambing di peternak aman, tidak ada kelangkaan hewan kurban. Saat ini dari 150 stok kambing yang disiagakan, baru terjual 25 ekor dibeli dari berbagai wilayah Bali. Permintaan biasanya terjadi mulai dari seminggu menjelang hari raya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat optimistis target pendapatan asli daerah atau PAD tahun ini dapat tercapai melalui optimalisasi sejumlah sumber pendapatan baru. Salah satu upaya yang dilakukan yakni penyesuaian peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
12: Target-target pendapatan bisa kita capai.
13: Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baik Nili Yurniati mengatakan, pemerintah daerah kini mulai memasukkan sejumlah potensi baru sebagai sumber PAD, di antaranya pemanfaatan bahu jalan provinsi, penggunaan permukaan air, hingga tambang rakyat. Menurutnya, selama ini sejumlah pemanfaatan aset daerah tersebut belum memberikan kontribusi pendapatan karena belum memiliki regulasi yang mengatur. Selain itu, Pemprov NTB juga mendorong optimalisasi aset daerah yang selama ini belum tergarap maksimal. Nelly menyebutkan, pihaknya kini telah memiliki pejabat penilai aset sehingga pemerintah lebih leluasa menetapkan target PAD dari pemanfaatan aset oleh pihak ketiga. Ia menambahkan, sejumlah organisasi perangkat daerah OPD juga didorong menggali potensi pendapatan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk sektor perhubungan, kelautan, hingga pekerjaan umum.
14: Sebenarnya banyak pihak ketiga yang ingin memanfaatkan aset kita, kadang-kadang miss di informasi. Nah, ini yang kita coba mengupgrade, karena kemarin kita tidak bisa mengoptimalkan aset kita karena kita tidak mempunyai pejabat penilai aset. Tahun ini kita sudah punya pejabat penilai aset, sehingga kita berani menargetkan PAD dari aset-aset kita.
13: Sementara terkait pengelolaan kawasan Gili Trawangan, Pemprov NTB masih menyelesaikan proses alih fungsi lahan dan penyerahan kewenangan pelabuhan dari pemerintah pusat. Disebutkan Nelly, proses tersebut cukup kompleks karena melibatkan beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup.
14: Kalau Gili Trawangan, kita masih menyelesaikan alih fungsi lahannya. Dan yang kedua, kita masih mengejar status pelabuhan supaya yang di kewenangan pusat bisa dikelola oleh kita.
13: Pemprov NTB berharap proses penyelesaian status lahan di kawasan Gili Trawangan dapat segera rampung sehingga potensi ekonomi dan pariwisata di kawasan tersebut bisa dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan PAD daerah
14: yang Gili Trawangan.
0: Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan secara resmi membuka musyawarah kabupaten atau muskap keempat Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa BKS LPD Kabupaten Jemberana. Acara yang mempertemukan seluruh pengurus LPD se-Kabupaten Jemberana ini digelar di Ballroom Gedung Kesenian IR Soekarno dengan fokus utama penguatan sinergi program daerah.
15: Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan secara resmi membuka musyawarah kabupaten atau muskap keempat Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa BKS LPD Kabupaten Jemberana. Acara yang mempertemukan seluruh pengurus LPD se-Kabupaten Jemberana ini digelar di Ballroom Gedung Kesenian Insinyur Soekarno dengan fokus utama penguatan sinergi program daerah. Dalam sambutannya, Bupati Kembang Hartawan menekankan pentingnya transformasi pelayanan di tubuh LPD. Menurutnya, daya saing LPD saat ini tidak lagi sekedar diukur dari murahnya suku bunga, melainkan dari rasa aman, kenyamanan, serta kecepatan pelayanan yang prima bagi nasabah. Lebih dari itu, Bupati mendorong LPD untuk mengambil peran strategis dalam menyukseskan program prioritas pemerintah kabupaten atau Pemkab Jemberana, khususnya program dana talangan untuk pekerja migran Indonesia PMI yang disubsidi penuh tanpa bunga dan tanpa jaminan.
1: Bagaimana kelanjutan LPD ini betul-betul menjadi murah dari perekonomian besok ada yang ada di Kabupaten Jemberana. Ya, di tengah situasi ekonomi daerah, nasional, geopolitik harus mampu juga melihat kondisi itu.
15: Melalui sinergi ini, LPD diharapkan dapat mempermudah proses pembiayaan keberangkatan para calon PMI asal Jemberana. Dukungan subsidi dari Pemkab Jemberana akan memastikan beban bunga dan jaminan tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat adat yang ingin mengubah nasib di luar negeri. Merespon arahan tersebut, Ketua BKS LPD Kabupaten Jemberana, IKD Arnayum menyatakan kesiapan seluruh jajaran LPD di Jemberana untuk menyukseskan program pro-rakyat tersebut. Saat ini Kabupaten Jemberana memiliki modal sosial yang kuat dengan jaringan 64 LPD dan total 407 karyawan yang tersebar di berbagai desa adat. Arnayo juga menjelaskan bahwa pelaksanaan muskap 4 tahun 2026 ini didasarkan pada regulasi resmi yaitu Perda nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa pasal 48 ayat 2 dan ADART BKS LPD Provinsi Bali dan Kabupaten Jemberana. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Satpol PP Buleleng bakal kembali menertibkan billboard yang melanggar aturan perizinan. Langkah ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard tahap pertama.
16: Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan.
4: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng bakal kembali melanjutkan penertiban billboard yang melanggar aturan perizinan dan titik pemasangan. Langkah lanjutan ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard pada tahap pertama sebagai bagian dari upaya penegakan aturan reklame di wilayah Buleleng. Kasatpol PP Buleleng Komang Kapatri Ariandono mengatakan penertiban dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah billboard yang diduga melanggar aturan namun belum masuk dalam data pelanggaran perizinan. Pendataan lanjutan kini tengah didorong agar penertiban tahap berikutnya dapat segera dilaksanakan. Menurutnya dari pendataan awal ditemukan 56 titik pelanggaran reklame. Setelah melalui tahapan surat peringatan hingga SP3, tersisa 24 titik billboard yang masih melanggar ketentuan.
16: Jadi dari awal 56 data yang diberikan perizinan sampai dengan SP3 memang tersisa 24 titik billboard reklame yang masih melanggar. Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan. Maka kita dorong juga perizinan untuk segera mendata-data reklame-reklame khususnya billboard yang melanggar.
4: Dari hasil koordinasi dengan organisasi perangkat daerah teknis, sebanyak 11 titik billboard berukuran besar telah dibongkar pada tahap awal. Reklame tersebut tersebar di sejumlah wilayah mulai dari Kecamatan Grogak, Sawan hingga kawasan Kota Singaraja. Kapa menjelaskan proses pembongkaran dilakukan secara bertahap selama bulan Mei hingga Juni 2026. Waktu pengerjaan dinilai cukup panjang karena konstruksi billboard menggunakan rangka besi permanen dengan ukuran besar.
16: Karena pembongkaran reklame kan perlu waktu juga. Mungkin satu billboard bisa memakan waktu 2 hari. Ya kita bertahap sampai dengan bulan Mei dan Juni inilah kita mulai kita jadwalkan pembongkaran.
4: Pihaknya menegaskan proses penertiban telah melalui tahapan administrasi sesuai ketentuan, mulai dari surat peringatan hingga pemberitahuan kepada pemilik reklame. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan penataan reklame yang lebih tertib, aman, dan sesuai aturan di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
17: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, gol yang dicetak Made Tito pada laga kontra Bhayangkara Presisi Lampung FC menjadi momen emosional bagi dirinya. Setelah dua kali mengalami cedera serius, pemain muda Bali United itu akhirnya kembali menunjukkan performa terbaik bersama Serdadu Tridatu.
18: Pokoknya sangat senang bisa Serdadu lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
19: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
18: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa bergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, berikut dari semua yang membantu saya dalam dan keluar lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan mencetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
19: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
20: If you see how we come back from 2 big injuries.
21: Mengenai situasi Tito, ya jadi situasinya agak sulit buat Tito, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini yang nggak akan langsung naik terus, ya kadang-kadang agak turun lagi. Dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul. Ya, ini lebih kompliman buat itu.
19: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, pemerintah pusat menaikkan target program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit tahun ini. Sementara itu, menjelang Hari Raya Idul Adha, seekor sapi Bali asal Desa Melayu, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jembrane, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini. Masih bersama saya Dharma Chandra. Masih menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya kita sudah mendengarkan warta berita lintas Bali NTB tadi dari RRI Singaraja yang memang tadi sudah mengupdatekan berbagai informasi yang terjadi khususnya untuk Bali NTB ya. Dan dibuka setelah itu dengan lagu Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alama. Jadi berhenti kau menata. Alama gitu ya. Jadi Alama kita kaget gitu. Biasanya refleks ngomong Alama nih gitu. Apa ini ya? Ya memang kadang sesuatu hal apa ya, hal yang mengejutkan itu kadang kita bisa refleks ya, bisa bilang astaga, aduh gitu misalkan ya. Waduh ya, atau Alama gitu. Apapun itu ya. Jadi memang bisa dikeluarkan dari ucapan yang mungkin sehari-hari begitu ya. Tapi dalam lagu Rizky Febian ini kita berbicara terkait Alama, apa namanya, bagaimana seseorang naksir gitu ya. Naksir dengan pujian hatinya. Kira-kira bisa gak nih, boleh gak aku visit tadi kan gitu ya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk.

0: mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini ya. Dan masih ada waktu sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah untuk saya menemani ruang dengar Anda. Dan juga saya mau menginfokan informasi yang saya kutip langsung dari rri.co.id yang sebelumnya terkait pemerintah ya, membentuk dana dan antara sumber daya Indonesia untuk perkuat tata kelola ekspor SDA. Dan memang pemerintah akan melakukan pengelolaan ekspor komoditas sumber daya alam atau SDA strategis melalui BUMN mulai 1 Juni 2026. Nah, pada tahap awal, kebijakan tersebut mencakup komoditas minyak kelapa sawit mentah, batu bara, serta paduan besi. Dan badan khusus tersebut adalah PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang ditunjuk untuk mengelola ekspor komoditas strategis nasional. Dan penunjukan badan khusus tersebut dilakukan untuk mendukung pengawasan dan tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam nasional ya. Dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan pembentukan badan tersebut menindaklanjuti arahan Presiden terkait pengelolaan ekspor strategis nasional. Dan pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi transaksi guna memperbaiki praktik under invoicing serta overpricing komoditas nasional. Dan memang pemerintah akan melakukan evaluasi juga nih ya terkait pelaksanaan kebijakan tersebut setelah berjalan selama 3 bulan pada tahap awal. Dan Rosan juga menyebut mulai Januari 2027 seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam akan dilakukan melalui platform khusus. Karena menurutnya keberadaan platform tersebut bertujuan menciptakan keterbukaan menyeluruh antara pihak pembeli dan penjual komoditas nasional. Dan informasi tadi sekali lagi saya kutip dari rri.co.id, rri.co.id, tentu saja bisa Anda akses secara gratis, bisa Anda cek untuk informasi lainnya terkait hal-hal yang ada dari seluruh Indonesia. Dan sesaat lagi kurang lebih nanti jam 18.00 waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan mengaturkan puja trisandya. Dan juga kurang lebih azan maghrib nanti kurang lebih jam 18 lebih 10 menit untuk Denpasar dan sekitarnya. Tetap bersama kami dalam Denpasar sore hari ini.
1: Tumpak Rulut adalah tumpak keempat dari 6 tumpak dalam siklus kalender Bali yang merupakan hari suci untuk memuliakan ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi sebagai Dewa Iswara. Krulut berasal dari kata lulut yang berarti tresna asih, cinta kasih, senang atau gembira. Seperti halnya suara tetabuhan gamelan yang mengalun, dapat menyebabkan orang lain merasa senang atau gembira, hari tumpak rulut juga dapat dimaknai sebagai hari untuk menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia. Pada perayaan tumpak rulut ini, dilaksanakan upacara penyucian atau otonan, sarwa tetangguran berupa gamelan atau alat musik.
2: Swastiastu Mbok Kadek.
3: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
2: Nggih Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
3: Oh, boleh-boleh man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
2: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
3: Iya man, cantik kan gebogannya. Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
2: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
4: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974 digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg.

0: desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.
1: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Tahalangi orang yang lewat nanti.
2: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
1: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
2: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
1: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
2: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
1: Nah, itu baru betul.
0: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Ya, masih di RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kurang lebih nanti jam 19.00 kita akan ada ngobrol bareng komunitas bersama Dompet Sosial Madani Bali. Dan kita nanti akan membahas terkait harmoni kurban kita menguatkan sesama. Dan nanti dengan narasumber yang sudah siap nanti ya, ada Bapak M. Taufik Hidayat dan sebagai Amir DSM Bali, dan Bapak Ustadz Nur Asyur sebagai DSM Bali, Dewan Syariah DSM Bali dan anggota MUI Bali. Nanti kita akan membahas terkait banyak hal ya, khususnya terkait menjelang Idul Adha dan kurban juga. Dan nanti yang mau bergabung boleh kurang lebih jam 19.00 di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Dan tentu saja sebelum itu nanti kita juga ada cek fakta kurang lebih jam 19.00. Namun sebelum itu kita dengarkan lagu terlebih dahulu, ada dari Always Bon Jovi. Ya, selamanya hanya untuk Anda ya. Dan masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

Ya, pendengar masih di Pro 1 Kenal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Dharma Chandra. Dan seperti saya infokan, sesaat lagi kita akan ada dialog, ngobrol bareng komunitas kurang lebih jam 19.00 dan juga cek fakta. Tapi ini saya mau infokan juga terkait menjelang Hari Raya Idul Adha nih ya, khususnya sapi ya. Jadi ini ada informasi yang saya dapatkan dari rri.co.id, yaitu sapi Bali asal Sumber Sari terpilih hewan kurban bantuan Presiden RI. Jadi memang menjelang Hari Raya Idul Adha ini, seekor sapi Bali asal Banjar Sumber Sari Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, ini terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan sapi jantan bernama Arjuna tersebut merupakan ternak milik peternak lokal bernama Niketut Suartini. Dan Arjuna dipilih setelah dinilai memenuhi kriteria sebagai sapi kurban bantuan Presiden. Dengan sapi yang berbobot sekitar 680 kg itu dibeli seharga 72,1 juta dan direncanakan diserahkan ke salah satu masjid di wilayah Melaya Kerajaan saat perayaan Idul Adha nanti ya. Dan Suartini mengatakan keberhasilan sapinya ini terpilih tidak lepas dari pola perawatan yang dilakukan secara rutin sejak sapi masih berusia sekitar 1 tahun. Dan Arjuna sendiri ini datangkan dari desa Pangiangan, Kecamatan Pekutatan, dengan kondisi tubuh masih kurus dan berat sekitar 75 hingga 80 kg. Dan memang perawatannya pun secara fisik juga dilakukan secara detail ya. Jadi memang diberi minum 2 kali sehari, dicampur dengan segenggam garam untuk membantu menjaga kekuatan kaki agar mampu menopang bobot tubuhnya yang besar. Dan juga ia mengaku bangga juga ya, karena untuk pertama kalinya sapi peliharaannya dipilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia. Dan dinilai menjadi motivasi bagi para peternak di Jembrana untuk terus meningkatkan kualitas ternak lokal ya. Jadi menjelang Hari Raya Idul Adha sekali lagi ada sapi bantuan Presiden Republik Indonesia, dan memang ini terpilih nih ya, dari Bali salah satunya ya. Dan ini memang di Desa Melaye di Kabupaten Jembrana. Dan berbicara terkait kurban, nanti untuk ngobrol bareng komunitas atau ngobras nanti, kita akan membahas terkait harmoni kurban, kurban kita menguatkan sesama. Nanti yang mau bergabung boleh sekali nanti kurang lebih jam 19.00 ya, yang mau tanya-tanya di 0896-7812-3830 di WhatsApp kami ya, atau pesawat telepon di 0361-222-161, atau jadi live Facebook kami juga bisa, nanti tinggal via chat live Facebook streaming kami nanti ya. Jangan kemana-mana, masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar sore hari ini, dan ada Miley Cyrus yang sedang mengudara lagunya untuk Anda, Wrecking Ball ya. Tentu saja kita harus menghancurkan halangan dengan bola-bola yang hancur. Siapa coba? Ini dia hanya untuk Anda.

0: pernah gak sih mikir kalau pelangi cuma satu warna doang, itu kayak flat banget gak sih? Padahal justru karena warnanya beda-beda, pelangi jadi kelihatan keren. Indonesia juga kayak gitu, isinya macam-macam, tapi justru itu yang bikin kita jadi satu. Nah, di sini pentingnya moderasi beragama. Tenang. Ini bukan soal nyampur aduk ajaran, dan bukan juga bikin kita jadi kurang taat. Justru sebaliknya, moderasi beragama itu soal sikap. Kita tetap serius dan yakin sama keyakinan sendiri, tapi juga nggak merasa paling benar sendiri. Kita kasih ruang orang lain buat jalanin keyakinannya. Ibarat nongkrong nih ya, ada yang pesan kopi hitam, ada yang kopi susu. Beda pilihan ya nggak perlu ribut. Karena hidup rukun itu bukan ribet. Cukup saling jaga dan saling respect. Dan damai itu asik banget.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama atau Kemenag diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Benarkah demikian? Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran tim cek fakta menemukan bahwa klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al-Asyar menyebutkan pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Thobib menjelaskan, pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah informasi yang tepat sehingga terhindar dari hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Susahnya cari tongkok.
1: Tenggorokan.
0: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
2: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
3: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
4: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
5: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
6: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat data yang aneh-aneh.
7: Artinya indigo.
6: Indigo.
7: Indigo istilahnya, istilah ya, kedokterannya.
4: Oke. Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
8: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
9: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
8: Makanya, yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
10: Dan Pasar malam ini.
11: Masih di 105,2 MHz Radio Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, ya sebentar lagi kita sudah menjelang Hari Raya Idul Adha ya. Dan memang Hari Raya Idul Adha ini bukan hanya menjadi momentum ibadah semata, tetapi ini juga mengajarkan makna keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Nah, melalui kurban, kita diajak untuk tidak hanya mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Nah, di tengah kehidupan yang semakin dinamis saat ini, semangat kurban menjadi pengingat juga nih. Penting sekali ya bahwa kebahagiaan tidak hanya dirasakan sendiri, tetapi juga bagaimana kita dapat menghadirkan manfaat dan kepedulian bagi orang lain. Nah, lalu bagaimana ya kurban dapat membangun harmoni dalam keluarga dan kehidupan masyarakat, dan bagaimana semangat berbagi ini dapat menjangkau lebih banyak, khususnya untuk saudara kita yang membutuhkan. Bersama saya Dharma Chandra dalam program Ngobras Ngobrol bareng komunitas bersama Dompet Sosial Madani Bali, edisi Rabu 20 Mei 2026 dengan topik harmoni kurban, kurban kita menguatkan sesama. Dan tentu saja di Studio Pro 1 ada narasumber yang sudah siap untuk membantu saya juga nih ya. Saya akan tanya-tanya kepada dua narasumber yang sudah hadir. Yang pertama ada Bapak Muhammad Taufik Hidayat, Amil DSM Bali. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum.
12: Selamat malam Mas Dharma.
11: Oke, baik. Yang kedua ada Bapak Ustadz Nur Asyur, Dewan Syariah DSM Bali dan juga anggota MUI Bali. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Dharma.
11: Selamat malam, luar biasa. Masya Allah. Nanti saya mau tanya-tanya nih Pak Ustadz dan juga Pak Muhammad Taufik nih ya. Sekarang bentar lagi kita udah mau kurban nih, udah lahan ya. Tapi untuk para pendengar ya, selain di 105,2 MHz Denpasar, ini bisa dengarkan juga ya, 99,5 untuk Singaraja sekitarnya dan 100,9 MHz untuk Karangasem sekitarnya. Sekali lagi, yang nanti mau bergabung, mau bertanya-tanya, khususnya terkait Idul Adha atau terkait kurban ya, nanti boleh sekali, nanti bisa WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161 atau boleh nanti chat di live Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, atau nanti bisa juga di RRI kita, nanti bisa infokan kami juga ya. Boleh sekali nih, karena pas sekali ya momennya, kurang lebih sebelumnya sudah diinfokan oleh pemerintah kurang lebih tanggal 27 Mei Pak ya, untuk Idul Adha.
13: Iya.
11: Begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang ibadah kurban nih, mungkin saya berbicara ke Pak Ustadz terlebih dahulu nih.
13: Iya.
11: Ya, tentukan ini tidak hanya dimaknai sebagai ibadah Pak Ustadz, tapi ini kan juga tentu ada nilai dalam kehidupan sehari-hari Pak. Nah, Pak Ustadz, apa nih makna kurban dalam konteks kehidupan keluarga sehingga nilainya ini dapat memperkuat hubungan antar anggota keluarga? Silakan Bapak Ustadz.
13: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Mas Dharma dan terima kasih RRI. Kurban dan semua ibadah dalam Islam itu merupakan didikan Allah kepada kita. Dia bukan sekedar kewajiban, tetapi dia merupakan didikan Allah kepada kita. Pasti ada hikmah, pasti ada hal yang akan memberikan sisi positif kepada manusia yang melakukannya, yang melaksanakannya. Lebih-lebih lagi masalah kurban, yang mengajarkan kepada kita cinta, yang mengajarkan pengorbanan, yang mengajarkan keikhlasan, kebersamaan, kepedulian, bahkan ketundukan mutlak kepada Allah. jika nilai-nilai kurban itu hidup di tengah-tengah rumah tangga, insya Allah keluarga itu kan lebih harmonis, lebih kuat.
2: Okay.
13: Kenapa? Satu-satunya amal, ya, ibadah yang bisa mengikutkan keluarga untuk mendapatkan pahalanya adalah kurban.
2: Ah, okay.
13: Jadi kalau Anda cinta sama suami, cinta sama istri, berkurban. Karena dengan kurban itu suami bisa membawa istrinya mendapatkan pahala, bisa membawa anaknya dapat pahala, bisa membawa orang tuanya dapat pahala.
2: Ah, okay.
13: Jadi tidak lagi pemberian istimewa seorang anak kepada orang tua, seorang istri kepada pasangannya, berkurban.
2: Okay.
13: Itu merupakan bukti cinta.
2: Oke, baik. Merupakan bukti cinta dari berkurban dari kita sendiri, Pak, ya, yang kita kurbankan seperti itu. Nah, ini bagaimana, Pak, apa namanya ibadah kurban ini bisa menjadi sarana menumbuhkan sikap kepedulian dan kebersamaan nih, Pak, di tengah keluarga maupun masyarakat nih, khususnya masyarakatnya kan juga beragam nih, Pak.
13: Silakan,
2: Pak Ustaz.
13: Iya. Masya Allah, ya, kurban ini memang nyata bukti bahwa agama ini betul-betul menjadi rahmat bagi semuanya. Kenapa? Bermula dari kita mencari binatang kurban, maka ada geliat ekonomi yang kemudian muncul oleh kurban itu. Saatnya peternak tersenyum ketika sapi, ribuan sapi laku dengan begitu cepatnya. Ya, ini kan luar biasa untuk geliat ekonomi Bali. Kemudian yang kedua, kekompakan kita, karena di dalam kurban itu satu sapi bisa 7 orang. Nah, 7 orang ini kan pasti mereka interaksi, mereka juga bersama-sama mencari binatangnya, kemudian bersama-sama untuk pengolahan prosesnya. Jadi betul-betul kurban ini bukan sekedar ibadah individu, tetapi dia ibadah sosial, ya. Tidak ada egoisme di dalam ibadah kurban ini, karena ia menumbuhkan kebersamaan dalam keluarga, kepekaan sosial dalam keluarga, ya.
2: Baik, ya. Jadi memang tadi seperti garis bawah juga terkait ekonomi, Pak, ya. Karena mau bawa apa? Istilahnya mengajak semua, ya, seperti untuk berkontribusi juga, Pak, ya. Apalagi itu tadi, Pak. Pak Ustaz tadi sempat bilang mencari sapinya atau kambing mungkin, Pak, ya, gitu. Dari ya mungkin udah hamil sebulan atau berbulan-bulan sebelumnya udah cari bareng-bareng gitu, Pak Ustaz, ya.
13: Betul. Dan itu enggak satu tempat loh, Mas.
2: Iya, pasti, ya, Pak Ustaz, ya. Dan juga di Bali sendiri kan sebelumnya juga ada info bahwa salah satu yang berdampak juga yaitu di desa Sumbersari, ya, Banjar Sumbersari itu terkait kurban bantuan Presiden RI, ya. RI kan ada yang dapat juga tuh, Pak.
13: Masya Allah.
2: Luar biasa. Nominalnya juga besar itu, ya. Kurang 70-an juta kok enggak betul. Wow. Memang itu seperti Pak Ustadz bilang sebelumnya. Nah, ini kan terkait kurban, tentu saja seperti yang tadi di awal kita bahas ini kan ada hubungannya dengan program nih, Pak. Yaitu program Harmoni Kurban DSM Bali nih untuk Bapak Muhammad Taufik, ya. Nah, ini apa nih sebenarnya yang membedakan nih terkait program Harmoni Kurban DSM Bali dengan program lainnya mungkin?
12: Oke, silakan. Terima kasih, Mas Dharma. Jadi program Harmoni Kurban DSM Bali ini selain berfokus terhadap ibadah kurban itu sendiri, tapi juga menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Jadi saat hewan kurban ini disediakan oleh petani lokal, khususnya peternak lokal gitu, ya, khususnya yang ada di Bali, manfaatnya pun juga bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di pelosok Bali, sehingga terjalinnya harmoni lalu solidaritas antar umat beragama, karena saya yakin peternak lokal dari Bali sangat terbantu ekonominya, dan juga masyarakat yang ada di pelosok pun bisa menikmati hewan kurban yang insya Allah juga akan kita potong gitu, ya, di lokasi yang kita rekomendasikan atau kita yang tuju gitu. Kadang seperti ini, di pelosok itu peternak mempunyai sapi atau mempunyai kambing, tetapi jarang menikmati daging hewan kurbannya gitu, karena kan dijual ke kota. Sehingga perlu adanya pemerataan terhadap hewan kurban ini, khususnya di Provinsi Bali, mungkin seperti itu.
2: Baik, dan ini kan tentu saja kalau misalkan dari pelaksanaan sendiri, Bapak Taufik, ini kan pasti dong masyarakat juga mau tahu nih, Pak, bagaimana sih proses distribusi kurban itu berjalan gitu kan. Ini bagaimana sih prosesnya penyaluran hewan kurban dalam program Harmoni Kurban Desember Bali nih?
12: Jadi proses mengawalinya yaitu dengan yang pertama tentu saja survei daerah, ya. Karena kan daerah. Kita sebelum Idul Adha ini itu 3 bulan atau sebelum bulan Ramadan itu kita sudah melakukan survei okay. lokasi, titik-titik daerah penyaluran okay. baik itu di pelosok Bali maupun di luar Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bekerja sama untuk menjaring dan juga memberdayakan para peternak lokal Bali dalam rangka untuk pemenuhan hewan kurban yang nanti akan kita salurkan ke titik-titik daerah yang terdekat dari peternak lokal yang ada di sekitar target daerah yang akan kita sasar untuk penyaluran hewan kurbannya. Dan tentu saja ketika sudah itu dilaksanakan, kita menjaring untuk pekurban-pekurbannya pada saat bulan-bulan ini ya, bulan-bulan yeah. mendekati Idul Adha, dan insya Allah setelah sebelum ataupun pada saat Idul Adha kita akan melaksanakan penyembelihan dan juga pendistribusiannya di daerah-daerah yang memang menjadi rekomendasi atau target kita dalam penyaluran daging hewan kurbannya di okay. Bali mungkin gitu.
2: Mungkin boleh tahu Pak, surveinya itu sudah sampai mana, dan mungkin target distribusinya nih sampai saat ini di mana aja Pak?
12: Oh, oke. Okay. Boleh tahu? Saat ini di SM Bali hampir mencakup di Bali khususnya ya, Bali, kabupaten di Bali itu prioritas utama, lalu kita di NTB dan NTT, termasuk juga di Kepulauan Sepeken, Mas Dharma. Pernah tahu Kepulauan Sepeken, Mas?
2: Sepeken itu di utara Bali ya,
12: Mas? Nah, ini Ustadz Rasur ini dari Sepeken.
2: Wah, luar biasa nih. Saya cuma punya pendengar juga setia dari sana juga.
12: Gitu?
2: Iya, biasanya sering request lagu.
12: Oke,
2: dari sana. Dari
12: ya,
2: sana
12: jadi juga salah satu...
2: Oke, Pak Ustadz, dan distribusinya pun juga di Pulau Sabu kan tadi. Betul. Ya Pak Taufik juga ya.
12: Iya, jadi kalau ceritanya Ustadz itu 12 jam naik kapal laut. Iya,
2: lumayan itu.
12: Iya, jadi selain Bali, NTB, NTT, Kepulauan Sepeken, kita juga distribusinya di Jember, Jawa Timur, termasuk juga di daerah bencana yang akhir tahun lalu menimpa saudara kita di Aceh, itu insya Allah juga kita akan pendistribusian ke sana. Dan yang paling jauh pun juga kita siapkan untuk distribusi ketika masyarakat yang ingin menyalurkan saudara-saudara kita yang ada di Afrika, di Uganda, dan juga di Palestina.
2: Oke, berarti ini cakupan untuk targetnya ini cukup luas sekali.
12: Iya, luas.
2: Pak Taufik ya, tidak hanya dari Bali saja ya.
12: Betul.
2: Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin ini saya kembali ke Pak Ustadz Nasir nih, Pak. Saya mau bertanya juga nih tentang tantangan nih Pak ya, Pak Ustadz. Ini kan tantangan kebersamaan kan seringkali muncul ya, karena mungkin lebih ke kesibukan ya, dan aktivitas masing-masing gitu kan. Apalagi kan di era sekarang pun sibuk sendiri nih Pak Ustadz. Nah, kalau menurut Ustadz ini bagaimana nih nilai kurban ini dapat menjadi pengingat pentingnya kebersamaan dalam keluarga khususnya Ustadz?
13: Iya, pertama ada motivasi kuat ya dalam sabda Rasul itu yang menjadi pijakan kita. Kata Nabi itu ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari kurban itu arah hari-hari pesta keluarga. Okay. Jadi kita diharamkan kita puasa, Mas Dharma. Ya boleh kita puasa di hari-hari itu. 4 hari itu kita enggak boleh puasa. Kenapa? Itu hari makan-makan. Jadi ada perintah untuk makan-makan, maka keluarga muslim itu sudah mempersiapkan menu tanggal 11, menu tanggal 12, menu tanggal 13. Jadi kita sudah sarankan kepada semua keluarga untuk memanfaatkan momentum kalau kita bahasakan itu family day ya.
2: Family day.
13: Jadi itu family day itu adalah kurban. Sebab binatang kurban yang kita serahkan kepada panitia atau itu sepertiga itu diserahkan kepada kita yang pekurban. Untuk dinikmati, untuk dinikmati. Maka daging itulah yang kita manfaatkan untuk kebersamaan dalam keluarga. Nah, ya, hari pertama misalkan sop kaki kambing, hari kedua apa itu ada nilai ya, kebersamaan dalam menikmatinya ya.
2: Jadi macam-macam ya, kaki kambing. Luar biasa sekali nih kalau dom. Biasanya pernah nih Ustadz dapatnya waktu itu domba, rasanya tuh agak alot sih Pak. Waktu itu, jadi waktu itu sop domba kalau nggak salah.
13: Tidak ada lagi senikmat kambing Bali, Mas.
2: Itu saya belum pernah coba nih. Boleh nanti ya, mungkin gampang-gampang ya. Nah, tapi ini menurut Ustadz lagi nih Ustadz. Ini kan hubungan antar tadi keluarga ya. Ini kan kita berbicara terkait kehidupan masyarakat, Ustadz. Hubungan antar tetangga nih dan lingkungan sosial ini kan tentu juga
11: penting sekali dong untuk dijaga.
13: Pasti.
11: Ya. Betul. Nah, ini bagaimana Ustaz nih kalau kurban ini bisa menjadi media mempererat silaturahmi dan mempererat keharmonisan sosial juga nih Ustaz?
13: Iya, distribusi binatang kurban itu kan ada tiga, Mas.
11: Oke. Okay.
13: Dimakan oleh yang pekurban, dihadiahkan kepada orang yang mampu atau tetangga, disedekahkan kepada mereka yang tidak mampu.
11: Oke.
13: Okay. Fakir miskin itu namanya sedekah.
11: Okay.
13: Sedangkan tetangga itu hadiah.
11: Hadiah.
13: Kemudian kepada kita yang berkurban.
11: Okay.
13: Jadi memang kurban ini memang momentum paling tepat ya untuk meminimalisir konflik di tengah-tengah kebersamaan kita. Jadi kalau kita berkurban dan kita punya jatah sekian untuk ya kesempatan untuk bawa ke tetangga, atau kita masak sendiri, kita undang tetangga untuk menikmatinya ke rumah kita. Dan itu lumrah. Itu lumrah acara-acara seperti itu begitu banyaknya terlaksana. Jadi bukan sekedar itu ya. Kepedulian, jiwa kepedulian, perhatian itu kan meskipun kita peduli, tetapi juga ada efek yang luar biasa. Keberkahan dalam rezeki, ya, keberkahan dalam kebersamaan, itu otomatis kita rasakan pasti dalam ibadah kurban ini. Nyatanya Mas, kita kadang-kadang injury time dapat rezeki untuk beli hewan kurban itu ya.
11: Pasti
13: mungkin
11: aja ya.
13: 15 hari yang lalu kita gak kepikir mau kurbannya. Masya Allah, ternyata semakin dekat waktunya, ternyata ada juga,
11: aja ya?
13: Ada aja itu.
11: Datang aja, tau-taunya ya. Sapi, kamu. Tapi benar juga sih Ustaz, siapa sih yang gak seneng dihadiahi daging ya? Apalagi kalau tetangga, ini untuk Bapak nih, lumayan dan lain sebagainya. Memang benar sih, itu juga bisa mempererat juga ya. Selain memang tadi untuk disedekahkan juga tadi Ustaz, kurang lebih seperti itu. Nah, dan ini mungkin kembali ke Bapak Taufik nih. Ini saya masih penasaran terkait program Harmoni Kurban nih. Ya, ini kan kalau misalkan program seperti ini, Pak Taufik, ini kan tentu kan tidak hanya berbicara, mungkin berbicara terkait ibadah saja ya. Tapi ini kan juga menyentuh aspek sosial nih. Tadi kan sempat disampaikan juga untuk saudara-saudara yang sebelumnya terkena bencana juga ya di Aceh dan Sumatera Utara. Nah, kalau ini kenapa Pak Taufik, ini program Harmoni Kurban di Sembal ini kenapa begitu penting sekali nih? Kenapa begitu penting untuk membantu masyarakat di pelosok?
12: Ya, karena yang tadi saya sampaikan ya Mas ya. Jadi kadang di masyarakat di pelosok itu mereka, atau peternak yang di pelosok itu, mereka menjual hewan kurban, tapi ternyata mereka jarang untuk menikmati daging hewan kurbannya. Itu salah satu bagaimana Harmoni Kurban ini bisa menjadi program untuk meratakan gitu ya. Bukan hanya kurban ini terpusat di perkotaan saja, karena saya yakin di kota itu sangat melimpah sekali dagingnya. Bisa jadi mungkin kita yang ada di kota itu kadang bisa dapat sekitar mungkin 5 besek gitu ya. Sedangkan masyarakat yang ada, saudara-saudara kita yang mungkin di luar kota atau di daerah-daerah yang mungkin terpencil gitu ya, mungkin mereka hanya menonton saja gitu ya. Menonton dan hanya apa ya, menikmati Idul Adha ya, seharusnya mereka bisa menikmati daging hewan kurban, ternyata mereka tidak bisa menikmati. Dan program Harmoni Kurban ini bagaimana bisa meratakan. Jadi meratakan bagaimana dari kota yang memang kelebihan daging hewan kurban, bagaimana ini bisa kita distribusikan ke beberapa daerah-daerah yang memang kekurangan gitu, termasuk juga di beberapa daerah yang di luar Bali ataupun juga beberapa daerah di daerah bencana. Jadi seperti
11: Baik, ini saya mau tahu juga Pak Taufik, ini apakah distribusinya daging kurban ya, kalau bisa bilang, apakah berbentuk daging yang sudah terpotong semua atau mungkin setengah jadikah atau sudah jadi atau bagaimana ini? Atau ada tahap-tahap sendiri mungkin?
12: Jadi ada beberapa apa ya, beberapa jenis distribusi. Yang pertama tentu saya ketika kita berada di penyalurannya salah satu rekomendasi prioritas di daerah pelosok, itu kita distribusinya dalam bentuk hewan kurban hidup. Jadi target momen satu target A gitu ya, maka kita harus mencari peternak yang dekat sana, ya, peternak dekat sana untuk kita langsung salurkan dalam bentuk hewan, sehingga penyembelihan dan pemotongannya langsung berada di lokasi tersebut.
11: Di lokasi.
12: Dan yang kedua, tentu saja distribusinya dalam bentuk daging. Ketika kita potong di beberapa satu titik, kita bagikan dalam bentuk besek daging. Gitu. Karena memang sekarang ini kan tidak diperbolehkan ya. minimal mungkin untuk menghilangkan sampah gitu ya. Oh, sehingga iya, kita betul, menggunakan betul, betul. Besek sebagai bahan packing ya, packing untuk ya. Daging hewan kurban ini. Dan yang ketika kita berada di daerah bencana, pendistribusiannya biasanya kita distribusikan dalam bentuk sudah matang, dalam bentuk bakso atau abon, jadi seperti itu.
2: Oke, oke. Jadi memang tergantung juga begitu ya. Ada yang
12: bahkan kalau di Palestina itu kita distribusikan dalam bentuk kaleng, Mas.
2: Oh, bentuk kaleng ya?
12: Ya, jadi daging bukan kornet ya, tapi daging cita rasa Timur Tengah gitu. Ah, okay. Ya, jadi daging bumbu. Jadi bumbunya ya. Itu berbeda. Jadi berbeda dengan lidah kita mungkin gitu ya. Jadi bumbu khas Timur Tengah, khas Palestina. Okay. Jadi gitu.
2: Jadi mungkin yang di Palestina sendiri memang dari sini pun sudah dibumbukan seperti itu ya. Oke, oke. Tapi bentuknya kaleng.
12: Kaleng.
2: Karena kan mungkin beberapa tempat di Palestina sendiri kan mungkin ada yang masih dalam konflik.
12: Dan karena memang nggak ada hewan kurban di dalam Palestina.
2: Iya, susah juga. Gitu.
12: Sudah kena.
2: Iya, senajah gitulah ya.
12: Iya, gitulah.
2: Oke, nanti mungkin saya bakal lanjut lagi nih kepada Ustaz juga Pak Taufik juga nih. Saya masih banyak bertanya nih terkait kurban-kurban nih. Tapi nanti kita jadi terlebih dahulu, nanti mungkin akan saya cari tahu juga nih terkait nilai-nilai keikhlasan yang kita bahas juga ya, dan rasa syukur dalam berkurban diterapkan dalam kehidupan ini, apa mungkin bisa diterapkan dalam sehari-hari, dan juga tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Harmoni Kurban DSM di Bali. Nanti kita akan lanjut lagi untuk para pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

0: apa aja Mbak?
1: Boleh bisa tape yang bagus aja.
2: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: Kebakaran termasuk ke dalam salah satu bencana. Kebakaran merupakan bencana yang berdasarkan penyebab kejadiannya tergolong sebagai bencana alam maupun bencana non-alam yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Faktor alam yang menyebabkan kebakaran diantaranya petir, gempa bumi, letusan gunung api, kekeringan, dan lainnya. Sedangkan kebakaran yang disebabkan oleh faktor manusia berasal dari kebocoran gas, hubungan arus pendek listrik, puntung rokok, sabotase, rendahnya sistem pengamanan konstruksi bangunan terhadap kebakaran, dan lainnya. Mitigasi bencana kebakaran di permukiman dapat dilakukan dengan penyediaan alat pemadaman api ringan atau APAR minimal 1 unit per RT sesuai standar sarana penanggulangan kebakaran. Menyediakan karung basah atau alat yang dapat memadamkan api. Pengaktifan dan pemeliharaan fungsi hidran dan sumber air rumah tangga secara berkala. Pembangunan penampungan air hujan sebagai alternatif prasarana pemadaman.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, masih di Pro 1 RRI Pro 1 Denpasar 105,2 MHz kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Dompet Sosial Mada di Bali. Dan juga sekali lagi untuk para pendengar yang berada Singaraja sekitarnya, bisa Anda juga dengarkan di 99,5 MHz dan juga 100,9 MHz untuk Karangasem dan sekitarnya. Dan siaran ini bisa Anda langsung saksikan juga ya

0: memang tadi dijalankan oleh program Harmoni Kurban DSC Bali itu tidak hanya mencakup Bali saja, walaupun mungkin DSC Bali, tapi ini juga di luar Bali juga seperti tadi NTB, NTT, terus juga sampai luar negeri juga ya, boleh saya bilang seperti itu ya. Dan memang juga distribusinya pun juga dibuat sedemikian rupa agar bisa dinikmati juga untuk para saudara-saudara yang memang butuhkan juga seperti itu ya. Dan ini masih ada yang mau coba saya tanyakan lagi ya, mungkin saya coba tanya ke Pak Ustadz terlebih dahulu nih terkait semangat kurban ini. Kan kalau kurban kan tentu harus ikhlas ya Pak ya. Dan memang kan mengajarkan ikhlas dan rasa syukur dalam kehidupan. Nah, nah kalau menurut Ustadz nih, bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, terkait ikhlas nih Pak. Ikhlas itu kadang susah Pak.
1: Gimana? Oke, semua sumber kecewa itu memang dari muaranya dari keikhlasan. Ikhlas itu ada dua, Mas Dharma. Ikhlas berbuat baik dan ikhlas menerima dengan baik. Dalam bab kurban ini, ketika kita ikhlas menerima dengan baik apa yang Allah anugerahkan kepada kita, maka kita pasti mampu mensyukurinya dan mampu akan dengan ikhlas pula mengeluarkan atau bersedekah atau berkurban. Jadi karena yang akan menjadi sasaran utama bukan semata-mata berapa sapi yang kita sembelih, tapi berapa banyak sifat kebinatangan kita yang kita sembelih. Egoisme kita, emosi kita. Jadi sisi perubahan akhlak dan kepedulian setelah berkurban ini, ini juga yang ditentukan oleh motivasi dan semangatnya tadi itu. Jangan hanya kita semangat cari binatangnya, beli binatangnya, tetapi kita tidak ada perubahan-perubahan, perbaikan hikmah di balik kurban itu. Karena sejarah, ini kurban kan sejarah ini ya. Ini kurban sejarah. Kenapa Ibrahim itu diperintah untuk menyembelih anaknya? Karena anak itu lambang yang paling kita cintai dalam hidup ini. Jadi apapun yang kita cintai. Tapi ada guyonan gini, Mas Dharma. Apa bedanya antara kurban dengan poligami?
0: Apa tuh Ustaz?
1: Kalau poligami itu Mas Dharma, banyak yang mau padahal tidak mampu. Kalau kurban banyak yang mampu tapi tidak mau. Kalau dirimu gimana?
0: Aduh, bingung juga nih. Jangan
1: dong ya. Jadi poligami itu banyak yang mau padahal tidak mampu. Tapi kurban banyak yang mampu tapi tidak mau. Tapi kalau dia tahu hikmah dibaliknya, pahala dibaliknya, kurban itu bukti cintamu pada keturunanmu, nenek moyangmu, pada orang tuamu, pada keluargamu, karena semua bisa diikutkan mendapatkan pahala kurbanmu. Itu dahsyat luar biasa itu.
0: Luar biasa sekali itu ya. Jadi memang itu tadi, memang kita juga harus ikhlas juga Pak ya. Kadang memang kan ada beberapa mungkin Pak Ustadz ya, udah dirawat lama-lama ya, lain sebagainya, walaupun kadang luluh juga nih, dibayar lumayan juga nih gitu kan. Tapi kan tetap ada perasaan, aduh udah sayang banget ya, apa masa harus gini, gini dan sebagainya gitu ya. Tapi memang kalau misalkan memang sudah waktunya ya, itu tadi seperti Ustadz bilang, pasti ada aja. Pasti ya datang untuk mungkin boleh saya bilang waktunya berkurban pasti ada saatnya.
1: Dan kita tidak tahu.
0: Tidak tahu itu kan.
1: Tahun depan apakah juga kita masih ada
0: itu. Itu dia.
1: Kesempatan ini belum tentu terulang.
0: Belum tentu ya.
1: Musim kurban pasti datang tapi kita belum tentu bertemu.
0: Belum bisa nyampe ya.
1: Ajal kita enggak tahu kapan kita mati.
0: Iya, betul sekali. Dan bahkan juga terkait kurban sendiri ya, Ustadz. Ini kan kalau misalkan sebagai daerah yang memiliki keberagaman budaya keyakinan yang banyak nih di Bali ya, saya membahasnya Pak ya. Ini kan tentu nilai toleransinya juga cukup kuat nih Ustadz sebenarnya kan. Nah kalau menurut Ustadz sendiri ini bagaimana nih semangat kurban ini bisa turut memperkuat keharmonisan antar umat di Bali nih khususnya Ustadz?
1: Iya, yang pertama memang nilai rahmatan lil alamin dalam Islam itu betul-betul begitu kuatnya di dalam ibadah kurban ini. Kenapa? Tadi ada space, ada pos untuk dihadiahkan. Nah, dihadiahkan inilah kepada tetangga non-muslim, kepada tetangga kita, ya teman-teman kita, saudara kita, teman-teman Bali kita. Maka mereka juga bisa menikmati kurban kita. Karena kita makan, kita hadiahkan, kita sedekahkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita milih sesuai dengan kepercayaan dan kita hargai itu.
0: Okay.
1: Seperti saya ya, saya tidak korban sapi kalau di Bali, tapi saya sapi kita kirim

0: ke tempat-tempat kepulauan kita.
1: Okay.
0: Tapi saya kurban kambing supaya teman-teman tetangga saya juga bisa menikmati. Okay. Karena kambing itu sangat sangat siapapun suka ya, termasuk Mas Dharma kan suka
1: pasti
0: juga.
1: Pasti dong.
0: Ya, pasti. Ya.
1: Siapa yang nggak mau? Oke oke oke. Jadi memang mungkin boleh apa? Boleh saya pastikan lagi dalam arti ini saya tegaskan sebenarnya memang untuk pemberian daging ini tidak hanya untuk saudara-saudara yang memang dalam hal ini Muslim, Ustadz ya.
0: Oh, iya,
1: semuanya
0: tidak,
1: boleh
0: tidak,
1: ya.
0: Iya semuanya. Okay. Itu ada pos hadiah namanya.
1: Ada pos hadiah ya. Oke, okay, tidak ada masalah seharusnya Pak ya.
0: Ya kalau pos sedekah itu memang itu kepada fakir dan miskin yang Muslim. Okay. Tapi ada pos hadiah, pos hadiah tetangga ya. Orang kaya, sesama non sama sahabat kita non muslim semua itu pos hadiah namanya.
1: Oke, baik ya, pos hadiah. Jadi memang itu bisa diberikan juga untuk para pendengar ya. Oke, nah ini kembali lagi ke terkait program DSM nih untuk Pak Taufik. Nah, kan memang terkait program tersebut kan selain membantu masyarakat yang membutuhkan juga nih. Ini kan program kurban ini kan juga sekali lagi bentuk kebutuhan apa kepedulian sosial begitu ya. Nah ini responnya bagaimana nih Pak Taufik di lapangan terkait program Harmoni DSM selama ini? Mungkin ya sudah ini program pertama kali atau sebelumnya sudah jalankan?
2: Sudah.
1: Dan responnya seperti apa nih?
2: Yeah. Program Harmoni Kurban ataupun Kurban ke Pelosok DSM Bali ini sudah dari tahun 2001 ya, sejak berdirinya DSM gitu ya di Bali. Tentu responnya sangat luar biasa sekali, khususnya masyarakat Muslim yang mungkin akan berkurban di Bali maupun juga penyalurannya di luar Bali, karena memang apa namanya, mereka menginginkan bahwasanya kadang ada pernah kita donatur atau pekurban itu sudah berkurban di lingkungan sekitar mereka tinggal, ternyata pengen juga berkurban di daerah yang memang rekomendasi untuk membutuhkan daging hewan kurban, dan ini sangat banyak sekali seperti itu, sehingga perlunya ada apa namanya lembaga yang mampu dan bisa untuk bisa mendistribusikan daging hewan ini ke beberapa daerah-daerah pelosok. Kadang kan orang itu kenapa mereka bertumpuk di perkotaan, karena mereka belum tahu gitu ya. Ternyata ada lembaga yang bisa mendistribusikan daging hewan kurban ini hingga daerah-daerah yang memang kurang gitu ya, kurang daging hewan kurban. Dan ini jadi satu edukasi kita dan sosialisasi kita ke beberapa titik di Denpasar, Badung, lalu Singaraja dan seluruh Bali. Jadi seperti itu. Bahkan kita di beberapa titik ini membuka gerai kurban, Mas. Di mall ya. Di mall kita buka, terus kemarin juga di CFD kita sosialisasi dan responnya sangat luar biasa sekali. Jadi seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi memang sekali lagi ini programnya sebenarnya sejak berdiri DSM tadi 2021 ya, begitu. Dan memang untuk antusiasnya juga cukup tinggi ya. Bahkan ini juga sudah sampai mall-mall juga ternyata. Tidak hanya mungkin di tempat-tempat tertentu saja, begitu. Dan tentu ini kan pasti ada tantangannya dong, Pak Taufik. Apalagi tadi membahas sampai ke pelosok-pelosok. Bahkan ini kan distribusinya juga sampai luar negeri nih. Khususnya luar negeri nih. Ini bagaimana tantangannya nih?
2: Kalau tantangannya ya sama yang tadi Ustadz sampaikan ya. Banyak yang mampu tapi tidak mau. Ya itu salah satu tantangannya gitu ya. Bisa full tank Pajero tapi ternyata kurbannya nggak mampu kan gitu. Bisa apa namanya beli barang-barang yang mungkin mewah tapi tidak mau, itu salah satu tantangannya. Dan tantangan selanjutnya tentu saja bagaimana kita mengedukasi gitu ya. Bukan hanya berkurban di perkotaan, tapi bagaimana kurban ini juga kita bisa distribusikannya ke beberapa daerah-daerah yang memang membutuhkan. Salah satunya mungkin saudara-saudara kita yang mungkin ada di luar negeri gitu ya. Dan ini kadang juga kita selain berkurban kita juga ada programnya adalah sedekah daging. Jadi beli pekurban bisa berkurban, bahkan beli pekurban juga bisa langsung bersedekah. Gitu ya. Sedekahnya dalam bentuk apa? Sedekah daging. Sehingga ketika sedekah daging itu kita gabung menjadi lebih banyak, nah itu bisa menjadi salah satu program untuk pemenuhan daging dan protein kepada masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, jadi gitu.
1: Oke oke baik. Nah ini saya mau tanya juga nih terkait untuk yang apa, kalau misalkan nanti yang mau bergabung, nah nanti ketika memang ada yang mau bergabung dalam program ini misalkan, nah itu apakah nanti seperti ada pilihan, mungkin tadi kan seperti bilang ada yang berupa abon, yang berupa daging atau setengah jadi atau sudah jadi. Nah, ini apakah nanti menyesuaikan dengan tempatnya tadi seperti bahas, atau mungkin dari sang pengkurban ini boleh memilih begitu, atau memang seharusnya seperti apa sih? Mungkin Ustadz juga boleh tambahkannya terkait, kadang-kadang ada juga, ah, saya mau kurbannya pakai kornet aja deh, walaupun ya biasa tempatnya ya mungkin masih memungkinkan daging sih sebenarnya Ustadz, karena mungkin lebih praktis dan lain-lain, mungkin boleh nanti saling menambahkan.
2: Jadi kalau untuk program harmoni kurban atau kurban pelosok ini, kita menyesuaikan menyesuaikan tentang kondisi penyaluran yang kita distribusikan daging hewan kurbannya. Tadi sudah saya sampaikan, ketika masih terjangkau oleh peternak dan di sekitarnya ada apa namanya peternak hewan kurban, maka kita prioritaskan peternak hewan kurban di daerah sekitar gitu ya. Kalau di daerah bencana tentu saja perlu distribusinya dalam bentuk yang apa ya, awet gitu ya. Bukan hanya satu hari dua hari, mungkin tahunan, dalam bentuk apa, mungkin dalam bentuk abon atau dalam bentuk yang makanan yang sudah jadi. Tapi ketika daerah, kasusnya daerah seperti Palestina, daerah konflik gitu ya, maka perlu adanya packaging yang lebih tahan lama lagi dalam bentuk kornet kalengan, mungkin seperti itu. Mungkin
0: Ustaz bisa. Kemudian asas kebutuhannya yang menjadi acuan kita. Kalau memang di tempat itu berupa daging, kita bagi daging dengan ramah lingkungan, pakai besek dan sebagainya. Tapi juga ada hal yang menarik yang sudah kita laksanakan. Kita bagi mereka yang tidak mampu berkurban, Mas Derma, mereka bisa nimbrung berpahala dengan memberikan 100.000 paket sembako untuk menemani daging kurban itu. Karena banyak sekali fakir miskin itu, dia dapat daging tapi tidak dapat uang untuk beli rempahnya,
2: bumbunya,
0: dan sebagainya. Mentahnya gimana kalau makan mentahnya? Akhirnya kita pun bersinergi dengan mereka yang belum mampu untuk kurban tahun itu. Kalau Anda tidak mau kurban tahun ini karena belum mampu, ini ada peluang, cuma 100.000 Anda sudah bisa membahagiakan satu keluarga. Ada 3 kilo beras, ada minyak, ada apa. Jadi ketika kita nyerahkan daging kurban, itu sekaligus satu paket sembako untuk bisa satu paket dinikmati dengan daging kurbannya. Nah, ini salah satu strategi kami bagaimana betul-betul fakir miskin dan anak yatim itu betul bahagia tersenyum di hari itu. Dengan semua, dengan membaca pengalaman dan mengevaluasi dari semua program yang sudah kita jalani, maka ada terobosan-terobosan baru yang harus hasil pertimbangan kita, evaluasi kita, seperti besek, ya, kemudian ada tambahan sembako. Nah, itu pengalaman dan hasil evaluasi.
2: Ada pengalaman menarik juga nih, Mas Dharma. Jadi khususnya di Kepulauan Sepeken, Mas Dharma. Jadi Kepulauan Sepeken itu kan pulauan gitu ya. Jadi pada saat penyaluran di Kepulauan Sepeken itu sapinya bisa naik perahu, Mas Dharma.
1: Iya, 12 jam ya.
2: Iya, jadi waktu itu Ustadz sendiri yang menyalurkan. Jadi saya juga heran ya. Sapinya di atas perahu bisa diem gitu. Karena memang di sana nggak ada sapi, jadi nggak ada sapi, nggak ada hewan kurban, sehingga distribusinya itu memerlukan hewannya langsung kita distribusikan ke daerah yang memang pelosok sekali dengan kapal laut apa perahu bahkan gitu.
1: Jadi ya gimana sapinya tuh? Semoga nggak mabuk laut ya. Sapinya tapi tapi memang
0: sudah jinak kok.
1: Sudah jinak ya. Kalau di Kepulauan Sepeken sendiri, mungkin saya juga pengen tahu nih, biasanya ini berapa sapi nih kalau dikirim nih ke Kepulauan Sepeken, atau tergantung?
0: Iya, tergantung. Kalau kebutuhan sih di sana enggak berbatas ya, karena ada 42.000 sekecamatan kan, jadi ada 23 pulau kecil-kecil, jadi kita masih membuka peluang itu kepada para donatur, para pekurban. Karena memang sangat banyak membutuhkan di kepulauan. Cuma kita berpikir juga mengutamakan lokasi Bali lebih dahulu. Tapi asas egaliter itu tetap kita jadikan acuan itu.
1: Oke, oke. Yeah. Ini sebelum jeda saya mau tahu nih. Ini kan pasti kan semua program ini kan sudah apa sudah berjalan sudah cukup lama dan sudah tersusun rapi begitu. Nah, kalau kita mau monitoring bagaimana nih Pak Taufik?
2: Ya, kalau progress, ya. Nanti kita ada proses laporan. Okay. Jadi laporan setelah aktivitas penyembelihan hewan kurban, tetapi memang sebelum penyembelihan itu kita ada seperti apa ya reminder gitu ya, reminder bahwasanya di mana hewan kurbannya akan dipotong itu akan disampaikan oleh dari admin dari DSM Bali sehingga para pekurban ini tahu nih hewan saya disalurkan di mana gitu. Pada saat tanggal berapa akan dipotong karena kaitannya sama potong kuku sama gunting rambut gitu.
0: Iya, ada sunnah. Iya.
2: Okay. Jadi seperti itu. Nah, itu nanti akan dikomunikasikan dan disampaikan oleh tim kita dari call center dari DSM Bali dan akan menjadi reminder reminder dari kita kepada para pekurban jadi gitu.
1: Oke, baik. Jadi tetap akan diinfokan ya.
0: Bahkan dan, ada yang minta live loh Mas Darmi.
1: Ada yang live langsung ya. Oke, bisa berarti live.
0: Oh, bisa enggak?
2: Oh, bisa. Nanti bisa. Kita ada model video gitu, video live
1: gitu. Oke, jadi sekali lagi tuh pendengarnya sudah terjamin juga nih transparansi seperti apa, progres seperti apa ya. Nanti boleh nih kalau nanti bergabung. Tapi nanti kita jeda dulu ya terakhir di segmen selanjutnya. Untuk itu para pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Idul Adha atau Hari Raya Kurban diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai bentuk puncak ibadah haji dan simbol ketaatan serta pengorbanan. Ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya, Nabi Ismail, demi menaati perintah Allah. Pada hari mulia ini, umat Islam menyembelih hewan kurban sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Dagingnya dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan mereka yang membutuhkan. Idul Adha bukan hanya tentang ibadah, tapi juga momentum untuk berbagi, bersyukur, dan memperkuat keimanan. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat akan pentingnya ketaatan, keikhlasan, dan kasih sayang sesama.
4: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
5: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
6: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Ya, masih di 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan juga masih membahas terkait harmoni kurban. Kurban kita menguatkan sesama, yang sebelumnya dengan Bapak Ustadz Nur Asyur dan juga Bapak Muhammad Taufik Hidayat, yang kita sudah membahas banyak sekali terkait topik pada hari, khususnya kurban ya, terkait keikhlasan dalam berkurban yang bisa diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat. Dan juga tadi program Harmoni Kurban yang memang sekali lagi ini tidak hanya sekedar program yang mungkin hanya distribusikan ke beberapa daerah saja, tapi ini bahkan sudah sampai keluar Indonesia, bahkan ya khususnya ke daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan. Seperti tadi kalau di Indonesia sendiri ya, seperti di Aceh atau Sumatera Utara, dan juga mungkin luar seperti salah satunya tadi sampai Afrika juga tadi sempat diinfokan ya. Dan juga di daerah yang memang ya, masih konflik sampai sekarang, yaitu di Palestina sendiri. Dan segmen terakhir sebagai penutup juga mungkin kepada Pak Ustadz ya. Ini agar nilai kurban tidak berhenti, Pak Ustadz, sebagai ibadah tahunan saja. Nah, mungkin kalau dari Ustadz sendiri, pesan apa nih yang ingin disampaikan khususnya kepada keluarga muda ya, apalagi masih baru-baru ya, masih mungkin masih awam juga nih, agar semangat kurban bisa membentuk keharmonisan dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat khususnya di Bali. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Mas Dharma, adalah kurban ini kunci keberkahan hidup dalam keluarga. Karena ia ibadah bersama dan mendapatkan pahala bersama, dan kita mencontoh keluarga Ibrahim bagaimana mereka satu dalam ketaatan, satu dalam keistiqomahan dan keikhlasan. Itu yang kita utamakan, keberkahan dalam kebersamaan itu. Nah, yang kedua juga adalah produktivitas. Jika kita niat berkorban tahun depan, maka kita akan lebih produktif. Ya, berusaha, bekerja untuk merencanakan agar kita bisa mampu berkorban tahun depan. Jadi jangan sampai ujuk-ujuk kita tahun udah dekat-dekat kurban baru. Nah, ini harus direncanakan. Bahkan kami itu bekerja sama dengan lembaga keuangan ya. Kami ada tabungan kurban, Mas Dharma. Jadi keluarga-keluarga yang ingin istiqomah berkurban tahun depan, mereka bisa setoran harian, setoran mingguan, sehingga nominal satu sapi atau satu kambing itu tanpa terasa mereka sudah cicil, sehingga mereka tinggal memilih binatangnya ketika saatnya tiba. Kemudian juga saya berpesan kepada kita semua, jangan hanya dinilai keberhasilan kurban itu pada berapa sapi yang kita sembelih, tapi seberapa besar perubahan akhlak dan kepedulian kita setelah berkurban. Itu yang nomor satu ya.
0: Baik ya. Sekali lagi, seberapa besar banyak ya yang dikurbankan ya, dalam hari sapi atau kambing mungkin, tapi seberapa besar akhlaknya, Ustadz, itu memang sangat penting sekali. Dan setelah itu ke Bapak Taufik Hidayat nih, terkait terakhir nih, bagaimana nih masyarakat yang misalkan mau berpartisipasi dalam program Harmoni Kurban DSM Bali. Silakan.
2: Ya, jadi para pendengar maupun satu RRI dan pasar ya, yang ingin apa ya bergabung dengan program Harmoni Kurban, bisa langsung datang saja ke kantor layanan DSM Bali di Denpasar, Jalan Diponegoro, terus ada di Buleleng, Singaraja, dan juga di Jembrane. Tentu layanan kurban ini pada saat sebelum hari raya Idul Adha kita buka sampai jam 10, termasuk juga kita saat ini juga membuka gerai kurban di beberapa titik gitu ya, di Denpasar dan di rumah makan dan di mall, dan ini memudahkan masyarakat untuk berkurban, sehingga mungkin tidak ada alasan lagi untuk tidak berkurban karena sangat mudah sekali jadi saat ini gitu, secara online maupun secara offline, jadi gitu.
0: Jadi memang sudah dimudahkan juga tadi sempat dibahas juga ada tabungan kurban,
2: tabungan kurban juga.
0: Tadi sekali lagi di daerah Diponegoro, terus Buleleng, Singaraja, Jembrane juga dan juga beberapa gerai dan juga yang di mall juga gitu. Itu berarti secara offline ya, berarti
2: Betul.
0: Kalau misalkan mungkin mau yang online, ada tidak atau bagaimana?
2: Kalau secara online bisa melalui website kita di dompetsosial.id dan juga di platform berbagi kita bisa sedekah.id, bahkan juga sekarang di marketplace bisa.
0: Oh, ada ya marketplace.
2: Ya, marketplace juga ada. Saya bekerja sama sehingga okay. Ya, kalau kita mau belanja di marketplace ya tiba-tiba ada kurban di DSM ya seperti
0: langsung aja ya. Iya, jangan beli itu-itu aja ya. Beli casing misalkan mumpuk ada di salah satu platform ya, langsung aja tuh. Kapan lagi beli online kambing sapi ya. Oke. Bisa di dompetsosial.id tadi ya. Atau platform yang berbagi sedekah tadi ya.
2: Bisa sedekah.
0: Bisa sedekah. Oke. Oke. Itu dia para pendengar ya, karena memang kalau dari perbincangan kita pada hari ini, kita juga dapat pahami sebenarnya bahwa ini kurban bukan hanya tentang ibadah tahunan saja, tapi ini tentang bagaimana menumbuhkan keikhlasan, dan sempat kita bahas kepedulian juga dan semangat berbagi kepada sesama. Nah, melalui kurban ini kan kita juga diajak untuk memperkuat hubungan dalam keluarga juga, mempererat silaturahmi di tengah masyarakat, dan juga menghadirkan manfaat sekali lagi bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, semangat inilah yang menjadi bagian penting dalam membangun harmoni dan kebersamaan, khususnya di tengah kehidupan masyarakat yang beragam seperti Bali. Ya, semoga saja nilai-nilai kurban ini tidak hanya berhenti hanya pada momentum Idul Adha saja Ustadz ya, Pak Taufik ya. Tapi ini dapat terus hidup dalam sikap saling membantu, peduli, dan kehidupan sehari-hari juga. Dan sebelumnya sekali lagi terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah meluangkan waktu pada hadir Studio Pro 1 pada malam hari ini. Ada Bapak Ustadz Nur Asyur, Dewan Syariah DSM Bali dan anggota MUI Bali. Terima kasih Bapak Ustadz.
1: Terima kasih.
0: Dan juga Bapak Muhammad Taufik Hidayat, Amil DSM Bali. Terima kasih banyak
2: Terima
0: Pak Taufik.
2: Terima kasih Mas Derma.
0: Oke, mungkin nanti ketemu lagi.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah ya. Oke, demikian untuk program Ngobres, ngobrol bareng komunitas bersama Dompet Sosial Madani Bali edisi Rabu 20 Mei 2026 tentang harmoni kurban, kurban kita menguatkan sesama. Dan sekali lagi jangan lupa follow Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar dan juga follow Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar, dan juga bisa juga ada download RRI Digital di smartphone Anda secara gratis. Dan juga dari Ngobras pada malam hari ini, saya juga izin pamit ya, Derma Chandra pamit menemani ruang dengar Anda. Tapi setelah ini ada rekan saya, Wandi Aziz, yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah dengan lagu-lagu serta informasi lainnya, khususnya Senandung Malam. Yang mau request curhat boleh sekali ya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, karena rungan, sendal-sendal, payung, terus apa lagi, tudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja tuh? Bawa makanan favorit ya?
12: Apa
13: yang dimakan di bawah dimakan?
12: Iwang.
13: Hah? Iwang?
12: Iwang.
13: Iwang kayak gimana tuh, Bu?
12: Itu terasi sama bawang.
13: Sambal
11: siwang. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darai RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Seperti itu. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan tempat fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
15: Kan haji itu 80% cash out itu uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
16: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
2: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasiki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
18: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
17: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
19: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
17: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
20: Sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
21: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
20: Kalau dari saya sendiri, dunia sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, pribadi semua yang membantu saya dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, menangkap menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
21: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jansen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
1: If you see how we come back from two big injuries.
3: Karena situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini kita mengalami 2 injury. Ya jadi kembali ke tim ya agak ininya nggak langsung naik terus ya, kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya, dan sekarang itu dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul. Ya, jadi lebih kompliment buat itu.
22: It was a big present for himself because he deserves this goal.
21: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Nanti jam 9 malam waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Ruang Rindu Nasional spesial buat Anda. Ada bintang tamu Ligro, kemudian untuk hostnya tetap ya Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Tapi sebelumnya kita akan hadirkan mimbar agama Hindu dengan judul Toyam dengan narasumber Inyoman Dayu. Dan untuk Senandu Malam kita akan hadirkan pukul 24 malam nantinya. Lagu apa atau single-single apa yang bisa Anda request, Anda terus dengarkan kami di 105,2 MHz. Dan saya juga tidak sendiri, saya ditemanin oleh Mas Febri ya. Dan tentunya untuk Anda di Denpasar malam ini tetap di frekuensi 105,2 MHz Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Denpasar

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini, program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar.

0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama
1: sepak bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Pendengar RRI dimanapun berada, kembali saya Inyoman Dayo dari Kementerian Agama Kota Denpasar. Tentu sangat berbahagia kali ini bisa mengisi mata acara di RRI. Dan pada kesempatan kali ini Titiang ingin menyampaikan materi terkait dengan spiritualitas air. Kalau bahasanya yang kita kenal di Sanskrit yaitu toyam ya. Materinya tentang toya atau toyam. Tentu hal ini materi ini ingin Titiang sampaikan ya, ingin Titiang bedarkan kepada umat sedharma dimanapun berada. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa 70% ya yang ada di dalam diri kita sendiri, bahkan yang di luar diri kita sendiri, itu terbangun terdiri dari air ya, dari air. Untuk itu umat sedharma dimanapun berada, kembali juga Titiang menegaskan ya bahwa materi yang Titiang sampaikan ini sifatnya berbagi, sifatnya sharing, dharma tetimbang, ring semeton umat sedharma dimanapun berada. Sehingga Titiang bukan hendak menceramahi, menggurui, atau bahkan dipandang lebih pintar, bijaksana, tidak. Kita sama-sama damuh ide betare, kita sama-sama panjat ide sangyang widiwase untuk selalu tumbuh dan berkembang, utamanya pertemuan dan perkembangan itu mengarah kepada spiritualitas, mengarah kepada pemahaman-pemahaman, penghayatan-penghayatan terhadap keberadaan semesta ini, utamanya air, sehingga kita bisa hayati, sehingga kita bisa renungi, sehingga kita bisa amalkan, sehingga juga bisa praktekkan dalam penemuan jati diri yang lebih sempurna lagi, penemuan jati diri yang lebih utama lagi, sehingga kita menjadi umat, sehingga kita menjadi damuh ide betara sane jantan sampun mawiguna, jantan sampun ngemargiang, ngelarang sane ke bos punike sadana hayu, sane ke bos punike purusa atama, manusia-manusia utama, talar tansah raga puniki jantan sampun preside, sane ke bos jagad kita. Nah, Mas Dharma dimanapun berada, yang akan menyampaikan materi terkait dengan air atau toyam ya, menjadi sebuah refleksi ya bagi umat sedharma, utamanya nih puniki agama Hindu semeton makasami. Bagaimana di semesta yang agung ini, kalau kita bayangkan, sekali lagi, kalau kita bayangkan, bukan dibayangkan, bahkan kenyataannya, satu sisi kita kekurangan air atau mungkin tanpa air, di satu sisi juga bisa sekali lagi kelebihan air, sehingga air meluap menyebabkan banjir, kemudian menyebabkan tsunami. Bisa dibayangkan seperti itu. Bagaimana juga kalau kita tanpa air? Nah, bahkan di dalam kitab ya, Nitisastra disebutkan bahwa apabila ya di dunia ini, sekali lagi, di sebuah pemukiman, di sebuah tempat, untuk mendirikan tempat ya, syaratnya harus ada air, kemudian juga ada pemimpinnya, kemudian juga ada tabibnya. Dalam hal inilah ada orang yang mengobati sakit. Itulah kriteria apabila kita akan membangun negara sebagaimana yang tertuang di dalam Arta Sastra ya. Air menjadi syarat mutlak di dalam mendirikan negara, sehingga ada peradaban-peradaban yang disebut dengan peradaban air. Di sanalah raja-raja membangun kerajaannya. Nah, kalau kita renungkan seperti itu, bagaimana juga tanpa air atau mungkin juga berlebihan airnya, maka manusia, sekali lagi umat sedharma, akan lebih memahami dan mengerti, memaknai air, sekali lagi memaknai air, ketika sekali lagi ketika tidak ada air atau juga berlebihan air. Nah, sehingga makna itu atau pengertian itu jangan sampai ya, sekali lagi kalau istilah Bali, kalau sudah terjadi banjir baru kita ngeh, baru kita sadar, baru kita eling bahwa sungai tidak dikeruk, kemudian kita buang sampah sembarangan, kemudian dia tebang sembarangan, baru kekeringan, sekali lagi tidak ada air, tidak ada mengalir di farmnya, di rumahnya, kemudian debit air mulai berkurang, sumur bor tidak bisa lagi ngangkat air, baru kita mengeluh.
Nah, inilah menjadi catatan bagi kita. Sekali lagi, air itu menjadi penting dalam kehidupan ini. Bahkan sekali lagi ya, ini ada filsuf barat yang sebut, yang sebut barat ya, filsuf barat itu namanya Thales ya. Thales menyebutkan yang menjadi substansi, sekali lagi, yang menjadi substansi esensi alam semesta ini adalah air. Nah, ini menandakan bahwa sungguh air menjadi apa namanya ya, surga dan nerakanya ya bagi penghuni, sekali lagi, bagi penghuni alam semesta ini, sehingga sekali lagi bisa tumbuh, bisa berkembang, kemudian juga bisa ya sekali lagi menghasilkan sesuatu di alam semesta ini juga karena air, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, kemudian juga apa namanya pepohonan hidup begitu dengan segarnya. Bahkan sekali lagi dalam konteks keberagamaan di Bali, satu sisi memang air ini, sekali lagi satu sisi air ini yang kita renungkan tadi bisa menyebabkan bencana, satu sisi juga menimbulkan kesejahteraan bagi kita sendiri. Sehingga air ini memang, sekali lagi, air sangat penting. Bukan penting lagi ya, memang menjadi suatu keharusan yang harus ada di alam semesta ini. Nah itu, sehingga ritus yang sering dilakukan ya pada sasih-sasih, sekali lagi yang sekarang ini ya, saat cuaca begitu panasnya, maka tradisi-tradisi, maaf, yang kita kenal di daerah pegunungan biasanya ditandai dengan mecaru ya. Mecaru itu dengan menyembelih binatang atau juga caru-caru lainnya agar segera turun hujan. Begitu juga sekali lagi di sasih ke-6 ke Pituka Ulu, di saat hujan juga ditandai dengan menyembelih hewan atau ritus-ritus juga untuk apa, memaknai ya, memaknai agar air juga tidak menyebabkan, sekali lagi, tidak menyebabkan bencana. Tapi ritual itu tidak berhenti pada titik ritual saja, perlu kita hayati dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi tenang dan nyaman, hidup damai bersama air ya. Air, kalau kita telisik ya, kita telusuri, air adalah salah satu bagian dari panca mahabhuta energi ya, 5 energi atau kekuatan yang ada di dalam diri kita sendiri, baik di Buana Agung dan Buana Alit. Maka dari itu pencarian ke dalam diri, utamanya diri kita ya sebagai umat manusia ya, menghayati air bukan hanya sekedar apa namanya ya, kita minum, kemudian kita mandi, kita sudah menyirami tumbuh-tumbuhan, kemudian juga kita sudah bahagia, kita sudah seger, kita mandi. Tidak serta-merta hanya sifatnya material dan alami seperti itu. Yang perlu kita pahami juga, air ini ke dalam diri kita sendiri untuk membangun nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai yang lebih bermakna lagi untuk diri kita sendiri, sehingga kita bisa memperlakukan air dengan baik dan benar. Sebagaimana yang tertuang di dalam Manawa Dharma Sastra Abir Gatrani Sudayanti, bahwa air adalah sarana membersihkan tubuh. Nah, oleh karena itu di tataran ini air masih bersifat fisikal sekali, yang kita sebut dengan air ya, karena air itu bersifat fisik yang untuk menyucikan keberadaan diri kita sendiri, untuk menyucikan sungai yang sudah, sekali lagi ya, sudah sampahnya menumpuk-numpuk, kemudian dipurifikasi, dimurnikan dengan air dari gunung, sehingga terjadi banjir dan alam punya tersendiri untuk membersihkan, sehingga air sarana untuk membersihkan tubuh. Oleh karena itu, bagaimana kita harus mampu ya memutarbalikkan ya, mengendalikan air juga dengan cara memutarbalikkan, yaitu tidak minum. Dalam hal ini lidah ditidurkan. Nah, ini agak spiritualitas ya. Air yang kita pahami tadi lah air-air yang memang murni ya, air yang memang murni kita lihat, kita rasakan, kita sentuh, kita minum, kita rasakan dengan sad rasanya. Seperti itu kita terbalikkan. Ketika tidak ada air inilah, kalau kita terbalikkan, ketika tidak ada air inilah kita akan bisa memahami dan menghayati air itu sendiri. Bayangkan misalkan, bukan bayangkan ya, kenyataannya misalkan pam di rumah kita tidak nyala, tidak bisa mandi, tidak bisa minum,
Oh, begitu pentingnya air bagi diri kita sendiri. Di saat itulah kita harus mampu yang ngeret indriya dalam hal ini ya, dengan cara mendiamkan diri kita sendiri, dengan cara mendiamkan lidah yang ada di dalam diri kita sendiri. Di sanalah sumber air sebenarnya kalau kita lihat di lidah mendiamkan. Dengan cara upawasa, dengan cara jagra, dengan cara amati lelanguan, ini adalah cara bagi kita untuk, sekali lagi, cara bagi kita untuk tidak ya, tidak, cara untuk kita untuk mampu ya memahami air yang ada di dalam diri kita sendiri. Bayangkan mungkin kita praktekkan ya, tidak minum, kita puasa, di sanalah kita akan menemui arti pentingnya dari air itu sendiri. Itu kalau kita pahami dengan jalan yoga yang kita kenal ya. Oleh karena itu, menjadi catatan bagi kita sendiri juga bagaimana memperlakukan air, baik yang air yang di luar diri kita sendiri, baik juga air yang ada di dalam diri kita sendiri, baik air yang fisik ya, yang material, juga air dalam hal ini juga air-air yang bersifat non material. Misalkan kita sebut dengan air pengetahuan, air ketulus ikhlasan, air kebijaksanaan, air kejujuran, itulah air. Misalkan air kejujuran. Air kejujuran itu apabila kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kenyataan sekarang ini, tentu akan membuat kita tenang, nyaman di dalam berhubungan sosial, di dalam juga kita mempraktekkan kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Nah, itu kalau kita hayati air yang ada di dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, kemudian air yang utama dalam diri yang perlu kita hayati dan pahami ya, ini berhubungan dengan rasa kita yang kita sebut dengan air mata. Air mata ya, jangan sampai banjir, ada sebutan ya, jangan sampai banjir, kemudian air-air lain itu menyebabkan kita juga mengeluarkan air mata. Dalam ini kata menangis, dalam hal ini juga kita bersedih, jangan sampai seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus jaya atas air mata, yang dalam agama Hindu disebut dengan jayeng waspa ya, jayeng waspa ya. Nah, itu kalau kita hayati lagi ke dalam diri, jangan sampai ya air-air, maaf ya, banjir, tsunami, kemudian juga longsor, yang semua disebabkan air, jangan sampai menyebabkan air mata. Tapi kita harus jaya ya, sebut dengan jayeng waspa. Maka dari itu, ini berhubungan dengan, sekali lagi ya, berhubungan dengan perasaan, berhubungan juga dengan nurani kita sendiri untuk tergugah ya, memperlakukan air diri, memperlakukan air yang di luar diri kita ini untuk, sekali lagi, untuk penyucian, untuk pembersihan, sebagaimana yang tertuang di dalam teks Manawa Dharma Sastra itu sendiri. Oleh karenanya, kalau kita lihat ya, ketika Arjuna terbelenggu karena yang dihadapi oleh gurunya, kakeknya, saudaranya, rakyatnya, beliau sedih, menangis ya. Nah, ini bayangan juga air yang perlu kita pahami ke dalam diri kita sendiri ya. Air yang perlu kita pahami ke dalam diri kita sendiri, sampai dia menangis, keluarlah air mata. Nah, kalau kita pahami sekarang, air mata itu sekali lagi bukan hanya semesta, bukan hanya air yang murni, tapi air mata yang disebabkan oleh kekerasan, air mata yang juga disebabkan oleh, sekali lagi ya, pembulian, air mata yang disebabkan juga bunuh diri, air mata juga yang terjadi karena tindakan-tindakan anarkis, air mata juga karena perilaku-perilaku yang kita yang salah. Inilah yang terpenting perlu kita pahami dari sekian air ya, dari sekian air, yaitu air yang disebut yang keluar dari mata kita sendiri. Jangan sampai hal-hal ini terjadi maksudnya. Karena Arjuna situasinya, kondisinya seperti itu, dia menangis terseduh-sendan di hadapan Krishna sehingga dia mengeluarkan air mata. Bahkan Krishna pun menangis ketika Drupadi juga ditelanjangi. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa ternyata air tidak
bisa kita definisikan secara kasar, seperti air yang kita pakai mandi, seperti air yang kita pakai juga untuk membersihkan muka kita. Tapi air yang ada dalam diri kita sendiri yang menyebabkan sekali lagi kita menangis, menyebabkan kita tersedu-sedan karena berbagai peristiwa kejahatan, kebaikan, atau mungkin juga karena kemelekatan kita. Misalkan kita ditinggal mati oleh, maaf ya, saudara, ayah, ibu dan lain sebagainya, menyebabkan juga kita menangis. Ya, itu yang perlu kita pahami, sehingga air jangan sampai merubah diri kita sendiri, jangan sampai merubah menjadi tangisan bagi diri kita sendiri, tangisan karena kejahatan, tangisan karena ulah perilaku manusia itu sendiri. Nah, kemudian jika kita telusuri juga ya dalam teks-teks Hindu yang hubungannya dengan Trihita Karana, sekali lagi yang hubungan dengan Trihita Karana, saluran air itu agar berjalan lancar ya, berjalan lancar untuk, sekali lagi, untuk perairan di persawahan, perkebunan dan lain sebagainya. Itu sejatinya juga bagian dari kita, sekali lagi, bagian dari kita untuk merawat semesta ini. Dengan demikian, diri sendiri juga sejatinya sudah terawat, sudah kita bina, sudah kita sudah kita harmonikan dengan menjaga saluran-saluran air. Misalkan di dalam Lontar Hempu Kuturan yang disebutkan, Pakulun manusan paduke betare hatur minte lugrahe hatur uning angaturakan betare make pangundang betari gangge hamor ing kukus ing menyan majegau yang siwa sade siwa parama siwa katuran pada tumurun tumuli tedun betare sakti sangyang teleng ing madanu sangyang nini gangge dewi hiniring den widadara widadari aku pelering kayangan pangulun hempelan. Nah, niki muang sang asedahan tukan pada katuran sarining pemendak canang Banten sarwa suci katuran hamuti saring ayam sarin saring ayam sarin swahe. Nah, semua bakti saya kepada, sekali lagi ya, kehadapan Batara di gunung berwujud, sekali lagi Dewi Gangga, Siwa, Sada Siwa, Prama Siwa, hamba menyembahkan sesajen wangi. Agar apa? Sekali lagi, agar pengulun emperan, kemudian penguasa air di danau, di laut, di gunung dan lain sebagainya kita persembahkan, agar menganugerahkan air dan agar air ini menjadi tetap suci murni. Nah, itu kalau kita artikan ya. Artinya apa? Kalau kita berbicara spiritualitas, tidak hanya memahami air di dalam diri kita sendiri, tapi bagaimana juga kita harus memahami juga air yang ada di luar diri kita sendiri. Dengan demikian, niscaya bahwa kalau memang air di luar sudah hening, bersih, niscaya juga akan relate ya, akan sejalan juga air di dalam diri kita suci murni. Terjadinya sekali lagi banjir, tsunami, kemudian tanah longsor disebabkan karena air, itu juga pasti ya, karena air yang di dalam diri manusia itu, air yang ada di dalam diri manusia itu tidak murni. Dalam hal ini air pengetahuannya, air kejujurannya, air kebijaksanaannya itu tidak ada di dalam dirinya sendiri, sehingga dia berperilaku sekali lagi dengan menebang pohon, kemudian buang sampah sembarangan. Itu tandanya bahwa dia tidak memahami hakikat air yang ada di dalam dirinya sendiri. Kemudian kalau kita rujuk ya kepada agama purba kita, bahwa kita sebut dengan agama Tirta, seperti itu ya, bahwa segala sesuatu upacara yang kita lakukan pasti titik puncaknya harus mendapatkan Tirta. Begitu juga kita sembahyang, begitu juga kita melakukan upacara-upacara keagamaan, pasti untuk mendapatkan Tirta. Ya, untuk mendapatkan Tirta, boleh Tirta. Kalau belum lengkap, kalau belum mendapatkan Tirta itu sendiri, saya kita tidak akan sukses dalam melakukan upacara-upacara. Nah, maka Tirta ya, sebagaimana puja-puja yang kita kenal ya, namanya Sulinggih ya, Om Gangga Saraswati Sindu Wipasaya Kisakanadi Yamuna Mahasresta Sarayuse Mahanadi. Nah, disebutkan Sindu ya, disebutkan Saraswati, Yamuna, Godawari, Narwada, kemudian Sarayu,
Itu disebutkan pemujaan-pemujaannya. Om Pancaksara Mahatirtam Pawitram Pape Nasanam Pape Koti Asa Sanam Ngada Bawet Sagaram. Ya inilah disebutkan dengan puja-puja untuk penyuciannya, lima acara suci. Bahwa lima acara suci ya adalah air suci yang mulia, menyucikan dan melenyapkan papa. Ya, itu disebutkan bahwa Pancaksara, panca aksara, lima aksara itu juga mantra, aksara yang ditancapkan pada tirta untuk apa, untuk menyenyapkan papa, kemudian menyucikan segala kekotoran yang ada di dalam diri kita sendiri. Yaitu kalau kita berbicara air, tetap saja kita menyampaikan bahwa selalu ke dalam dan keluar ya, air di luar diri, air juga yang ada di dalam diri kita sendiri. Murninya air di luar diri pasti murninya air yang ada di dalam diri kita sendiri. Kira demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Titiang aturang geng pengampura, puputan titiang antuk parame santi. Om santi santi santi om.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin, yaitu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir setuju. Lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu itu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamzah, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya Liwar. Judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya, iya, iya.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya, tuh.
2: Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Ya gitu. Okay. Jadi secara arti
0: terlalu. Iya.
2: Bisa begitu juga. Jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamzah. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemennya pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001
1: band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Ya, ya. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio,
0: sejarah
1: kalian bisa bergabung,
0: ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam cerita Mata tentang Adi. Sejarahnya Ligio.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Ya. Rajin,
0: rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligio itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002,
2: 2002.
3: 2002 ya. Ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: oh
0: lebih
1: gitu ya, oh gitu ya,
2: nggak bentuk Ligio dulu.
1: Oh baru ikut gigi, wah iya, aku baru tahu.
0: Iya iya iya. Terus, iya.
3: Proses awal nama Ligio itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligio.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Nah, saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Ya, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Ay, gimana?
2: Ini gimana ya? Baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman
1: oh,
0: gimana
1: Mas Yudi? Ya, iya, iya. Gitu-gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang ngisi semua jadi.
1: Iya ya. Oh,
2: tanpa tambahan orang.
1: Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Dik? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligio milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligio.
3: Ligio. Mas Agam, Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto. Main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
1: Ligio. Nah, oh gitu ya, oh ya. Eh ternyata...
0: Oh, oh ya,
1: gitu
0: ya,
1: ternyata ya,
0: ya,
1: ya. Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil, masih Ligio.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku.
0: Okay.
1: Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
4: Tadi sih Mesin. Pengen pakai Mbak Yuta.
1: Ojo ngono Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Baliknya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya iya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh beberapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh enggak ada vokalnya gitu guys.
0: Oke.
2: Kayaknya kita
4: kompromi.
1: Iya iya iya iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Si Subonington.
3: Subonington sempat.
2: Subonington.
1: Ya, ya.
0: Oh, oh ya, ya, ya. Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
4: Kampungnya di London.
0: Iya, iya, iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya?
2: Ya, Bonita.
1: Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Ingatmu, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Yeah. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah. Ya.
1: Balik Biro, Mas.
0: Balik ke era ini. Nah,
4: itu berat ya.
0: Penari ular.
1: Enggak, ini kan bercanda karena, tuh Mas Aga.
3: Karena waduh, selain memang rock, cuman orgil dia
4: ada. Nah, ada orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam dan
0: gitu
1: Mas
0: loh.
1: Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
2: bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo. Bang
0: Indo, ya.
5: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Oh, okay.
5: Apa namanya konsisten?
1: Konsisten,
0: masih ya. Eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam, Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Uang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Iya, di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul. Siap,
0: betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk itu Sumarsono juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi,
0: siap.
6: Dan Paramita Sumarsono. Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
1: Bang Benny.
0: Terima kasih Bang Benny Jo.
1: Boleh, silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Temenado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Itu lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
7: Baik, apa nama saya?
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek Mbak Ita, banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, ya, sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri kalian panjenengan dengan panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: Mas Doni.
0: Siap Mas Doni.
1: Baik Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, siap semuanya Mas Yudi, Mbak Ita dan seluruh kru ke semuanya dan semua kru. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
8: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Halo, malam.
2: Di Sorong udah jam berapa
8: ini? Apa kabar?
1: Di Sorong
0: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: apa
1: dia? Iya. Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Okay, siap.
8: Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh ya, ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke,
8: terus
0: udah tiga.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu
2: Mas Adi,
0: ya.
2: Mas Adi.
0: Mas Adi ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh,
2: imut banget deh.
0: Apa gitu ya?
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya,
4: main
0: di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya. Saya ngikuti jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
4: Jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: industri musik itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar Mas. Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oke. Siap kalau begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut, pertanyaan dari Banyuwangi.

0: Yeah. Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
1: Oh begitu.
0: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
2: Oh. Oh, oh, ya.
1: Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
2: Yeah.
1: Oh. Ada voice-nya
2: Mas Adi.
1: Mas Adi ya kan.
0: Oh iya. Mm.
1: Apa judulnya Mas?
0: Masalah memang di album Baur cuma
1: judul. Lupa judulnya ya kan. Tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
2: Nah,
1: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
2: Oh, Sampan.
1: Oke.
2: Okay. Nanti akan
1: lanjut
2: puter ya.
1: Pertanyaan
2: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
1: Bu Ana. Udah berapa lama ada di dunia
2: ada
1: musik?
2: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
1: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
2: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Dari 80-an ya, iya.
3: Tadi
0: oh dari 95 masuk Jakarta
1: 95.
2: Kalau Ligru.
1: Oke. Dulu
2: kalau Mas Agam 80-an.
1: Mas Agam 80-an ya.
2: Kalau Mas Hendy?
3: 98. Enggak, Dik. 97-an.
2: 97-an.
1: Iya,
2: iya.
3: 98 main sama Mas Agam di
0: bis.
3: Di main-main di klub-klub.
2: Oh.
3: Klub jazz, klub blues.
2: Klub jazz ya. Iya, iya. Seru loh itu.
1: Seru loh itu. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain. Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang gak tahu.
2: Mas Agam dari Aceh.
1: Tapi
2: yo.
1: Dari Aceh ya?
3: Aceh.
2: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, ya, keturunan aja kalau Aceh.
1: Oh, Aceh keturunan.
4: Tapi
1: aja
4: tapi saya ya? Besar di Bandung.
1: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwi.
2: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
1: Iya, iya.
4: Okay. Tetanggaan kita.
2: Kalau Mas Hendy?
3: Banjarmasin.
2: Banjarmasin
1: dari namanya
2: dari Kalimantan.
1: Sih,
2: ya, Gusti Hendy.
1: Gusti Hendy.
2: Mas Adi?
1: Tetangga.
0: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
1: Bukan ya?
0: Bukan.
1: Mana?
0: Surabaya Utara, Mas.
1: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
2: Oh, dari situ ya, Mas? Meturo.
1: Bilang tetangga.
2: Iya.
1: Reng Meturo.
2: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
1: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
2: Apa itu tadi, Mas?
1: Yang bisa...
2: Sudah tadi.
1: Oh, sudah ya? Oke,
2: baiklah
1: kalau begitu. Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog. Di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
2: Pasti para pendengar pengen.
1: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan? Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit live.
1: Boleh Mas, Mas Adi supaya pendengar
2: percaya gitu.
1: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi-semi serak ya.
1: Ih, serak ya. Ada rock goreng. Monggo monggo monggo Mas.
2: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
0: Bollywood,
1: gitu
0: Bollywood
1: loh.
0: Bollywood kan suka ada sound-sound ya. Begitu ya.
2: Efek topinya yang keluar.
1: Waduh.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Aduh, ini baru pendengar kepercayaannya.
0: Okay. Siap, siap.
2: Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
2: Jadi
1: Baron,
2: dia bikin
1: ya.
2: grupnya namanya Omelet.
0: Okay.
2: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus
2: album.
1: Khusus vokal ya.
2: Backing
1: wow,
2: vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
0: Eh itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
0: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini biro Mas. Aku mau suruh gitu.
0: Ya wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
0: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada, Mbak, ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, halo selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak
1: Ita. Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat Kak.
2: Kalau bertiga berarti AA.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul.
3: 98 gitu ya, 95. Terus... ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
0: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya ada rock-rocknya itu musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy yeah. Semua. Mm-hmm. Tapi pernah nggak ngirimin musik yang adanya sedih begitu melo. Terus yang kedua dan yang ketiga kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri itu di mana?
1: Siap Haryanti.
3: Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya.
3: Tetap semangat jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
1: Terima
3: Didi
1: kasih
3: juga.
1: Mbak Reanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
0: Oh iya
4: selamat
0: dong.
4: Malam. Mas Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
0: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
0: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ligro, band Ligro.
4: Dan salam kompak persaudaraan ya.
0: Siap.
2: Salam.
0: Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
0: Iya dong, Pak.
1: Siap. Siap, Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
0: Siap.
1: Oke, Pak Ahmad. Nanti dijawab ya, Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan, Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih, Mas.
0: Sama-sama, terima kasih, Pak Ahmad.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
0: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Ciguria, selamat malam.
5: Yes, Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
0: Apa siap. Tapi
1: alhamdulillah Cikuria.
5: Buat ini nih, yang trio ini di grup trio, selamat malam.
2: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
0: Benar.
5: Di drum begitulah. Nah, iya. Nama Legal ini bersendiri dari pelapalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
0: Iya, betul. Tadi kita udah ngomong.
2: Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
0: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
2: Tapi benar semua ini.
0: Iya, iya, iya, benar semua.
1: Iya,
0: ini
1: ya.
0: Pertanyaannya apa nih? Nah,
5: itu tanyanya satu buat Ligro.
0: Oke. Okay.
5: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020, tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik, itu saja.
0: Oke.
5: Okay. Bang Yudi Ismail.
0: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
5: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Aduh, dia tahu loh, Ciguria tahu.
0: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
0: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
0: biar
1: dijawab
0: sama lagi
1: nanti dijawab ya, Oma.
6: Oke, terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
0: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
0: Mm-hmm.
6: Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
0: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Ibu Fatmawati
1: di Manado. Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Malam.
0: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
0: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik dang.
1: Baik dang.
0: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado, Mas Yudi.
0: Iya dang.
1: Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
2: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang
0: voice-nya Bang Adi ya. Kayak, ini menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
0: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
9: Iya. Gini, ya, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya. Saya cuma mau tahu ya suka dukanya. Itu aja ya.
2: Oke, Bu.
1: Siap.
9: Semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih, amin.
7: Terima kasih.
9: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh,
0: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
9: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua-semua aja, buku satu kali. Itu aja ya,
1: terima kasih. Okay.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu pertanyaannya.
0: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
0: Jangan bilang saling sayang lagi.
2: Songana.
0: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
0: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
7: Oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya, betul.
7: Gitu kan? Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
0: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara personal.
0: Bisa ya?
7: Bisa. Wani Piro.
0: Oke.
1: Okay. Okay, selanjutnya Mas.
0: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
2: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro Mas.
2: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Hendy?
2: Ada Tragic Hero.
0: Oke.
2: Okay. Ada. Okay.
10: Itu yang blues
2: gak musiknya?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
2: Lonely Planet.
0: Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
0: Iya.
1: Nanti kalau sempat kita puter.
0: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
10: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
0: Oke.
1: Okay. Doain.
0: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
2: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
0: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, Jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
2: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, Indonesia. Betul sekali Mas Yudi.
2: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita, yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
0: Oke.
2: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazzer jazz. Gitu. Betul. Siap.
2: Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
2: Banyak banget gitu.
0: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
0: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
11: Selamat malam Ligro Kak Ita.
2: Selamat malam.
1: Nih, Pak?
0: Siap. Dengan siapa ini?
11: Saya penggemar Ligro.
0: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, penggemar. Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
11: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jangan gitu dong.
11: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
0: pinggiran. Oh, orang Banten ya, ya. Pinggiran Banten.
11: Tangerang. Kalau orang Banten ya, musiknya harus digro dong. Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
11: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Gusti Hendy, Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
0: Terima kasih, Maestro.
11: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog. Saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise Ayo to the Edge kalau di USA.
0: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak.
2: Ayo, Pak.
11: Wah, siap.
2: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
11: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
11: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
11: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
2: Oke. Ntar dijawab. Langsung dijawab.
1: Sekarang dijawab.
11: Kalau Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab.
2: Monggo dijawab.
1: Mas Indi.
2: Iya, jadi gini, Pak.
0: Bos, rebot. Ada modal.
2: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di, nah di Dictionary 2, 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
11: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
2: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
0: Hendy baru mau gigi, belum kebanyakan duit.
2: Iya, gimana?
11: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
2: Sekarang siap menerima modal juga.
11: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
0: makasih,
11: eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku ya.
1: Aduh,
11: saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
0: Amin.
11: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajak bintang tamu ya.
2: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Nah, iya benar-benar, Mas.
0: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tau enggak? Ini mantan pacar ini. Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
11: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
1: buat. Wow. Aduh.
0: Beda pemodal
2: Oke, siap.
11: Mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
7: Sehat
1: untuk
7: ya.
1: Untuk apresiasinya bos. Untuk Ligro.
11: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat.
1: Harus dan sehat. Ligro. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
0: Terima kasih.
11: Oke, terima kasih ya.
0: Sama-sama Pak Dwiki.
11: Bobo dulu.
0: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
0: Oke. Waduh.
7: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
0: Tapi ya, ojo lali buka buka pagar dulu. Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
0: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi
1: okay.
0: Yuk. Ada bidadari yang terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki
0: Darmawan. Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 satu satu tiga empat lima dan duanya nggak tahu kemana.
1: Ya kita cari dulu.
0: Oke, sebentar sebelum kita lanjutin ngobrol, kita
1: harus sapa-sapa dulu Mas. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby
0: dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikandan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor. Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam
0: tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya
0: iya dong. Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang
1: iya, aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati.
1: Betul.
3: Musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
3: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh iya.
0: Gitu ya.
3: Film apa? Terus, seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasananya nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: ngisi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke.
2: Amin.
1: Oke,
3: kalau gitu terus berkarya.
2: Amin. Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih. Thank
3: you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
4: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icu.
4: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
4: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah, apa, kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro, sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
4: Halo, Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro Ben.
0: Ligro.
4: Oh, Negro.
0: Ligro.
4: Ligro. Halo, Ben Negro.
0: Ya, oke, halo.
2: Halo.
4: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
4: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
5: konten
4: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke. Siap, itu aja.
4: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
4: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi.
4: Itu okay. Aja.
1: Gitu. Siap. Oke, Icut.
4: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
4: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
4: Yang cowok siapa? Bam ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
4: kami udah lupa, dah karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di mana?
4: Siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
4: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu penyiar kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
4: Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
4: Terus ada Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
4: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
4: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Oke.
4: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RX Pusat Gwana C ada Bang Arso ya. Semoga selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih,
0: Amin.
1: Icut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
2: Iya, sebagai host ini.
0: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
2: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Ya, saya mau tahu nih, satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak, ya.
6: Siapa itu ya, yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas Adi,
6: selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh gitu. Oh.
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk
1: Baik. Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu di Solok dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agen rilisan
2: Didaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
5: Iya. Sama lah.
2: Sama.
0: Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
5: Oh itu Leo.
2: Leonardo.
1: Nama panjang?
5: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo. Jahat.
0: Mas Adi enggak
2: bisa jawab loh.
0: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
2: B1 apa?
1: Jangan terus jadi amnesia.
2: Nanti masih kaset ini.
5: Kebanyakan jawab.
0: Iya, kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
2: Kaset.
0: Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B, ya?
0: Side urutan B. Pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.

0: juga sudah.
1: Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
0: Ya, Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
1: Album.
0: Album.
2: Album. Pesta Indah.
0: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
1: Pinter.
0: Pinter Mas Agam.
1: Oke, oke, oke. Lanjut.
0: Pertanyaan keempat.
1: Pertanyaan keempat. Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul Nama Dia Sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
1: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
0: Yeah.
1: Judul satu judul lagi lainnya.
0: Mas Hendy langsung ketawa.
2: Dapat cengeng enggak?
0: Dapat. Tahunya enggak dapat cengeng. Ya, cengengnya
2: ya pasti yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
0: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Ali.
0: Wes kasih to tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu.
3: Ingat budget itu.
1: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
0: Diriku. Oh. Ingat Mas.
2: Na na na na na na ada ya.
0: Iya kan.
1: Oke, terakhir.
0: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
3: Bangka.
2: Bangka Belitung kan?
1: Iya.
0: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
3: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
1: Oke, okay, berarti lumayan loh ya. Bener 1 2 bener 3.
0: Bener 3 loh, lumayan. Okay.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
0: Hebat nih.
1: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata sih.
1: Harus didata ya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
3: Makna bersenandungnya ya.
0: Makna senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligrop, mau ada vokal nggak ntar?
0: Nah
1: tuh.
0: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
3: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
1: nggak usah ya.
0: Tetap dengan ya seperti ini ya,
3: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
0: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya. Lebih.
3: Untuk konser ya.
1: Oke, siap.
0: Seru.
2: Maknanya Mas Adi tadi.
1: Mas Adi maknanya.
0: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
4: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
1: Ekspresi ya.
4: Senandung.
0: Iya.
4: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
1: Oh gitu ya.
4: Itu lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
0: gitu
4: dari serak.
0: Ya. Sudah terjawab
1: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
0: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Ya. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
0: Banyak sukanya ya pasti ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
3: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena, wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke.
1: Siap.
0: Oke sudah terjawab.
1: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
0: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya tuh trio instrumental. Kalau ada vokal nanti pas untuk di konser.
1: Off air ya di konser.
0: Off air.
3: Konser bikin konser di Lampung.
1: Oke,
0: iya, di Lampung tuh Bang Leman.
1: Biar Bang Leman nyanyi.
0: Ya betul.
1: Dari Icut sudah berapa album yang dihasilkan dan oleh selain Ligro. Bermusik apa profesi dari masing-masing
0: di luar personil
1: Ligro?
2: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
0: Liwar judul.

0: sebetulnya. Okay. Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas, dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
1: Ya. Profesi saya ya. Gitaris, musisi.
0: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
1: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
0: Wih, ini Badamar ikutan nih. Lain. Apalagi Mas ada lagi kan?
1: Apa enggak ada aku?
0: Lo kan ngajar.
2: Ngajar di Farabi. Oh,
1: ngajar,
2: iya,
1: ngajar bagian dari
2: musik ya.
1: Musik saya pikir. Dia ngajarnya juga ngajar ya. Gitar kan.
0: Ngajar oh, gitar ya. Di Farabi Music School.
1: Sudah 25 satunya. Tahun loh, 26.
0: Wih, mantap.
2: 26 tahun.
0: Ini salah satu seniornya di senior Farabi Music School. Senior Farabi.
1: 26 tahun.
0: Hebat. Sama. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
0: Drummer band Gigi
2: salah sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
0: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
0: mantap.
2: Berbeda
0: jadinya. Siap.
1: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
3: Mas Adi.
0: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
4: Kalau saya musisi lah.
0: Iya.
4: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
0: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
2: Sudah lah ya.
0: Mas Adi silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
2: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
0: lagu ciptaan
2: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan Berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau gak salah.
1: Iya.
2: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh gak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
1: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
1: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama. So,
2: surprise juga sih apa RRI mau ngundang Ligro.
1: Wah. Wow. Oh, iya dong, orang-orang iya. Top keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah iya. Musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Pasti, amin.
2: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energi.
1: Betul, Mas.
2: Setuju. Ya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar.
1: Liwar.
2: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
2: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Siap. Amin, pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
1: apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke.
4: Okay.
2: Ya. Penari ular.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan ya. Di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya enggak besar. Kan biasanya bising kalau enggak nyampe. Kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya enggak apa-apa, entar lama-lama senang.
1: Pasti akan terbiasa. Weh, mantap
2: bisa
1: ini
2: ya. Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Amin.
0: Ya, baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan Pasar malam ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila
2: dan Pasar malam ini.
3: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
5: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
6: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
7: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
8: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
9: Kiu-kiu dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Kita kembali di Senandung Malam di Denpasar malam ini. Dan tadi barusan kita dengarkan Ruang Rindu Nasional dengan host Aita Purnamasari dan Yudi Ismail, kemudian bintang tamunya ada Lindro. Untuk malam ini di Senandung Malam dan Pasar malam ini, kami hadirkan lagu-lagu apa ya? Maunya apa? Boleh langsung telepon di line teleponnya di 0361-222-161 yang dari tadi sudah berbunyi. Kita angkat ya. Halo, selamat malam.
10: Malam kembali, Bung Wandi.
9: Hai, selamat malam, Bung Wandi di sini.
10: Kalau di sini nuansanya beda dengan yang tadi gitu.
9: Nuansa gimana? Oh,
10: kalau yang tadi? Terus terang saya nggak terlalu ini kalau aliran jazz musik gitu ya.
9: Oh iya. Iya,
10: iya, jadi makanya dibagi jadi pendengar setia aja gitu.
9: Makanya tadi nggak naik kayaknya ya?
10: Ya memang sengaja nggak ini gitu. Dari awal aja sudah ini, saya begitu ada informasi kalau Ligro ini nanya bintang tamunya, terus saya buka anunya semua gitu.
9: Oh iya, iya.
10: Baik FB-nya maupun IG-nya gitu, maupun kumpulan albumnya gitu, lagu-lagunya, atau maksudnya musiknya gitu.
9: Ya.
10: Gitu-gitu-gitu aja ya namanya gitu. Benar kata Mbak Dinda tadi itu. Ya, kalau untuk soundtrack film seperti horor itu pas gitu. Iya, warna musiknya gitu ya.
9: Iya. Back sound, jadi back sound gitu ya.
10: Iya, jadi back soundnya gitu.
9: Siap, mau request lagu apa? Mau Ngandi Yudhistira?
10: Dari Masih Fortis ya, ya. Untuk apa lagi?
9: Siapa?
10: Masih Fortis ya.
9: Judulnya?
10: Untuk apa lagi?
9: Untuk apa lagi?
10: Coba. Mas, versinya Fortesia ya.
9: Fortesia untuk apa lagi ya?
10: Iya.
9: Oke, coba saya cari ya. Fortesia untuk apa lagi? Deddy Dores apa Fortesia?
10: Fortesia.
9: Ternyata ini lagu Deddy Dores ya, untuk apa lagi itu ya?
10: Betul, betul.
9: Fortesia itu 4 gitu atau gimana?
10: Betul. Oh. Kalau anunya soundtrack anunya di situ, albumnya di situ 4 gitu ya.
9: Okay.
10: Ada gambar gitarnya juga.
9: Iya, ini. Gitu ya, ada gambar gitar ya. Di sini enggak kelihatan sih gambarnya, namanya aja.
10: Harus jelas lah, masa enggak aja ini.
9: Enggak. Kan ada tulisan aja. Di sini ada. Fortesia, kok nggak ada sih Fortesia ini? Coba lagi ya. Yang ada Deddy Dores malah. Kayaknya pernah di request nggak? Nggak ya?
10: Belum pernah.
9: Soalnya ini nggak.
10: Lagunya ada itu.
9: Ada ya, cuma di koleksi di perusahaan dan pasar. Yang ada malah di sini untuk apa lagi, Utaliko Mahua. Kemudian, benar kan ya? Itu sama ya lagunya kan ya?
10: Iya betul, tapi ini kan yang lagi viral gitu.
9: Lagi viral. Fortesia, benar Bung Andi, saya tidak menemukan Fortesia.
10: Oh iya, kalau tidak menemukan nanti jadi PR aja gitu.
9: Iya boleh ya. Nanti saya info ke MD untuk coba. Coba yang pilihan lain boleh?
10: Nah, kalau apa tuh? Gimana nih? Banyak sih alternatifnya ini hubungan di kalau lagu saya tuh koleksi
9: iya,
10: gitu
9: koleksinya
10: ya.
9: cakap
10: iya. Tapi kalau misalnya tidak ditemukan ya mau lipan lagi. Nah gimana kalau Elegi esok pagi dari Nipora?
9: Elegi
10: esok pagi
9: dari
10: Nipora.
9: Nifora ya. Okay. Coba.
10: Ada itu.
9: Oh ada. Versi ya. Rock kayaknya ini.
10: Iya, tapi kan itu ya agak lagunya sebenarnya slow gitu.
9: Slow rock ya. Ya, okay. Coba.
10: Ya, berarti itu sudah ready gitu bunganya.
9: Sebentar, ini dia. Coba saya pilihkan ya.
10: Oke. Lagunya ini dibingkiskan. Akhir apa? Ya, betul.
9: Oke, nah kalau ini ada.
10: Lagunya saya bingkiskan untuk semuanya aja tanpa terkecuali hubungan dia. Okay.
9: Siap.
10: Ya nanti mobilisasi sama saudara kita yang di belakang itu.
9: Boleh. Siap. Ya, oke. Okay. Ditunggu lagunya Bung Andi. Sehat selalu.
10: Siapa di sana Bung Andi?
9: Saya berdua dengan Mas Febri, tapi Mas Febri itu nggak pernah ngantuk soalnya, kecuali setelah pulang mancing dia baru ngantuk ya Mas Febri.
10: Kira-kira sama Bung Wayan gitu.
9: Oh iya, Pak Wayan off hari ini. Biasanya emang sama Pak Wayan ya, makanya tumben nih hari Rabu dengan Mas Febri. Oke, Bung Andi, terima kasih banyak. Nanti lagunya ditunggu ya. Oke, waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Bung Andi Yudhistira. Sekarang dengan siapakah? Kayaknya penghuninya pada tidur ini. Tidur gak ya penghuninya? Halo.
11: Halo, selamat malam.
9: Selamat malam Bu Indi.
11: Malam Bung Andi, sehat Pak?
9: Sehat, gak 5 watt?
11: 100 watt.
9: Awis. Kayaknya udah tidur tadi nih ya.
11: Tadi belum.
9: Oh,
11: tadi
9: belum.
11: Ada pasien.
9: Woi, pasien.
11: Ini oh, pasien okay. Jam 11 pasien pulang.
9: Oke. Okay. Berarti ini perawat atau dokter atau gimana Bu ini?
11: Dokter cinta.
9: Aja. Hei. Ngeri ya.
11: Dokter cinta.
9: Itu kayak lagu dangdut, dokter cintaku,
11: neng.
9: Tahu saya lagu dangdutnya. Biasa Mas Anwar nih yang.
11: Hah? Di Anwar. Lagu apa sekarang?
9: Lagu barat sebenarnya, tapi untuk malam ini karena cuma 40 menitan gitu, boleh lagu apa aja lah. Boleh barat.
11: Jadi kan For a Good Time.
9: Siapa?
11: For the good time.
9: Dari siapa Bu?
11: Siapa itu ya? Gak tahu. Kayaknya siapa ya?
9: Coba for saya cari dengan judulnya siapa sama ya? Siapa? For
11: the good time.
9: For the good time. Good time. Lagu lama berarti?
11: Lagu lama.
9: For good time. Yang mana ini? Perikumu.
11: Iya.
9: Benar?
11: Perikomo. Benar. Perikomo. Rasanya di ujung lidah tuh udah bilang kue perikomo.
9: Ini benar. Yang ini Bu.
11: Iya. Perikomo.
9: Oke.
11: Oke, Bu.
9: Siap. Oke.
11: Salam-salam. Bukan berapa naik ya?
9: Belum.
11: Baru ini sama Pak Andi Yudhistira.
9: Pak Andi Yudhistira jauh-jauh tuh loh. Mampirnya.
11: Beliau. Yang di Bali belum.
9: Iya, beliau senang. Saya juga senang nih.
11: Rumah.
9: Uji nyali kalau dengan Bu Andi Yudhistira nih. Karena lagu-lagunya. Kenapa? Lagu-lagunya yang saya harus apa menambah edukasi lagu-lagu spesial buat Bung Andi Yudhistira.
11: Lagu apa beliau di request?
9: Ada Nivora. Nanti kita dengerin lagu lagu Elegi Elegi Esok Pagi dari Ebit di cover ya penyanyi Nivora itu.
11: Cover ulang?
9: Bagus sih. Pernah request
11: kalau ini itu dah ya. Itu.
9: Boleh, siap.
11: Salam buat Pak Andi Yudhistira, Bu Parida di Palu, Bu Dayo Seli, Bu Ayu, Bu Janora, Bu Batika, Bu Ani Gunung Talang, Kemas, Pak Putu Bendeste, Mas Bro Adirai, Anwar, macet lah sampai sini, Wiji Tokyo, biar yang lain bisa masuk.
9: Siap.
11: Ya, jangan banyak-banyak ya.
9: Boleh. Siap.
11: Semua. Bujana Uraina.
9: Kata siapa Dharma tadi ketemu Bu Indi tuh loh, olahraga.
11: Tadi Dharmanya ke Puspom ya?
9: Kan tadi ketemu sore.
11: Ketemu di mana?
9: Di sini dengan saya maksudnya.
11: Oh,
9: cerita kalau Bu Indi olahraga.
11: Oh. Lagi
9: dengan banyak orang sekarang. Di Mengwi ya?
11: Hah?
9: Di mana? Mengwi?
11: Di Puspom.
9: Puspom ya.
11: Ya, pemecah muri parah dulu 11 juta.
9: Wow, keren.
11: Ih, 11 juta, 11 ribu.
9: 11 ribu peserta gitu?
11: Iya, 11 ribu peserta pemecah.
9: Bu Indi di depan gitu?
11: Minyak paras.
9: Bu Indi di depan gitu.
11: Jejer baris berapa tuh? Ais. Di depan tapi jejer panjang.
9: Oh iya, mantap lah. Oke, Bu Indi, ditunggu lagunya.
11: Iya.
9: Biar
11: ayo, Bu Indi ikut yoga yuk.
9: Hah?
11: Ikut nanti ulang tahun ini, ulang tahun RRI, nanti kita yoga bersama seluruh yang mau ini, yang mau ikut.
9: Wih, mantap. Bisa nih, bisa diinfo ke Capsta, kepala oh? Ini. Oke, okay. Siap meramaikan ya.
11: Meramaikan.
9: Siap Bu Indi, ditunggu ya, sehat selalu.
11: Iya, buat Bu Resmi juga lu.
9: Bu Resmi.
11: Bu Resmi selamat malam, ayo. Bunda aku paling setia tuh, paling paling tuh.
9: Iya.
11: Kartika juga.
9: Bu Kartika nggak iya. Disapa?
11: Bu Kartika juga.
9: Udah ya.
11: Jawati. Gurumu, mempukunku. Oh, gambar.
9: Siap-siap. Oke, okay. Baik.
11: Ya, buat semua-semua ya, Bu.
9: Oke. Okay.
11: Bulan hati-hati, matuga.
9: Oke.
11: Oke, beri juga.
9: Iya, siap.
11: Selamat malam. Besok mau nanti siaran ya?
9: Iya. Kamis siaran malam.
11: Oh, besok. Ya, besok.
9: Oke. Okay.
11: Panjang ceritanya besok. Bro, rumpi-rumpi.
9: Siap. Bu Indi.
11: Ya. Oke,
9: okay, terima kasih.
11: Bye.
9: Baik, terima kasih Bu Indi. Kita angkat langsung penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
12: Halo, selamat malam.
9: Selamat malam.
12: Dengan Bung Benijo.
9: Oi, Bung Benijo. Bung Benijo tadi kayaknya saya dengar sayup-sayup di ruang rindu ya.
12: Masalah iya so?
9: Enggak ya, berarti salah berarti saya dengar.
12: Itu penelpon kedua tadi habis Pak Albert.
9: Oh ya benar berarti kan. Lemes banget kayaknya Bung Benijo.
12: Enggak juga sih.
9: Oh enggak juga, oke. Okay. Masih makan kayaknya.
12: Ini sudah penelpon keberapa nih? Soalnya baru monitor ini Mas Wandi.
9: Yang ketiga.
12: Pertama Ibu Farida palingan atau?
9: Bukan, Bung Andi Yudhistira.
12: Terus yang kedua siapa?
9: Bu Indi.
12: Oh, berarti Bung Benijo ketiga ya?
9: Iya.
12: Oh, ya Bu. Iya, mendingan ketiga daripada nggak sama sekali.
9: Berarti dapat apa ini? Hadiah.
12: Hadiah donat. Kita pun sama Sari. Donat. Dapat donat.
9: Kayaknya dagang donat kayaknya itu pun sama Sari. Oke, okay, Bung Benijo mau request lagu apa?
12: Oh, ya so pasti Western Manja.
9: Iya.
12: Judulnya ini aja ya, kalau boleh. Apa lupa lagi ini apa? dari Michael Babel Home.
9: Oke,
12: okay. Aman lagunya Mas Wandi?
9: Aman ada.
12: Oke, okay, Mas Wandi yang tugas tetap semangatnya, tetap dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala dalam untuk keluarga sehat.
9: Oke, okay.
12: Kita menyapa Ibu Indi yang selewat tadi ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Yeah. Ada Pak Andi di Batam juga. Terus ada Ibu Janura, Ibu Yuni, Ibu Kartika, Cikuriak Jakarta. Terus siapa lagi ya? Ken Arok, dalam sehat. Ada Bung Leman juga ya di Lampung. Dan seluruh fans tanpa terkecuali. Paling akhir ada Widi Made di Tokyo Jepang. Bos.
9: Kalau Pak Widi itu jangan panggil Mas. Beli Widi.
12: Widi.
9: Beli Widi Made.
12: Ade, saya dia kan orang Bali, orang Bali kan Made betul.
9: Oke. Okay.
12: Di Tokyo Jepang. Itu aja Mas Wandi, makasih.
9: Oke, okay, siap. Ditunggu lagunya.
12: Siap.
9: Oke, okay. Baik, terima kasih Bung Benijo. Sekarang kita angkat penelpon yang ini. Kayaknya ini ya baterainya full, ini alkalin kayaknya. Karena saya tadi sayup-sayup dengar di Ruang Rindu setelah Ruang Rindu Nasional kan ada Ruang Rindu Jakarta tuh. Itu kayaknya iya, naik juga kayaknya.
11: Iya dong.
9: Karena oh, baru di sini baru masih muterin Kilo Pancasila. Ternyata
11: tahu, tapi kira-kiranya tahu karena Denpasar setelah Jakarta berlanjutnya gitu kan. Jadi tetap ke Jakarta dulu. Masih ke Jakarta lanjut setelah lagu di play baru pergi ke Denpasar gitu.
9: Wow.
11: Iya, baterainya masih full bed memang masih kalian beda kan baterai kalian.
9: Wow.
11: Bukan baterai yang ece-ece.
9: Benar, gitu. Bukan baterai yang gratis dari itu mainan tuh kan ada yang gratisan tuh.
11: Betul, ini masih bertahan 2-3 jam ke depan masih bertahan.
9: Belum lagi nanti saya dengar nih di mobil pasti request dengan kalau malam kayaknya ini ya si Fajar ya Fajar.
11: Malam ini sepertinya dini hari nanti sepertinya Fajar sih.
9: Iya.
11: Karena kemarin karena tadi sudah Lukman. Sampai jam 00 kayaknya Fajar.
9: Oke.
11: Kalau enggak Fajar ya mungkin itu apa yang junior-junior.
9: Siap, Teh Dinda mau request lagu apa?
11: Callum Scott.
9: Siapa?
11: Callum Scott.
9: Callum Scott. Oh.
11: You are the reason.
9: Bentar. Callum Scott.
11: Callum Scott.
9: You are the reason. Ya ada Wisan, oke.
11: Ada. Intronya dong. Itu syarat utama.
9: Ya siap. Ini masih nyeri-nyeri. Oke, ini dia kayaknya. Bentar. Ini ya.
11: Oke.
9: Okay. Cukup. Otri. Nanti soalnya kebanyakan.
11: Oke. Oke, okay. Nanti kalau berhati-hati, kalau sempat monitoring nanti tetap hati-hati lah pokoknya begitu ya.
9: Biasanya kalau nggak monitor tuh karena ngebut aja sih. Matanya udah 5 watt kata Bu Indi.
11: Udah 5 watt gitu ya, tapi jangan dipaksa. Kalau udah 5 watt jangan dipaksa, oke?
9: Okay? Iya, maksudnya dipaksa nyari parkiran gitu di pinggir tol gitu sebelum masuk tol. Nah, di situ udah pakai alarm 15
11: ya,
9: menit.
11: Ya, sebentar lah gitu kan, parkir sebentar, jangan sambil jalan tapi ya.
9: Kalau sambil jalan berarti saya naik itu yang
11: iya. Yang roda dua
9: ya? Ya bukan, yang otomatis jalan sendiri. Ada drivernya, maksudnya di depan.
11: Iya, ada drivernya.
9: Paham. Oke, Teh Dinda. Siap, ditunggu lagunya, Teh Dinda.
11: Thank you, malam, bye-bye.
9: Oke, bye. Siap. Masih dengan Wan di sini, yang pengen request silakan request. Aduh. Ya, sepertinya WhatsApp saja yang bunyi ya. Halo, selamat malam.
13: Halo, selamat malam, Bang.
9: Iya.
13: Wandi.
9: Oh, iya, benar.
13: Waalaikumsalam. Selamat dini hari.
9: Iya, Mbak Ayu. Sehat. Tadi masuk ya. Juga enggak sih?
13: Saya tadi enggak masuk karena kita pulangnya sudah tadi karena kita perjalanan jauh. Saya sempat bentar dalam mobil, cuman dalam mobil agak gak nyaman aja ya, monitor aja. Baru dari ini, dari bagian selatan. Sama suami ada acara, dipanggil di sana ada undangan.
9: Woi, kayaknya sering banget undangan ya.
13: Bulan haji nih, oh, banyak undangan ya.
9: Undangannya haji atau nikahan sih?
13: Nikahan. Oh, gitu iya kan. Jadi kan namanya bulan haji, bulan baik ya. Jadi banyak yang menikah. Jadi harus siap-siap amplop yang banyak.
9: Benar. Nanti saat ini si siapa? Siapa sih nama anaknya, lupa kok.
13: Fatimah.
9: Ah, saat Fatimah nikahan udah langsung tuh yang kemarin kita undang datang tuh pasti datang dia.
13: Gantian. Jangan dulu, dia bilang dia mau jadi dokter dulu.
9: Oh, oke. Okay. Ya maksudnya nanti kalau sudah waktunya gitu.
13: Sudah waktunya, insya Allah diberikan kesehatan ya.
9: Amin. Oke.
13: Okay. Ya Bang Wandi, saya pengen dengar lagu dari Arwana.
9: Judulnya?
13: Lagu ini udah lama juga sih, Lamunanku.
9: Lamunanku, ini salah satu grup band yang saya suka itu.
13: Iya, ada Kunanti juga di lagunya, terus ada Angsa.
9: Kalau yang itu baru favorit saya. Itu pasti kalau saya siaran siang atau ini saya putar tuh, karena kan nggak ada request kan jadi.
13: Iya, tapi semalam ini saya pengen denger Lamunanku ya.
9: Oke, okay. biar gimana? Biar ngelamun atau gimana?
13: Enggak juga sih, lagi pengen denger aja lagu itu ya, Arwana.
9: Arwana, Lamunan. Yang ini ya?
13: Ya, Lamunanku tadi sih. Ya, udah. Oke. Okay.
9: Harus ada ya, bukti kata Teh Dinda.
13: Oh iya, intro. Intro.
9: Oke, okay, siap. Okay, ditunggu
13: Pak
9: lagunya.
13: Wandi, salam buat Pak Widi di Tokyo. Lagi sakit ya, beliau sakit udah 2 hari.
9: Waduh, semoga cepat sembuh ya.
13: Ya, beliau informasikan ke saya tuh kemarin gitu, saya baca WA-nya tadi gitu ya, tadi pagi.
9: Iya.
13: Oh, memang beliau selalu sehat di sana bersama istri dan juga anak-anak beliau. Cepat pulih ya. Bu Janura yang paling senior di Denpasar, terus ada Bu Resmi juga, Bu Shelly. Tadi ada Pak Benicio. Oh ya, saya rangkul aja ya, selalu apa Kak Sanggulan.
9: Okay,
13: cuma okay, semua tanpa terkecuali buat Bang Wandi, saya selalu. Dan buat ayahnya Fatima yang lagi persiapan untuk tidur karena beliau capek nyetir ya. Iya, perjalanan jauh, beliau bawa motor, bawa apa namanya, kendaraan sendiri. Bawa mobil sendiri, membelas selalu sehat. Buat Bang Wandi, terima kasih ya. Assalamualaikum, okay, selamat malam.
9: Siap, waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Sudah ada penelpon 5 ya. Sudah benar ya, 5 ya. Bung Wandi Yudhistira dengan elegi esok pagi dari Nivora. Saya akan hadirkan buat Anda. Kemudian juga ada Bu Indi, For the Good Time dari Perikomo, dan Michael Bublé dengan Home. Buat Bung Benny Jo, Teh Dinda dari Kolom Scott dengan judul You Are the Reason. Kan terakhir Mbak Ayu ya, Lamunanku dari Arwana. Wais, lagunya cakep-cakep dah malam ini ya. Oke, okay, spesial buat Anda. Mudah-mudahan cukup nih ya waktunya. Masih dengan Wandi di sini, dan mudah-mudahan kalau yang gak bisa masuk, besok saya akan hadir kembali. Tenang, saya hadir hari Kamis ya. Ditunggu ya lagunya. Saya hadirkan buat Anda Nivora.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Dan pasar.

Jalan kaki menjadi olahraga alternatif bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan atau aktivitas di belakang meja. Selain mampu membakar kalori, berjalan kaki juga dapat secara efektif meningkatkan suasana hati. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal Archives of Internal Medicine menyebutkan, orang dengan depresi yang rutin berjalan kaki setiap hari akan mengalami perbaikan kondisi layaknya pasien yang mengkonsumsi obat-obatan. Bahkan, efek positif yang dihasilkan dari jalan kaki berlangsung lebih lama dibandingkan dengan efek obat dalam pengobatan depresi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan pasar malam.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

dari Jalan Hemork nomor 70 Denpasar. Ternyata kok lagu terakhir itu lagu yang buat kita joget ya tengah malam. Ini request dari Bu Resmi ya. Bu Resmi harus tanggung jawab nih, udah melek nih kita. Udah makin panas ini, harus terus diputerin lagu. Oke, Bu Resmi, malam Bang Wandi masih bisa request lagu On the Floor dari Jennifer Lopez. Makasih Bang Wandi atas waktunya. Ntar pulang hati-hati ya. Sekarang salam buat Bu Janura, Bu Farida, Bu Indi, Pak Sandi, Bung Beni Jo, Bu Ani Gunung Talang, Hage Mas, Bu Dewati, Bu Kartika, kemudian juga ada Bunda Yos, Tete Dinda, Bu Wiga, Bu Ayu, Pak Widi, Kenaro, Anwar, Pak Putu Bendesa, kemudian juga ada Pak Abdul, Pekak Sanggulan. Pak Abdul udah ini ya, berarti sekarang Pekak Sanggulan aja ya. Dan semuanya Bang Andi, good night. Bye, thank you. Oke. Okay. Baik, terima kasih untuk semuanya. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Bu Janura ternyata masuk tadi ya. Tadi enggak sempat keangkat kayaknya ya. Bu Janura, mudah-mudahan besok kita ke ini ya. Bisa masuk ya, Bu Janura. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Mbak Ayu di Maluku, kemudian Teh Dinda di Bogor, Bung Beni Jo, Bu Indi, dan Bung Andi Yudhistira di Bengkulu. Kita waktunya pamit dan terima kasih untuk segalanya untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa tutup pintunya ya, terutama gerbang, jendela dan pintu utama. Dipastikan terkunci dan dipastikan tidak ada orang yang akan bisa masuk. Kita ketemu lagi besok. Mudah-mudahan sehat selalu buat kita dan sampai jumpa.

tanah air, dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini sangat erat kaitannya dengan yang tadi sudah disebutkan dengan ajaran Trihita Karana, yaitu tiga penyebab kebahagiaan dan keharmonisan hidup, yaitu meliputi perhayangan, pawongan, dan palemahan. Di mana perhayangan ini hubungan yang harmonis dengan Tuhan yang harus kita terapkan. Kemudian pawongan, hubungan harmonis antara manusia dengan manusia itu harus kita saling menjaga. Kemudian palemahan, di mana hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan. Nah, di sinilah hubungan kita hubungan alam dengan lingkungan kita harus menerapkannya dengan sesuai dengan ajaran konsep Trihita Karana yang sudah kita lakukan. Nah, di dalam perspektif Hindu, jadi menjaga lingkungan itu merupakan bagian dari pelaksanaan dharma. Nah, dan bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi ketika kita melakukan menjaga lingkungan ini, itu adalah bagian dari pelaksanaan dharma kita. Nah, kalau kita ketahui dalam ini dasar-dasar ekotologi dalam kitab sucinya, dalam kitab suci Hindu itu ada alam adalah sebagai manifestasi Tuhan, kemudian ada keharmonisan dengan alam, kemudian bumi sebagai ibu, kemudian larangan merusak alam, kemudian konsep yatnya dan keseimbangan alam. Nah, kalau kita ketahui, nah di dalam keharmonisan alam dengan alam, jadi di sana disebutkan ada Rigveda 10.191.2 Sat Iyam Sadwayam. Nah, di sana berjalanlah bersama, berbicaralah bersama dalam keharmonisan. Jadi seloka ini mengajarkan agar manusia itu berjalan bersama, berpikir bersama, dan saling bekerja sama dalam menciptakan kehidupan yang damai serta keseimbangan, baik dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Jadi seloka ini tidak hanya mengajarkan mengajarkan keharmonisan antara manusia, tetapi juga harmoni dengan seluruh ciptaan termasuk alam lingkungan. Nah, kemudian ada larangan merusak alam. Jadi di dalam Manusmriti 4.56, nah itu seloka ini mengajarkan bahwa manusia tidak mencemari air, merusak tumbuhan, maupun melakukan tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Melalui ajaran ini,

0: Hindu menanamkan nilai tanggung jawab moral untuk menjaga alam sebagai bagian dari pelaksanaan dharma dan keharmonisan hidup kita. Nah, ajaran ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu Hindu itu telah memiliki etika lingkungan yang menekankan bahwa pelestarian sumber daya alam. Yeah, jadi seperti sekarang kan sudah ada namanya TPS 3S, jadi kan sudah bisa mengelola di sana seperti itu. Kemudian dalam konsep yatnyanya, jadi di sini bagaimana kita bisa menyeimbangkan dengan alam. Dalam Hindu itu manusia memiliki kewajiban untuk melakukan yatnya. Nah, itu atau pengorbanan suci sebagai bentuk timbal balik kita kepada alam dan Tuhan seperti itu. Jadi di dalam Bhagavad Gita 3.14 yang disebutkan anad bawati butani. Semua makhluk hidup berasal dari makanan. Jadi sloka ini mengajarkan bahwa manusia harus menjaga keharmonisan dengan alam dan bersyukur kepada Tuhan karena seluruh kehidupan ini saling berkaitan dengan keseimbangan kosmis. Jadi makanan berasal dari hujan. Hujan berasal dari yatnya dan yatnya berasal dari dharma. Ini menunjukkan adanya siklus keseimbangan kosmis antara manusia, alam dan Tuhan, kan seperti ini. Jadi di dalam ajaran ekoteologi, di dalam ekoteologi Hindu ini, jadi kita memandang bahwa sebenarnya dari Hindu itu kita sudah mempunyai banyak perspektifnya seperti ini.
1: Inge, susuma niki Bu Ayu niki tadi sampun memaparkan terkait dengan topik perspektif ekoteologi dalam Hindu. Inge, mungkin Pak Komang mau menambahkan, silakan nika.
2: Inge, terima kasih Mbak Yeni. Selamat pagi mendengar Radio RRI Singaraja dimanapun berada. Semoga di pagi hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Baik, terima kasih. Tadi Bu Ayu sudah memaparkan bagaimana tentang perspektif ekoteologi Hindu. Nah, di sini dia akan menambahkan sedikit tentang nilai-nilai ekologis dalam ajaran Hindu. Nah, di mana di sini terdapat bagian dari nilai-nilai ekologis dalam ajaran Hindu yaitu ahimsa. Di mana ahimsa itu adalah tanpa kekerasan. Nah, dalam konsep ahimsa, di mana ahimsa itu mengajarkan bagaimana sikap tanpa kekerasan. Nah, sikap tanpa kekerasan itu terhadap semua makhluk hidup, baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan. Di dalam ajaran agama Hindu, ahimsa menjadi dasar moral untuk menghormati kehidupan, di mana di sini untuk menjaga kedamaian serta memelihara keharmonisan antara manusia, alam dan seluruh ciptaan Tuhan. Yang kedua itulah tatwamasi. Nah, di mana tatwamasi itu adalah konsep ini berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari ajaran ini dapat diwujudkan melalui sikap saling membantu, menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, serta menanamkan rasa cinta kasih terhadap semua manusia dari seluruh ciptaan Tuhan. Yang ketiga adalah Trihita Karana, di mana tadi Bu Ayu sudah menjelaskan apa itu Trihita Karana. Nah, dalam konsep Trihita Karana ini kita mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan dan keseimbangan antara prahyangan, hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, pawongan, hubungan manusia dengan sama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, disinilah kita dalam perspektif ekoteologi Hindu ini yang perlu kita jaga itulah hubungan harmonis manusia dengan lingkungan. Karena dimana di saat sekarang ini kan banyak kejadian-kejadian seperti banjir, seperti buang sampah sembarangan. Nah, disinilah kita sebagai umat manusia harus selalu menjaga keharmonisan manusia dengan lingkungan agar kita selalu hidup selaras. Nah, yang terakhir adalah nilai-nilai karma pala. Nah, dalam ajaran karma pala, dalam perspektif ekotologi Hindu, di sini mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia, nah, terhadap alam akan membawa akibat yang kembali kepada kehidupan itu sendiri. Nah, di mana kalau manusia berperilaku tidak menjaga lingkungan, nah, pasti akan menyebabkan sebab akibat seperti tadi itulah banjir atau longsor atau musibah-musibah yang lain. Nah, jadi di sini kita sebagai manusia bagaimana kita harus selalu menjaga keharmonisan dalam konsep ajaran agama Hindu lah Trihita Karana. Nah, di mana kita harus selalu menjaga keharmonisan antara Tuhan, manusia dan lingkungan. Mungkin seperti itu aja, Mani. Mungkin akan ditambahkan lagi kepada mahasiswa Ditiang yang PKL di Kantor Kementerian Agama Hindu dari staf pukuturan.
1: Silakan.
3: Baik, izin menambahkan Ibu. Mungkin sedikit perkenalkan dulu ya. Perkenalkan nama saya Kadek Krishna Arya Danurweda. Saya mahasiswa PKL dari Institut Empu Kuturan ya. Sedikit menambahkan dari sudut pandang era modern. Relevansi ekologi Hindu di era modern. Di tengah meningkatnya krisis lingkungan seperti pencemaran, pemanasan global, dan alih fungsi lahan, ajaran ekologi Hindu menjadi sangat relevan. Hindu mengajarkan bahwa pembangunan harus tetap memperhatikan keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Kesadaran ekologis tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban spiritual seluruh umat manusia dengan menerapkan nilai-nilai Hindu seperti Trihita Karana, Ahimsa, dan Yajna. Manusia dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan.
1: Iya, terima kasih sudah ikut menambahkan juga terkait dengan topik pembahasan pagi hari ini, perspektif ekoteologi dalam Hindu. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga RRI Denpasar dimanapun Anda berada, itu tadi sudah dipaparkan sama Bu Ayu dan juga Pak Komang ya, terkait dengan topik pembahasan kita pagi hari ini. Jadi silakan Eni kasih kesempatan untuk Anda semuanya yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin bertanya atau ingin menambahkan terkait dengan pembahasan topik, silakan. Kami tunggu Anda semuanya untuk bergabung bersama kami di 24644, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Izin Niki Bu Kade sarang Bapak Niki Wenten sedikit tambahan nggih. Saking Bapak Jero Maliarse kaitan niki terkait dengan topik. Nggih, menurut bapaknya topik ini berkaitan dengan ajaran agama Hindu seperti yang dibahas tadi, yaitu dengan Trihita Karana. Kaitan nggih tadi kan sudah dibahas kaitan niki, yang artinya implementasinya merupakan satu kesatuan karena saling berkaitan, bahwa Tuhan beserta manifestasinya sebagai pencipta alam beserta isinya memelihara hubungan baik dengan sesama dan menjaga kelestarian alam, itu berarti mengakui kekuatan di luar kuasa manusia, yaitu ide sang widyasa dan manifestasinya. Jadi sehubungan dengan itu, jagalah alam semesta beserta isinya untuk mencapai kehidupan yang baik, damai, kemudian sejahtera, jagad hita, kertera harje, mebekel, lan mesari. Dengan itu, kita ingat ucapan suci Waisudewa Kutubakam, yang artinya kita adalah bersaudara. Alam semesta adalah tempat berpijak untuk kehidupan yang baik dan harmonis. Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Jika ini disadari oleh para umat manusia, maka diyakini akan mencapai kehidupan yang rukun dan harmonis. Kenten Nike, enggih, suksuma Niki. Pak Juru Maliarse kita nih kenge sampun nyarengin semang mangkin sok semadat aturang tiang. Aingnya sebaton sani lianan durus niki sani arse jagi nyarengin. Dados niki munggah ring 24644 utawi ring WhatsApp kami ring 0811 3999790. Aingnya minum sampun wentos sani nyarengin. Aingnya tiang sangre dumu niki Om Swastiastu rahaja semang.
4: Om Swastiastu.
1: Aingge rahajeng semeng Ibu Januari Bali.
4: Narasumber Ibu Ayu sareng Pak Nyomar.
2: Nggih, selamat pagi Ibu.
4: Niki wau ampun tertarik iki yang dengar niki wau Bapak nyelesang tadi adanya hubungan perspektif ekologi Hindu dengan kan? Tapi di dalam kehidupan kita ini rasanya kita tidak lepas tidak putus-putusnya adanya seperti ahimsa, tatwamasi, tridakarana, nilai-nilai dari karma pala juga dan nah sehubungan keempat-empat ini ke tidak bisa dilepaskan, pasti ada hubungan tidak bisa dilepaskan. Lepas satu tidak kita tidak tercapai kedamaian kesejahteraan dalam dunia ini kan seperti ini kan pernah ahimsa ketika saya menyayang tidak bisa kedamaian-damaian tata masih aku adalah kau adalah aku ya makanya dia sama kita nilai kita dengan orang itu adalah kita adalah orang itu jadi ini tidak lepas dari tridakarana dengan ketuhanan kita selalu sembahyang rajin ya dengan kita sesama kita juga kan pawongan juga sesama teman-teman di sama-sama kehidupan dalam masyarakat ada kerjasama seperti ini kan jadi dengan kelemahan juga tidak kita harus menjaga lingkungan baik itu ya di dalam lingkungan ini pernah tumbuh-tumbuhan apalagi makin akannya ada tumpah wadiga ini kita jaga ini harus selalu taatilah demi untuk kebaikan kita bersama ya untuk melihara tumbuh-tumbuhan tadi jaga air, biar dewasa menyerap tidak supaya tidak ada jadi kebanjiran dengan nilai karma pala juga kita tidak lepas apa kita perbuat itu adalah kita hasilnya lah. Andika erat sekali hubungannya. Titi anak tertarik Dika wau Pak Oma dengan Mbak Ayu juga nyerasangi. Semua banget Dika tiang sarang seiring mantan Niki. Semua
2: sama Bu.
4: Sandi rayu raja ngirik.
1: Iya, semua Niki Bu Janura kita Niki ring awi dengan Bang Li. Semua dahat Niki sampai nyarengin. Enge malih Niki wenten semua tahun sani. Jagi nyarengin tiang sangre muali Om Swastiastu rahajeng semeng.
5: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Niki Pak Somo ring sangsit nggih.
5: Terima kasih Om Swastiastu selamat pagi. Apa namanya tadi sudah dijelaskan bahwa intinya bahwa kita harus mencintai lingkungan dan di seloka-selokara dikatakan atau ada ini bahwa kita mencintai karena semuanya berasal dari Tuhan. Latihan kita mestinya di sana karena kalau misalnya ini gunungnya bagus, makanya kita harus cintai. Orangnya baik, makanya harus kita cintai. Nanti pasti harus memilih, tidak bisa mencintai semuanya. Tetapi ketika para leluhur kita sudah membuat filosofi bahwa semuanya berasal dari Tuhan atau semuanya adalah Tuhan itu. Ada rumput itu juga punya atma, ada binatang punya atma, ada manusia punya atma. Atma itu adalah Brahma itu. Jadi semuanya adalah Tuhan. Kita mencintai karena semuanya adalah Tuhan. Harusnya begitu prakteknya. Kemudian kalau seperti sekarang nih di Bali nih banyak sampahnya sampai menjadi perhatian dunia internasional karena sampahnya banyak, mungkin tidak di Bali aja, di Indonesia secara umum sampahnya banyak. Berarti kalau tidak cinta itu kepada sungai, kepada ini sampahnya dibuang begitu saja, berarti ini komunis, ini nggak percaya bahwa dunia ini adalah Tuhan atau lingkungan ini juga adalah bagian dari Tuhan, itu bisa dikategorikan komunis. Ada yang menulis seperti itu. Itu jadi intinya mencintai alam ini harusnya praktek kita adalah sama dengan mencintai Tuhan atau berbakti kepada Tuhan. Itu praktek kita sehari-hari harusnya. Terima kasih.
1: Kantun nanti yang sangre ring 24644 utawi ring WhatsApp ring 0811 399 9790. Engge yen durung wenten saning nyarengin, mungkin bisa ditangkapi terkait dengan sharing dari Ibu Janura di Bangli dan juga Pak Suma. Durus niki Ibu Ayu lan Pak Komang, silakan.
0: Inggir, haju semang Ibu Janura, suk semua nih ke sampun akeh nih ke apa sarang nyimbrang gitu. Nanti di mana tentang ajaran Hindu itu kan banyak sekali di apa di dalam Trihita Karananya dan banyak sekali disampaikan juga. Nah kemudian dari Tumpak Wariga itu merupakan sebenarnya tadi kan sudah disampaikan sama ibunya itu merupakan sebenarnya bagian dari implementasi dari ajaran kita. Jadi kalau Tumpak Wariga kan juga bagaimana kita menghormati ya, menghormati, memuliakan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan manusia. Jadi sebenarnya dalam upacara ini kan menjadikan kesuburan. Maka dari itu kan kadang kita percaya bahwa ketika kita dadong-dadong nget-nget kan seperti itu kayak. Jadi biar
1: pengarah
0: jadi pengarah gitu. Jadi kan bagaimana di sana pengarah agar segala tumbuh-tumbuhan itu seperti buah dan yang lainnya itu bisa tumbuh lebih
1: dengan
0: banyak
1: subur.
0: Dengan subur dan subur. Untuk apa? Untuk kita
1: kesejahteraan hidup kita.
0: Untuk kita pakai yarnya juga kan.
1: Betul.
0: Apalagi sudah mendekati
1: hari raya.
0: Kan seperti itu ya. Jadi sebenarnya seperti itu sepertinya perspektifnya. Ya, maka dari itu kita sebagai umat Hindu yang harus menjaga, melestarikan alam ini. Kalau bukan siapa, umat kita sebagai umat manusia lah yang harus menjaga itu seperti Nike. Maka dari itu mari kita sebagai umat manusia yang menjaga keseluruhan alam dan lingkungan itu agar harmonis hubungan kita itu selaras. Jadi saling menguntungkan kan seperti Nike. Jadi kita menjaga yang memetik hasil dan lainnya kan siapa? Kita kan seperti Nike jadinya. Nggih, mungkin yang tanggapi dari Pak Somo. Mencintai Tuhan. Nah itu sebenarnya kita harus menerapkan Pak Sumo ini kan di Ananda Sewa Dharma. Jadi di yayasan itu saya tahu lingkungan di sana itu sangat bersih. Jadi alam dan sekitarnya itu tumbuh-tumbuhannya itu bertumbuh dengan kayak menarik itu, interesting. Jadi kita datang ke sana itu merasa nyaman. Jadi melihat padangnya yang hijau, tumbuh-tumbuhannya itu dia di sana itu menjaganya dengan mencintai seperti ini. Mungkin seperti ini ke Pak Somonya. Maka dari itu dia kesadaran spiritualnya itu sangat tinggi seperti ini. Gitu menurut
1: saya. Mungkin Pak Komang mau menambahkan, silakan.
2: Mungkin yang menambahkan sedikit karena tadi Bu Ayu udah begitu jelas menanggapi tentang Bu
1: Janura.
2: Bu Janura dari Bangli. Salam kenal Bu Janura ya. Tadi Bu-nya sudah banyak juga menambahkan tentang materi dari tiang berdua, di mana tadi ibunya tertarik tentang ahimsa. Nah, di sini ahimsa ini bagaimana kita diajarkan untuk tidak saling menyakiti. Nah, di dalam ajaran ahimsa itu kita bisa apa namanya memetik dari ahimsa itu bagaimana kalau kita itu tidak menyakiti seperti tumbuh-tumbuhan,
1: menebang liar,
2: menebang liar. Sekarang kan banyak di pegunungan atau di hutan-hutan itu penebangan liar.
1: Nggih, benar. Nah,
2: mungkin orang-orang yang seperti itu mungkin dia tidak paham dengan yang namanya ajaran ahimsa. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mau mementingkan risiko orang yang tinggal di bawah sana.
1: Nggih, dampaknya.
2: Karena kan, ya dampaknya kan banyak sekali seperti sekarang ini banyak di musim-musim hujan ini ya banyak yang tanah longsor,
1: banjir.
2: Contohnya seperti yang di Banjar,
1: di situlah
2: sebenarnya kita sudah apa namanya perlu kita jaga alam ini agar yang jadi korban itu bukan yang menebang, jadi orang yang tidak tahu apa-apa. Nah makanya dari situlah kita bagaimana harus selalu memahami dan menjalani ajaran ahimsa. Karena kalau kita paham, kalau kita mengerti dengan ajaran ahimsa itu, kita akan merasa hidup damai, tenteram dengan ciptaan Tuhan yang diberikan pada kita. Nah tentang apa namanya tumpak warige ya, yang disebutkan tadi dengan ibunya, sebenarnya ada hubungan erat dengan alam ini. Karena di mana yang tadi disebutkan Bu Ayunya kan istilahnya kaki-kaki danong gimah gitu. Ingat sebenarnya itu dah diingatkan pada umat manusia bagaimana manusia itu harus selalu menghormati dan mencintai alam semesta ini. Karena ciptaan Tuhan itu kan harus kita hormati, harus kita jaga, harus kita cintai agar kita itu bisa hidup harmonis, selalu hidup selaras berdampingan dengan umat manusia. Nah, disinilah kita sebagai umat manusia itu selalu menjaga alam dan lingkungan dengan tumpak warige ini, bagaimana manusia itu agar bisa apa namanya meminta hasil dari alam itu. Seperti tadi tumpak warige kan ada pengarah ben selaidine galungan. Nah bagaimana manusia itu biar bisa diberikan hasil yang berlimpah dari alam itu. Mungkin itu aja Bu Eni.
1: Inge, terima kasih Bu Ayu sareng Pak Komang tadi sudah menanggapi inge sharing dari Bu Janura lan Pak Sume kaitan niki inge poinnya niki umat manusia itu memang selalu hidup berdampingan dengan lingkungan. Jadi ketika lingkungan sudah bersih, lingkungan sudah terjaga, terawat, jadi auranya juga pasti bakal positif ke kita kan, Kenten nge. Nge. Jadi karena dengan lingkungan yang bersih juga kita bisa hidup sehat. Jadi kalau memang lingkungannya kumuh, nah itu juga berdampak buruk untuk kesehatan kita kan nge. Apalagi sekarang yang memang bukan di Bali saja, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia pun pasti memang lagi
2: Sampah.
1: Iya, jadi lagi giat-giatnya gimana sih menyadarkan masyarakat jadi agar bisa membuang sampah yang dia hasilkan itu tepat pada tempatnya, Kenten nggih. Apalagi programnya kan sudah bagus banget, kita disuruh memilih sampah mana organik, mana anorganik, sebisa mungkin yang organik kita olah sendiri, yang anorganik bolehlah kita buang ke TPA kan gitu nggih. Nah, ini sebenarnya penting banget jika semua manusia atau semua umat itu
2: harus sadar.
1: Iya, harus menyadari. Dan mau menjalankan kenten nge. Karena mungkin kalau dilihat baru-baru sih diterapkan dengan peraturan itu, mungkin kayak ngerasa karena sudah terbiasa ya udah habis makan tung nge. Habis makan tung. Jadi ketika
2: kebiasaan
1: di jadi kebiasaan. Jadi memang menghilangkan suatu kebiasaan dalam diri itu memang enggak susah kan nge, Bu nge. Emang enggak susah. Tetapi kita memang harus belajar. Jadi kita harus melihat kalau kita mau melakukan next, mungkin tahun-tahun berikutnya dampaknya sebenarnya bagus banget. Nggih. Jadi dimulai dari kesadaran diri kita sendiri.
2: Tapi contoh terkecil biasanya Pak kan, dari modalnya kita punya anak itu.
1: Nggih.
2: Memang harus sejak dini dilatih bagaimana caranya agar dia itu bisa terbiasa buang sampah. Dia juga punya anak di rumah masih umur 6 tahun. Untuk membiasakan diri kalau habis makan itu biasanya dia tung, nggak boleh buang sampah sembarangan, ambil diambil lah. Besok-besoknya dia terbiasa dah habis makan buang sampah, dibuang sampahnya, mungkin seperti itu.
1: Ingge, nalar Niki tadi ketinggalan nih ke satu nge, menanggapi sharing sarang Pak Jero Maliarse.
2: Oh Pak Jero Maliarse.
1: Niki ragane dados tadi ditanggapi Niki.
2: Tapi
1: kurang relevan kenten. Oh ampura Niki narasumber tian kecolongan Bapak nge, sabar dumo Niki. Kari semeng dumo Niki Pak, sabar Niki nge, sampunang tensinya nih naik kenten. Ingge, sebelum menanggapi dari Pak Jero Maliarse tadi sudah tiang paparkan kenten Niki nge. Niki
2: Wen,
1: iya benar. Niki Wenten nalar Pak Suwardana,
2: mangde
1: jangkep Niki menanggapi nge. Pak Suwardana Niki kocap sangyang wede sinangge biang aji sastra kabeh, artinya weda itu ayah ibu dari semua sastra yang ada, di antaranya adalah Imsa Haimsa. Bagaimana cara memahaminya agar Himsa Ahimsa yang tidak dapat dipisahkan bersamaan ada dan bersamaan tidak ada, atau mencapai kelepasan kita Nike. Ingin mungkin ditanggapi dulu Niki Pak Jero Maliarse tadi sharingnya nih, kemudian nanti lanjut ke Pak Suwardana Bu Kadek sareng Pak Kamanggih. Ingin durus.
0: Nggih, matur suksema Nike, salam kenal juga Bapak Mulyarse nggih. Ampur Pak, karena Bapak Nike lewat WA gitu nggih.
1: Tadi langsung ada telepon soalnya.
0: Kalau suara kalau telepon kita masih gini ampur, mungkin karena tidak terbiasa seperti ini kan. Nggih, suksema banget Nike, Bapak tadi sangat banyak menambahkan dari tentang ekoteologi, di mana kita sebagai umat manusia itu harus menjaga hubungan harmonis kita dengan lingkungan itu harus diterapkan, dan tidak hanya kita pelajari saja kan, seperti itu harus kita lakukan, harus kita jaga, kemudian harus kita kita yang melindungi seperti ini. Jadi kalau bukan kita siapa lagi, karena kita sebagai manusia itu emang harus bertugasnya seperti ini ke gitu, menjaga alam, melindungi dan lain-lainnya. Jadi kita lah yang harus lebih meningkatkan kesadaran diri kita. Kalau bukan diri kita yang sadar, siapa lagi kan gitu ya. Jadi kita harus mulai dari itu. Jadi banyak sekali tambahan-tambahan tadi yang disampaikan oleh Bapak itu sangat bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita kan seperti ini. Nggih, jadi untuk Pak Suwardana nggih, salam kenal Pak Ampura nggih, titiang menanggapi sedikit dan itu suksema nika, titiang juga mendapat tambahan nggih dari yang sudah disampaikan oleh Bapak. Jadi kalau kita ketahui bumi sebagai ibu itu kan dalam Hindu itu bumi dipandang sebagai ibu memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk kan seperti ini kan nggih. Jadi di dalam Atharwa Weda, jadi di dalam Atharwa Weda itu ada 12.1.12. Nah di sana disebutkan mata bumi putra hampartia. Nah, jadi bumi adalah ibuku dan aku adalah anaknya kan seperti ini kan nggih. Jadi sloka ini mengandung nilai ekologis yang sangat mendalam. Manusia itu diajarkan untuk mencintai bumi sebagai mana seorang anak itu menghormati ibunya kan seperti ini kan. Jadi eksploitasinya di sini adalah berlebihan terhadap alam yang dipandang sebagai tindakan tidak bermoral kan. Jadi seperti ini ke dari apa kalau kita memandang bahwa bumi itu adalah ibu. Jadi bagaimana kita seperti menghormati orang tua kita seperti ibu kita. Jadi kalau kita sadar bahwa dengan cara itu berarti kita paham, jadi memahami. Kalau kita kan tahu ya biasanya surga ada di telapak ibu kan gitu. Ya. Jadi kalau kita ingat itu berarti kita melihat tindakan yang kita lakukan itu akan kita kembali ke sana kan seperti ini ke.
1: Iya, semua Niki, Bu Ayu Niki mungkin bisa ditambahin Pak Komang, silakan dari tadi sharing Pak Jero Maliarse sarang Pak Suwardana.
2: Ya guys, sukses semua Bu ini. Sukses semua. Bapak Jero Paliarse tadi sudah banyak sekali menambahkan materi titik yang sudah disempurnakan begitu. Saya menangkapi sedikit gitu. Memang betul sekali apa yang diucapkan oleh Pak Jero Paliarse di mana tentang perspektif ekoteologi Hindu itu adalah menyangkut tentang konsep Trihedekarana. Karena dalam konsep Trihedekarana itu kan kita diajarkan untuk bagaimana agar selalu hidup harmonis dalam berdampingan, yaitu tentang perayangan, utamanya dalam perayangan hubungan harmonis manusia dengan Tuhan. Nah, di mana agar kita selalu hidup harmonis dengan Tuhan atau Ide Sang Yang Dewasa, kita kan selalu melaksanakan yang namanya persembahyangan. Nah, persembahyangan itu di dalamnya juga tang tumpak wariga itu. Tumpak wariga di mana Tuhan itu bermanifestasi sebagai dewa siapa? Gitu ya.
0: Jadi kalau
2: kalau bermanifestasi dengan dewa kalau
0: suara
2: tumpak ini tumpak suara ya tumpak. Nah, di sana kita selalu melaksanakan yang namanya persembahyangan agar kita hidup harmonis. Nah, pawongan itu bagaimana diajar kita selalu hidup harmonis sesama manusia dengan manusia. Nah, bagaimana di dalam ajaran Trihedekarana itu ya, hubungan manusia dengan manusia, kita harus selalu saling menghormati, saling menghargai, tidak saling yang namanya menyakiti atau membuli. Nah, karena di dalam ajaran agama Hindu itu kita kan diajarkan untuk saling mencintai agar kita selalu hidup damai.
1: Yeah.
2: Yang ketiga itu tentang palemahan. Nah, bagaimana kita diajarkan selalu hidup harmonis dengan alam. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Jero tentang tambahan materinya, bagaimana kita diajarkan agar kita itu selalu hidup harmonis dengan alam. Nah, kita harus mencintai alam, bukan malah merusak lingkungan. Nah, seperti itu Bu Eni. Nah, tadi juga Pak Sil yang tadi menambahkan
1: Pak Suwardana
2: Suksema Pak Suwardana tadi sudah dapat menyempurnakan juga materi titang. Tadi juga Bu Ayu sudah menjelaskan tentang bumi sebagai ibu. Nah, dalam perspektif ekotologi Hindu di sini dijelaskan bumi diposisikan secara sakral sebagai seorang ibu atau ibu pertiwi atau bumi dewi. Nah, di sini kita harus menghormati atau menyayangi dan melindungi beliau. Nah, dalam pandangan ini itu bukan sekedar metafora puitis ya, karena melainkan sebuah doktrin teologis yang kuat dalam alam semesta. Nah, dalam alam semesta itu dipandang sebagai memiliki jiwa atau atman dalam bahkan manifestasinya dalam Ide Sang Yang Dewasa. Nah, di sini mungkin ada juga tadi juga disebutkan oleh Bu Ayu tentang kitab suci tentang apa namanya bumi sebagai ibu. Nah di sana juga dijelaskan bagaimana dalam apa namanya itu konsep induk lah, ibu adalah ibu pertiwi, ibu yang harus selalu kita lindungi, harus kita cintai. Nah di dalam ajaran agama Hindu itu bagaimana bumi itulah sebagai ibu. Nah dalam konsep apa ya Trihita Karana itu sebenarnya bumi itu harus kita jaga, harus kita lindungi, jangan disakiti. Kalau kita menyakiti seorang ibu kan itu pasti kita akan bisa dipastu itu akan kena hukum alam. Nah begitu juga kalau kita merusak alam semesta ini pasti kita akan diberikan hukuman. Seperti contohnya banyak musibah-musibah yang kita alami sekarang ini Bu ya.
1: Nggih,
2: mungkin seperti itu aja tambahan tiang.
1: Nggih, niki wenten malih siki nggih saking Bapak Jironopa. Nggih raja semeng izin ikut sharing niki dengan banyaknya bencana alam yang terjadi di seluruh Bali selama niki. Yang jadi pertanyaan tiang, siapakah yang salah hingga banyak terjadi bencana alam dan langkah-langkah napi yang mesti diambil dalam menyikapi permasalahan niki. Yang ditanyakan siapa yang disalahkan kita niki. Minat umat manusia kita. Karena dari manusia untuk manusia kita nggih. Mungkin bisa ditanggapi niki, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit ke depan, silakan.
0: Mungkin dari tiang dulu ya.
1: Nggih, silakan Ibu.
0: Nggih, suksema jeronopa niki sampun sareng nggih. Jadi siapa yang kita salahi kan ya kita sebagai manusia, karena kesadaran diri kita yang kurang kan seperti ini kan. Kalau kita sadar bahwa kita budaya kan malu kan gitu ya. Coba kalau kita membuang sampah atau mencemari lingkungan. Jadi yang malu itu adalah diri kita. Apakah tidak ada rasa berdosa? Kan seperti ini kan ya. Pasti kita merasa berdosa dengan alam bahwa padahal kita sudah tahu tempat itu tidak boleh membuang sampah atau mencemari lingkungannya. Jadi yang salah itu adalah diri kita. Kalau kita merasa malu, kita merasa berdosa, jadi kita tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita, kita tidak akan melakukan itu. Maka kalau kesadaran diri kita yang tinggi itu otomatis sesuatu yang terjadi ini tidak akan terjadi kan seperti ini. Karena ini adalah kesadaran dari kita sebenarnya sebagai manusia itu harus benar-benar menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, tindakan apa yang kita lakukan itu berdasarkan dari dharma. Kalau kita paham dharma, semua hal yang terjadi itu tidak akan terjadi. Karena dharma itu bagaimana kita menerapkan bahwa diri kita adalah orang yang baik. Kalau orang yang baik itu pasti taat dengan aturan. Pasti orang-orang tersebut itu mau melakukan hal-hal apa yang dilarang. Larangannya itu harus diterapkan. Dia akan merasa malu kalau tidak diterapkan. Ya, seperti ini. Jadi mohon maaf tadi saya meluruskan sedikit. Jadi kalau di dalam apa hari tumpak warigo itu sebenarnya yang kita puja itulah dewa Sangkara ya. Jadi di sana itu bagaimana beliau itu adalah sebagai pengusaha pencipta kesuburan bagi seluruh tumbuh-tumbuhan seperti ini ke biar tidak salah nanti ya. Jadi saya meluruskan di mana kita sebagai umat itu harus paham untuk kesadaran diri itu yang terutama. Suksema nih ke Bapak Jeronopa
1: nggih. Mungkin Pak Komang mau menanggapi sedikit mumpung masih ada waktu niki, silakan.
2: Suksema Bu nih. Mungkin yang nambahkan sedikit aja karena tadi Bu Ayu udah apa namanya menjelaskan banyak. Nah, menanggapi tentang pertanyaan Bapak siapakah yang disalahkan? Sebenarnya kalau kita kita pikirkan mungkin kembali ke diri kita masing-masing ya. Karena di dalam kehidupan sehari-hari dalam ajaran tatwamasi. Nah, dalam ajaran tatwamasi di mana ini dapat diwujudkan melalui sikap saling membantu. saling membantu, menghargai apa namanya itu perbedaan, menjaga kerukunan atau menawarkan rasa cinta kasih terhadap sama manusia. Nah, dengan cara tato emas itu sebenarnya kita sebagai umat manusia harus sadar. Nah, ngali sadarnya oke, wah. Ngali sadar tadi di mana ibu juga menjelaskan sup makan tung gitu. Sup makan tung ngawa-ngawa gitu. Akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menghadapi agar tidak terjadi
1: bencana alam.
2: Nah, itu juga tadi kembali kepada diri kita masing-masing. Kita harus selalu membiasakan diri. Nah, membiasakan diri untuk tidak menyakiti lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Langkah-langkah itu kita mungkin melaksanakan penanaman pohon ya, Green Dharma, menanamkan pohon serentak ya, agar bumi ini kembali menjadi lebih baik lagi. Dengan juga tidak membuang sampah sembarangan itu, juga melakukan gotong royong, langkah-langkah yang harus kita lakukan, membiasakan diri karena dulu gotong royong itu
1: rutin
2: ya. Sekarang gotong royong banyak gotong royong, nah itulah yang menyebabkan lingkungan itu jadi tidak bagus itu. Mungkin itu.
1: Iya, jadi itu tadi tanggapan dari Bu Ayu dan juga Pak Komang ya, terkait pertanyaan dari Pak Jironopa, siapa yang disalahkan Kenten Niki? Minam Niki dari kita untuk kita, Kenten, tolong kesadaran dari kita ya, nggih, untuk menjaga lingkungan. Kalau Anda tidak mau terkena banjir ya sudah, dampak-dampak dari banjir atau langkah-langkah apa sih yang bisa diambil Kenten untuk mengatasi agar tidak terjadi banjir ketika musim hujan nanti datang, Kenten. Nggih, sok semua Niki, Bu Ayu sareng Pak Komang untuk sharingnya nih terkait dengan topik yang kita bahas pagi hari ini, perspektif ekoteologi dalam Hindu. Terima kasih banyak untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada yang sudah sharing bersama kami, dan juga pendengar RRI Denpasar, terima kasih banyak. Kita tutup dengan Paramusanti, Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi,

kita berarti aku kirlan pasir. Ukir pina ke wadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Ya, selamat pagi pendengar, hadir di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRD Denpasar, Hayam Uruk 70. Untuk edisi hari ini, 21 Mei 2026, saya Hapsara Nacho mengisi ruang dengar Anda. Apa kabar pagi ini? Waduh, kalau dari studio langit nampak cerah, sedikit berawan tapi malah menambah keindahan suasana. Gimana, udah nengok keluar jendela belum? Iya, pemandangan pagi ini dari dalam studio luar biasa ya. Langitnya biru cerah, sedikit awan, dan awannya juga berwarna-warni. Ada yang oranye, abu-abu, biru tua, beraneka ragam warna menuju sebuah titik di daerah di sebelah timur yang warnanya lebih cerah kekuningan. Anda masih menemani saya ya, masih menemani Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRD Denpasar, Hayam Uruk 70. Pagi hari ini kami sudah siapkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi pilihan yang bisa menemani Kamis manis Anda.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta.

0: Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Ya, pendengar, selamat pagi di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar, Hayam Uruk 70. Waduh, langit di Denpasar pagi hari ini makin cantik aja ya. Makin cerah, awan-awan makin nampak terang dengan aneka ragam warna, dari putih kekuningan sampai dengan oranye, di langit biru yang bersih. Nah, untuk lebih yakin lagi ya cuaca hari ini, kita sudah ada rekan Lia Cahyani untuk menginformasikan cuaca dari BMKG. Rekan Lia, silakan.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perkiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan, namun masih berpotensi untuk terjadi hujan tidak merata dengan intensitas ringan di wilayah Bali bagian tengah dan sebagian Bali bagian timur. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 hingga 95%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,2.

0: potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih rekan Lia. Itu tadi informasi terkait cuaca pagi hari ini untuk Provinsi Bali. Semoga menambah kesiapsiagaan kita ya dalam beraktivitas nanti, baik di luar ruangan maupun di dalam. Jangan lupa nih, rajin-rajin minum vitamin. Jangan minumnya pada saat sakit saja, supaya makin, selain makin fit ya kondisinya, juga makin kuat menghadapi segala cuaca, terpaan cuaca. Walaupun belum tentu bisa membuat kita terhindar dari beragam cobaan hidup, tapi setidaknya kita lebih kuat menghadapinya. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, merayakan birunya langit pagi ini dari Angel Peters dengan Biru.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
1: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Konga merupakan lagu hits pertama dari band asal Amerika Serikat, Miami Sound Machine. Menggandeng Gloria Estefan, lagu ini memenangkan Grand Prize di penyelenggaraan tahunan Tokyo Music Festival ke-15. Dirilis tahun 1985, sontak menggait perhatian dunia dan menjadi lagu hits dan bertengger di posisi ke-10 di Billboard Hot 100.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Waktunya kentongan.
2: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Curah hujan di atas normal dan adanya pasang naik air laut merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Selain itu, faktor ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir, dan sebagainya. Banjir juga disebabkan oleh permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. Terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit. Curah hujan tinggi, banyak permukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai. Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah. Kurangnya tutupan patahan di daerah hulu sungai. Banjir terbagi menjadi 3 kategori, yaitu banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob, yang diakibatkan naiknya permukaan air laut.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Mencegah terhadap anak itu membangun budaya tersebut bukan sekedar tugas instansi ya Kak, melainkan akumulasi dari tindakan nyata kita sehari-hari. Kita dapat membangun ruang aman di rumah, didengarkan.
2: Arahnya untuk ditujukan kepada, kan itu jelas, untuk PWA ini, karena aturannya kan untuk pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya serta membangun infrastruktur pariwisata. Ini memang belum kita lihat secara masif.
3: Selamat pagi. Aksi nyata putus rantai kekerasan pada anak. Infrastruktur pariwisata Bali masih menjadi sorotan. Dari Haimuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi. Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Hapsari Nacua.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kami awali dengan perlindungan yang kuat bagi keselamatan anak dari tindakan kekerasan dan perundungan harus dimulai dari keberanian untuk tidak diam. Validasi emosi anak sejak di lingkungan keluarga juga menjadi langkah penting untuk menciptakan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan diri pada anak.
5: Tindakan kekerasan terhadap anak seringkali bersembunyi di balik hal-hal kecil yang dianggap wajar dalam keseharian. Jika dibiarkan, gesekan fisik saat bermain maupun paparan konten agresif dari game online dapat berdampak besar pada tumbuh kembang dan psikologis anak. Upaya pencegahan yang berdampak luas memerlukan langkah strategis, mulai dari pemetaan kerawanan, penyediaan kanal aduan, hingga pemulihan trauma lewat pendampingan ahli. Namun, tameng pertahanan yang paling utama tetap berada pada keterbukaan komunikasi antara orang tua dan anak di rumah. Tenaga pendidik sekaligus wali kelas 3 Sekolah Dasar Mutiara Bali, Astrid Widya Ningtyas, kepada RRI menjelaskan, sekolah secara konsisten mengedukasi siswa agar berani melapor atau speak up jika mendapati hal yang mengancam diri mereka. Kendati demikian, tantangan kerap muncul ketika pihak orang tua pelaku sulit menerima kenyataan mengenai perilaku anak mereka di luar rumah.
1: Mencegah terhadap anak itu membangun budaya tersebut bukan sekedar tugas instansi ya Kak, melainkan akumulasi dari tindakan nyata kita sehari-hari. Kita dapat membangun ruang aman di rumah, didengarkan di rumah tanpa dihakimi oleh orang rumah begitu ya. Tantangannya adalah ketika orang tuanya pelaku tidak percaya dengan hal itu.
5: Lebih lanjut, Astrid Widya Ningtyas mengingatkan tingginya pengaruh media digital yang menampilkan unsur kekerasan fisik dalam membentuk perilaku anak di dunia nyata. Pihak sekolah pun telah mengeluarkan surat edaran agar orang tua mengaktifkan setting khusus anak pada gawai guna membatasi akses game yang berbahaya.
1: Game online itu kan ada yang basicnya adalah perang-perangan ya, atau tembak-tembakan dan lain sebagainya. Nah, itu anak-anak bisa melihat contoh tersebut dan melakukan hal itu di dunia nyata. Orang tua, khususnya, lebih mendengarkan apa yang dirasa anak saat itu. Kadang anak yang diam bukan berarti dia tidak menyimpan sesuatu hal, tapi dia takut untuk pick up.
5: Melalui integrasi literasi digital, pemahaman batasan otoritas tubuh, serta respon penanganan yang tenang dan tidak ceroboh dari pihak sekolah, ekosistem pendidikan yang aman diharapkan dapat terwujud. Kerjasama yang jujur antara sekolah dan orang tua menjadi kunci vital agar identitas anak terlindungi dan pemulihan trauma dapat berjalan optimal demi masa depan generasi bangsa. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Mendengar, kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Oleh karenanya, upaya pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak harus menjadi konsen bersama.
6: Pencegahan kekerasan pada anak dapat dilakukan dengan membangun komunikasi terbuka, mengajarkan batasan tubuh dan orang aman sejak dini, serta menciptakan lingkungan pengasuhan yang suportif. Orang tua dan masyarakat harus berkolaborasi secara aktif untuk mendeteksi tanda-tanda bahaya sedini mungkin. Langkah-langkah strategis berikut dapat diterapkan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Pertama, edukasi dan komunikasi keluarga. Ajarkan batasan tubuh. Beritahu anak tentang bagian tubuh pribadi. Ajarkan bahwa tidak ada yang boleh menyentuh atau melihat area tersebut tanpa izin. Kenalkan konsep orang aman. Ajarkan anak untuk meminta bantuan hanya kepada orang aman, seperti orang tua, guru, atau anggota keluarga lain yang terpercaya. komunikasi terbuka. Dengarkan anak tanpa langsung menghakimi. Ini akan membuat mereka merasa aman untuk menceritakan pengalaman yang membuat mereka tidak nyaman. Kedua, pengasuhan positif atau positive parenting. Hindari hukuman fisik. Gunakan disiplin positif tanpa kekerasan fisik atau verbal. Saat anak melanggar aturan, berikan konsekuensi yang mendidik dan masuk akal. Kelola emosi orang tua. Anak belajar dari apa yang mereka lihat. Orang tua disarankan untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog jika mereka kesulitan mengelola stres dan emosi. Ketiga, peran lingkungan dan sekolah. Awasi lingkungan anak. Pantau pergaulan anak, baik secara langsung maupun saat mereka beraktivitas di dunia online. Maksimalkan peran sekolah. Sekolah harus menerapkan kebijakan anti kekerasan yang tegas, mengedukasi siswa, dan membentuk tim pencegahan. Keempat, pelaporan dan penanganan. Jangan biarkan kasus berlanjut. Segera ambil tindakan jika melihat atau mencurigai adanya indikasi kekerasan pada anak. Serta akses layanan bantuan. Segera manfaatkan fasilitas pelaporan resmi seperti layanan sahabat perempuan dan anak milik Kementerian PPPA atau menghubungi saluran pengaduan lokal terdekat untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan profesional.
3: Dan pendengar, berikut suara masyarakat terkait aksi nyata cegah kekerasan terhadap anak.
7: Saya Gauri dari Renon. Terkait topik aksi nyata cegah kekerasan terhadap anak, menurut saya sendiri edukasi seperti ini sangat penting untuk kita terapkan tentunya. Nah, anak-anak itu harus kita ajarkan untuk berani berbicara kalau mereka mengalami hal yang tidak nyaman. Dan kita sebagai orang dewasa tentunya juga harus jadi tempat yang paling aman untuk mereka bercerita atau berkeluh kesah. Dan bukan malah menyalahkan mereka, sehingga nantinya anak-anak itu bisa lebih percaya diri dan lebih merasa terlindungi.
8: Saya Agung Kresna dari PETA. Baik, menurut pendapat saya, pencegahan kekerasan terhadap anak itu harus dimulai dari keluarga. Orang tua perlu lebih banyak memberikan perhatian kepada anaknya, mendengarkan anaknya, dan tidak menggunakan kekerasan sebagai cara mendidik. Anak itu butuh rasa aman di rumahnya sendiri, karena kalau rumah tidak menjadi tempat yang nyaman, maka di mana anak harus merasa nyaman?
9: Saya Sapuntala dari Klungkung. Kalau di lingkungan sekolah dan sekitar, penting juga adanya pengawasan. Guru dan masyarakat harus lebih peka kalau ada tanda-tanda anak mengalami kekerasan. Jangan sampai kita cuek, karena bisa berdampak besar ke psikologis anak ke depannya. Kita juga perlu berani melaporkan kalau memang ada kejadian yang mencurigakan demi melindungi anak.
3: Mendengar, mencegah kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan membangun komunikasi terbuka, mengajarkan batasan tubuh, dan menciptakan lingkungan pengasuhan yang suportif. Orang tua dan masyarakat harus berkolaborasi secara aktif untuk mendeteksi tanda-tanda bahaya sedini mungkin, sehingga anak-anak bisa terlindungi dari aksi kekerasan mau fisik maupun psikis. Selengkapnya terkait mencegah kekerasan terhadap anak, kita simak perbincangan Ayu Rini bersama Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali, Niluh Gede Yastini.
10: Bu Yastini, langkah apa saja yang dilakukan oleh KPAD Provinsi Bali untuk mencegah kasus kekerasan terhadap anak? Silakan Bu Yastini.
11: Untuk upaya pencegahan itu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa, yang sudah dan akan dilakukan. Yang pertama itu tentu adalah membangun kesadaran ya, karena memang kesadaran masyarakat, kesadaran keluarga untuk bagaimana memberikan perlindungan pada anak. Nah, ini yang dilakukan yang pertama itu melalui edukasi dan sosialisasi. Yang kedua, KPAD juga mengupayakan untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi untuk memperkuat kebijakan-kebijakan yang ada di Provinsi Bali, baik itu di ke provinsi maupun di kabupaten kota. Saya berharap melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu akan optimal lah upaya perlindungan anak di Provinsi Bali. Jadi itu yang dilakukan kedua, mendorong kebijakan, mengadvokasi kebijakan. KPAD memberikan masukan berkaitan dengan beberapa hal yang kita lihat selama ini menjadi persoalan dalam upaya-upaya perlindungan anak di Provinsi Bali. Nah, yang ketiga, tentu sebenarnya kita berharap partisipasi masyarakat. KPAD sejak tahun 2022, itu kita mendorong ada perarem untuk perlindungan anak di desa adat. Ini masih kita terus dorong, kita berharap desa adat juga bisa berpartisipasi aktif gitu dalam upaya untuk mencegah anak menjadi korban, dan apabila ada yang menjadi korban, mereka juga siap untuk melindungi anak. Nah, ini yang sudah kita lakukan dan sedang berjalan.
10: Apa sejatinya faktor penyebab kenapa kasus kekerasan terhadap anak masih saja terjadi, Bu Yasini?
11: Kalau kita melihat dari faktor penyebab, itu kan sebenarnya ada berbagai faktor ya. Yang pertama tentu memang sering sekali misalnya ya, anak terpapar kayak seperti misalnya informasi-informasi yang kita lihat selama ini ya, yang informasi-informasi yang tidak terkontrol gitu. Dan itu menjadi salah satunya. Kemudian juga faktor lain adalah bagaimana di dalam keluarga ya, edukasi dalam keluarga, model-model pengasuhan. Nah, itu juga menjadi faktor penyebab gitu ya, kekerasan. Karena sering sekali ketika di dalam keluarga tidak ada model pola pengasuhan yang baik gitu, malah anak menjadi korban mulai dalam keluarga, menjadi korban secara psikis melalui keluarga. Kemudian ketika melihat kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh keluarga, anak juga menduplikasi di luar, sehingga kemudian ada kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh anak di luar, misalnya sekolahnya, memberi temannya, atau yang lain. Itu menjadi faktor-faktor. Termasuk juga faktor yang lain ya, misalnya minimnya juga edukasi dan informasi yang diberikan kepada anak. Seperti sekarang ya, kita melihat literasi digital juga sangat minim, sehingga anak tidak tahu bagaimana harus menyikapi teknologi informasi yang ada. Nah, itu juga menjadi persoalan terhadap kekerasan terhadap anak itu sendiri. Jadi cukup banyak faktor yang terjadi, baik dalam diri anak, kemudian dari faktor lingkungan, keluarga, ataupun di dalam sosial masyarakat.
10: Berarti perlu adanya pemahaman dan baik dari diri sendiri, keluarga maupun sekolah dan lingkungan.
11: Iya, sekitar, ya, Bu. Jadi memang pemahaman itu

0: toleransi. Nah, ketika itu diberikan contoh juga oleh keluarga. Kemudian juga di lingkungan sekitar, juga misalnya melihat kecam, melihat anak menjadi korban, itu berani untuk bersikap, melaporkan, berani memberikan perlindungan. Nah, itu bagian-bagian yang memang harus dilakukan oleh semua pihak. Karena anak ini kan menjadi tanggung jawab semua ya. Gak hanya keluarga, tapi juga lingkungan masyarakat, sekolah, dan lain-lain.
1: Ibu, terakhir Ibu, harapan Ibu agar anak-anak Indonesia, khususnya di Bali, benar-benar terlindungi dan bebas dari kekerasan, baik fisik maupun psikis. Silahkan Bu Yasini.
0: Kalau untuk anak-anak, saya berharap kan mulai dari keluarga dan dari sekolah, itu di lingkungan terdekat anak ya. Mari kita belajar untuk mengenali dengan baik anaknya. Yang kedua, supaya keluarga maupun di sekolah ya guru-gurunya, setelah mengenali dengan baik anaknya, sadari ketika anak mengalami perubahan perilaku. Ya, apakah dalam perubahan perilaku itu dia mungkin dia menjadi korban, kekerasan. Nah, kemudian kalau menemukan ada anak yang tiba-tiba mengalami perubahan perilaku, mohon untuk ditelusuri dengan baik apa yang terjadi pada anaknya. Dan kemudian lakukan laporan. Itu yang terpenting untuk melindungi anak. Makin cepat melakukan tindakan pencegahan, ketika melihat perubahan perilaku anak, makin cepat melakukan tindakan, itu akan semakin cepat kita bisa membantu anak. Di samping juga, perlu juga ada edukasi-edukasi terhadap anak. Jadi mari kita semua berani untuk menjadi pelopor, untuk tidak melakukan kekerasan pada anak, dan juga menjadi pelapor apabila menemukan anak yang menjadi korban kekerasan.
1: Baik, terima kasih Bu Yastini sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali, Niluh Gede Yastini. Terima kasih dan selamat pagi.
2: Pendengar, keberadaan pungutan wisatawan asing PWA di Bali dinilai belum membawa perubahan signifikan terhadap infrastruktur pariwisata di Bali. Persoalan sampah hingga kondisi fasilitas di kawasan wisata masih menjadi tantangan di sejumlah destinasi wisata.
3: Itu masih ada 5 persoalan di Bali yang belum selesai yang harusnya bisa diselesaikan dengan dana PWA ini.
4: Pelaku pariwisata Bali menyebut berbagai persoalan infrastruktur di kawasan destinasi wisata masih belum terselesaikan secara maksimal meski pungutan wisatawan asing atau PWA telah diberlakukan sejak Februari 2024. Kondisi tersebut masih terlihat di berbagai kawasan wisata di Bali sampai saat ini. Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali Iwayan Puspanegara kepada RRI di Denpasar mengatakan pemanfaatan PWA Bali seharusnya dapat mendukung pelestarian lingkungan, budaya, serta pembangunan infrastruktur pariwisata. Namun hingga saat ini manfaatnya disebut belum terlihat secara maksimal di lapangan.
3: Belum terlihat arahnya untuk ditujukan kepada, kan itu jelas. Untuk PWA ini, karena aturannya kan untuk pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya serta membangun infrastruktur pariwisata, ini memang belum kita lihat secara masif.
4: Puspa Negara menambahkan persoalan sampah di Bali masih menjadi perhatian di kawasan wisata. Selain itu, kondisi jalan berlubang dan kabel semraut juga masih ditemukan di sejumlah destinasi wisata.
3: Persoalan sampah saja kita masih berat sampai sekarang. Kemudian juga persoalan-persoalan infrastruktur di destinasi masih banyak yang compang-camping, termasuk banyak jalan yang berlubang, kemudian juga kabel yang masih semraut, jaringan utilitas terpadu di bawah tanah masih belum beres.
4: Puspa Negara berharap pemanfaatan PWA Bali dapat memberikan dampak nyata terhadap pembenahan kawasan wisata di Bali. Pembenahan tersebut penting untuk menjaga kenyamanan wisatawan dan keberlanjutan pariwisata Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan.
2: Kesbangpol Provinsi Bali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan teladan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat karakter, semangat perjuangan, dan rasa kebangsaan di kalangan anak muda.
5: Intinya adalah keteladanan. Anak muda kita jaga agar bisa kita berikan teladan.
6: Momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026 dimaknai sebagai upaya menjaga semangat persatuan dan identitas bangsa di tengah berbagai tantangan zaman. Tema Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara dinilai menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus mengisi kemerdekaan dengan tindakan positif dan semangat kebangsaan. Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Iko Mangkusumaedi, kepada RRI kemarin mengatakan, makna kebangkitan nasional tidak hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjaga persatuan, kesatuan, serta semangat untuk terus bergerak maju.
5: Makna sesungguhnya kebangkitan adalah kita tumbuh besar berkembang dan dan punya semangat menjaga entitas dan identitas bangsa. Apa itu entitas dan identitas bangsa saja? Persatuan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 4 konsensus dasar itu bernegara, Pancasila, Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bahwa masa sekarang kita semua, terutama yang punya kuasa, punya peran.

0: Kan masing-masing punya panggung itu bisa memaknainya sebagai cara untuk berpikir dan bertindak dengan baik dan benar sesuai dengan semangat tujuan untuk mengisi kemerdekaan.
1: Menurutnya, generasi muda menjadi elemen penting dalam menjaga kedaulatan negara karena memiliki kreativitas, inovasi, dan semangat juang tinggi sebagai penerus perjuangan bangsa. Ia menilai generasi sebelumnya memiliki tanggung jawab memberikan ruang, akses, dan dukungan agar anak muda mampu berkembang dan melanjutkan pembangunan bangsa ke depan.
0: Dan kita memberikan teladan. Intinya adalah keteladanan. Anak muda kita jaga agar bisa kita berikan teladan. Dan orang tua, generasi yang orang tua ini juga harus bisa menjaga diri, menjaga hati, menjaga prestasi, juga menjaga jari-jari agar tidak diikuti oleh anak muda.
1: Selain itu, Kusumaedi menekankan pentingnya keteladanan dari generasi tua kepada generasi muda. Ia mengingatkan agar seluruh masyarakat mampu menjaga sikap, perilaku, dan etika agar dapat menjadi contoh yang baik bagi tunas bangsa demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, Komisi Pemilihan Umum Daerah Bali menyusun modul sosialisasi pendidikan pemilih perempuan. Modul ini mengangkat pentingnya peran perempuan sebagai subjek demokrasi yang aktif dalam proses pengambilan kebijakan.
3: Pentingnya membangun kesadaran perempuan terhadap perannya dalam demokrasi. Karena itu, untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam demokrasi, Komisi Pemilihan Umum Daerah Bali menyusun modul sosialisasi pendidikan pemilih perempuan. Modul ini mengangkat pentingnya kehadiran perempuan sebagai subjek demokrasi yang aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi finalisasi modul sosialisasi pendidikan pemilih perempuan di lingkungan KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten Kota Sebali bertempat di ruang rapat KPU Provinsi Bali kemarin. Kegiatan ini melibatkan jajaran Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kota Sebali serta perwakilan Yayasan Bali Seruti untuk menyempurnakan modul pendidikan pemilih perempuan. Ketua KPU Bali Idewo Agung Gede Lidartawan menekankan agar modul disusun lebih praktis, kreatif, dan menarik sehingga mudah dipahami masyarakat. Ia mengusulkan tagline Perempuan Berdaya, Demokrasi Berjaya, serta mendorong pelibatan laki-laki dalam sosialisasi pendidikan politik perempuan. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penggunaan visual kepemimpinan perempuan dan pemanfaatan teknologi digital dalam metode sosialisasi. Kepala Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Bali, Igede John Darmawan menyampaikan, modul ini disusun untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam demokrasi melalui pendekatan yang inklusif dan sesuai perspektif gender. Melalui finalisasi modul ini, KPU Bali berharap pendidikan pemilih perempuan dapat menjadi sarana edukasi demokrasi yang lebih kreatif, inklusif, dan efektif dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ninyaman Kasih melaporkan.
2: Pendengar, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang Sport Tourism yang akan digelar di DTW Jatiluih 21 Juni ini sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027.
4: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
5: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata kualitas sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi. dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwe menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwe sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
4: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar, disounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwe akan diadakan run.
5: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwe tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwe tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwe untuk dunia.
4: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwe. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwe.
5: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwe sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwe dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, pengurus provinsi Pemprov KKI Bali bersiap menggelar rapat kerja pada 30 Mei 2026. Raker ini akan mengkolaborasikan program KKI Kabupaten Kota dengan Pemprov agar berjalan satu frekuensi.
6: Kami memang agendakan di akhir Mei.
7: Pengurus Provinsi Pemprov KKI Bali bersiap menggelar rapat kerja pada 30 Mei 2026. Raker tersebut akan membahas dan menyusun sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Ketua Umum Pemprov KKI Bali Iwayan Kindus Wardana kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, rapat kerja KKI Bali tahun 2026 ini akan mengkolaborasikan program-program KKI di kabupaten kota dan KKI provinsi. Selain itu, ia mewajibkan masing-masing bidang menyusun program kerja dan dipaparkan dalam raker nanti, sehingga semua bidang dapat melaksanakan kinerjanya secara terukur dan terarah dalam organisasi KKI Bali.
6: Nah, rapat kerja ini kan memang adalah mandat anggaran dasar ya, jadi harus kami laksanakan. Nanti kita mengharmonisasi program kerja dari pengurus kabupaten kota dan kemudian juga melakukan mengharmonisasi juga program kerja dari bidang-bidang di Pemprov.
7: Wayan Gindus Wardana mengatakan ada beberapa program rutin yang tetap dilaksanakan seperti kejuaraan provinsi Kejurprov KKI, ujian kenaikan tingkat UKT dan Gasuku. Sedangkan program baru yang mencoba akan diterapkan yakni digitalisasi organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM KKI Bali.
6: Ada beberapa agenda rutin. Yang paling penting adalah semua penyelenggaraan itu kemudian kita coba bangun dengan basis ini ya, tata kelola yang digitalisasi lah dalam tata kelolanya. Itu yang pasti akan menjadi satu PR besar di Raker untuk kita rumuskan bersama. Terus yang kedua adalah program peningkatan kualitas dari sumber daya kita, baik atlet, wasit juri, pelatih gitu, manajemen dojo.
7: Wayan Gendus Wardana juga mengaku bersyukur dan berbangga Di awal kerja kepengurusan KKI Bali ini, berbagai event telah mampu dilewati dengan baik, mulai dari seleknas PPKKI hingga kejuaraan nasional kejurnas pengurus besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia PB4KI, di mana Bali menyumbang 7 karateka terbaik untuk membela tim PPKKI. Reporter RRI Denpasar, Putu Nerawati melaporkan.
2: Pendengar, pencegahan kekerasan terhadap anak tidak cukup hanya menjadi tugas pemerintah atau aparat hukum semata. Ini harus menjadi aksi nyata bersama, dan bagaimana kolaborasi pemerintah juga orang tua dalam mencegah kekerasan terhadap anak menjadi sorotan editorial pagi ini, disampaikan reporter Putu Widya.
8: Selamat pagi. Anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Namun kenyataannya, hingga saat ini kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun ruang digital. Kekerasan terhadap anak bukan hanya berupa tindakan fisik, bentakan, hinaan, ancaman, perundungan, penelantaran, bahkan eksploitasi di media sosial juga termasuk bentuk kekerasan yang dapat meninggalkan luka psikologis jangka panjang. Anak yang mengalami kekerasan cenderung kehilangan rasa percaya diri, mengalami trauma, sulit berkembang, bahkan dapat memengaruhi masa depan mereka. Karena itu, pencegahan kekerasan terhadap anak tidak cukup hanya menjadi tugas pemerintah atau aparat hukum semata. Ini harus menjadi aksi nyata bersama. Orang tua perlu membangun pola komunikasi yang hangat dengan anak, mendengarkan cerita anak, memahami perasaan anak, dan hadir sebagai tempat yang aman untuk berbagi. Anak yang merasa didengar biasanya lebih berani menyampaikan jika mengalami tekanan atau perlakuan tidak menyenangkan. Di lingkungan sekolah, guru dan tenaga pendidik juga memiliki peran penting. Sekolah harus menjadi ruang belajar yang ramah anak, bebas bullying, dan mampu menanamkan nilai saling menghormati sejak dini. Pendidikan karakter tentang empati, toleransi, dan pengendalian emosi perlu diperkuat agar anak-anak tumbuh dengan budaya menghargai sesama. Wakapolda Bali, Brigjen Imadi Astawa menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menangani ekstremisme pada anak. Ia mengatakan, masalah ekstremisme ini harus ditangani bersama-sama. Selain itu, masyarakat juga jangan memilih diam ketika melihat indikasi kekerasan terhadap anak. Kepedulian sosial sangat dibutuhkan. Jangan menganggap kekerasan sebagai urusan pribadi keluarga semata. Ketika ada anak yang membutuhkan perlindungan, maka seluruh lingkungan memiliki tanggung jawab moral untuk membantu dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Mari kita wujudkan aksi nyata mulai dari hal sederhana. Berbicara dengan lembut kepada anak, memberikan perhatian, menciptakan lingkungan yang aman, dan berani melindungi ketika ada kekerasan yang terjadi. Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, sehat, dan bermanfaat. Kita percaya ketika keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah bergerak bersama, maka kekerasan terhadap anak dapat dicegah. Dan kita dapat menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Dewata pagi ini, kembali kami sampaikan berita utama. Aksi nyata putus rantai kekerasan pada anak. Infrastruktur pariwisata Bali masih menjadi sorotan. Mewakili tim redaksi, saya Hab Sarina Chua bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
9: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.